0: dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.
1: Mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
5: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
6: Pagi ayahandaku.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
7: Iya.
6: Mari silahkan.
7: Mohon maklum. Dapat terlambat daripada tidak ada sama sekali.
6: Tidak kan mengapa. Gitu. Terima kasih.
7: Ya.
6: Iya.
7: Gimana Anda sehat ya?
6: Sehat, amin dan bahagia.
7: Iya.
6: Iya.
7: Ini di mana nih kalau saya itu tembus di tempat saya itu banyak suara-suara yang treble, ada bunyi pesawat,
6: ya,
7: dan lain-lain. Mohon dimaklumi, mungkin itu ciri khas dari saya. Jadi
6: tidak ada suara perut lapar.
7: Iya ini, tapi kadang-kadang juga itu yang membuat saya enggak mau tembus karena ada gangguan.
6: Oh iya.
7: Sekarang kita masuk ke topik karena masih ada waktu.
6: Mari. Iya.
7: Karena bagusnya kalau setiap acara itu kan saya lihat tercover ya,
6: dilaporkan ya,
7: berapa betul yang masuk.
6: Iya.
7: Apa, saya terima baru simak apa yang menjadi bahasan.
6: Oke, ini Pertamina mengklaim bahwa tidak ada lagi kelangkaan BBM ya. Semuanya sudah tercover. Nah, itu aku hubungkan dengan salah satu budaya di Sulawesi Selatan yaitu lempuk kejujuran. Ucapan dan tindakan harus sama. Jujur dalam niat, jujur dalam kata, jujur dalam perbuatan.
7: Iya, jadi itu memang dari apa kearifan lokal itu salah satu hal yang menjadi pegangan hidup. Tadi geteng lampu ada tongeng sama persediaan.
6: Iya.
7: Geteng itu tegas, lampu jujur. Ada tukang itu kata yang benar. Dan tidak dia harus berlaku adil. Itu prinsip-prinsip. Dulu waktu, maaf ini saya agak sedikit. Kalau saya pergi merantau, itu merantau saya mengatakan, pegang itu sebagai prinsip. Dan kita akan selamat. Jadi tadi itu kalau kejujuran sebenarnya tadi sudah kemarin sudah dibahas. Tetapi ada hal-hal sebenarnya di mana kejujuran itu orang belum sanggup menerima. Karena tadi cara berpikir, cara pandang. Itu dalam keluarga sendiri. Saya ambil contoh. Misalnya kalau saya saya kasih uang anak cucu saya, ya kan? Bertanya ini uang dari mana? Padahal tadi uangnya dipinjam, ya kan? Padahal saya bilang ini uang saya pinjam juga, kan? Kalau tidak bagus efeknya, atau uang apa? Itu jadi ada berapa hal di kejujuran itu. Kita lihat situasi dan kondisi. Tapi itu perlu dalam hidup kita supaya kedua hubungan bagus. Nah, sekarang kalau misalnya Pertamina itu mengatakan ini Pertamina dalam konteks institusi. Karena kalau misalnya begini ya, kemarin ada pernyataan bahwa stok BBM nasional, ya kan? Cukup. Nasional artinya seluruh Indonesia. Sekarang kalau terjadi yang trouble di lapangan, itu kita pelajari lagi identifikasi masalahnya. Apakah karena pengangkutannya, errornya manusianya, alatnya dan seterusnya. Nah itu kita harus pahami. Tetapi kita melihat hal seperti itu, jangan kita mengeruhkan suasana. Tetapi rakyat sendiri perlu penjelasan supaya dalam tadi keperhatian kita puas. Kan begitu. Kalau misalnya Nanda janji dengan saya, tapi tidak tertepati. Tapi Nanda jujur bahwa saya sakit atau apa? Kan saya senang. Tapi kalau diam, kenapa ini perjanjian jadi begini? Saya nunggu Nanda Richard, tapi tidak muncul-muncul. Tapi kalau Nanda jujur bahwa saya ada terlambat di lapangan, di jalanan karena macet, kan saya jadi empati. Sehingga hubungan itu bisa jadi bagus. Jadi itulah yang pentingnya tadi, kejujuran. Itu sangat prinsip. Ini sudah dua hari dibahas tentang kejujuran itu. Nah, sekarang kalau kita mau melihat bagaimana perilaku kejujuran seorang itu, karena itu sifat aslinya, ajak dia makan. Yang kedua, ajak dia melakukan perjalanan jauh. Maka di situ lagi kita bisa melihat karakter seseorang, apakah dia jujur sekali, jujur atau setengah jujur. Itu kalau dari saya. Saya pernah janji Nanda kalau saya masuk banyak 5 menit. Mudah-mudahan yang lain bisa melengkapi. Acara perompak bahasa ini di samping kita edukasi, literasi dan hubungan silaturahmi, itu yang paling penting, kita saling asih, saling mengisi, karena pada akhirnya tidak ada orang yang sempurna, tetapi orang mempunyai satu kelebihan dan kekurangan. Maka kekurangan, maka kelebihan itulah yang kita ambil untuk menjadikan, membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih bagus. Hubungan silaturahmi harus terus dilaksanakan. Kalau tuh ada perbedaan, itu adalah dinamika kehidupan. Gimana kita harus selalu belajar terus menerus. Saya mohon maaf, bukannya mengajar, bukan mengajar, tapi hanya memberikan komentar atau beropini dalam acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayandaku. Selamat pagi Baribasa. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan yang mau bergabung. Kita tunggu lagi line teleponnya. Semangat terus untuk semua sahabat budaya. Selamat pagi, Baribasa.
8: Selamat pagi, Mun.
6: Selamat pagi, silakan.
8: Mas Ame. Alhamdulillah. Matahari ini sudah ini mulai menyinar bumi ini. Mudah-mudahan dengan terik matahari semua berkah untuk cegah dan BBM jeda ini tidak langka lagi.
6: Bagaimana kita melihat kemarin, mungkin situasi 1-2 hari terakhir ini?
8: Mas, kemarin karena saya itu pergi mengantri kan pas dapatnya kemarin jadwalnya ganjil genapnya kan.
6: Oh, maksudnya ganjil genap tuh gimana? Angka yang mana yang di ini? Yang di ganjil genap itu?
8: Angka terakhirnya itu.
6: Oh, angka terakhir.
8: Beli motor Bung Jaya.
6: Angka terakhir itu ya.
8: 5.
6: Oh, oke, okay. 5 berarti.
8: Nanti itu 5 ke 7. Oh. Ke 9 begitu ya.
6: Oh, begitu.
8: Kalau 6 ya 6, 8, 10.
6: Oh iya, paham, ya. Paham. Oh, okay. Oh berarti dia selang-seling satu hari atau bagaimana?
8: Yang cuma 6 orang saya Bapak mengantri selang, subhanallah.
6: Oh, okay.
8: sangat mempengaruhi ya.
6: Iya.
8: Pertamina juga di pinggir jalan sudah mulai ada juga ya buka.
6: Iya.
8: Padahal kan di program ini belajar daring itu kan sampai.
6: Iya sampai tanggal 19 katanya.
8: Iya, tapi ini anak SMP di seputaran Makassar di Antam Sunya ini sudah mulai masuk hari ini.
6: Oh.
8: Itu iya. Berarti jauh lebih awal tercapai ya pada jenak ya. Okay. Ya mudah-mudahan cuma ini mam ini pecahin yang
6: apa itu?
8: Ya ojolkan harus pengguna bensin tahu banyak tahu ya,
6: betul.
8: Jadi masa menganggur satu hari dulu
6: mereka aktivitasnya luar biasa
8: ya.
6: Oh berarti ojol juga terkena ya?
8: Ya terkena
6: lah kan itu ganjil genap. Aku pikir maksudnya ojol pengecualian.
8: Tidak ini semua
6: berarti merata
8: ganjil genap ya.
6: Berarti merata. Oh iya.
8: Ya mudah-mudahan nanti ada solusinya untuk ojol tahu karena ojol itu kan 24 jam tidak cukup. Tahu itu kalau satu kali isi itu berapa liter tuh.
6: Oh iya paham.
8: Iya.
6: Oke.
8: Kalau orang pekerja saya rasa cukup lah itu kok. Ganjil genap. Sepeda motor kan.
6: Iya.
8: Ya cuma itu pun dicegah.
6: Iya terima kasih.
8: Semoga pemerintah juga ini sesuai dengan
6: gerak cepat.
8: Temanya ini malempu ya malempu. Jadi lurus.
6: Iya.
8: Harus sesuai dengan apa yang dikatakan
6: betul,
8: ya.
6: Betul.
8: Juga dilaksanakan bela.
6: Betul.
8: Jangan harus terlihat antara kita ya. Iya. Assalamualaikum. Okay.
6: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Silakan cari batang malabiriku yang mau bergabung beri jatuh hukum. Oke. Selamat pagi ibundaku.
9: Pagi.
6: Selamat pagi Aga Karebata.
9: Alhamdulillah wajib.
6: Terima kasih.
9: Kita iya.
6: Sehat juga ibuku.
9: Alhamdulillah. Ya.
6: Amin. Mari silakan. Bagaimana?
9: Amin.
6: Oh iya.
9: Enggak masuk.
6: Oh.
9: Waktu kuji pulang dari.
6: Heeh.
9: RRI.
6: Iya.
9: Antri bensin aku.
6: Oh. Oh jadi. Oh.
9: Baru naik itu juga itu marahnya dulu. Kemarin dulu.
6: Oh naik bagaimana biasanya maksudnya?
9: Naik anu bajai ke RRI.
6: Iya.
9: 35.
6: Iya.
9: 40.
6: Wih. Oh,
9: 40 Allah. Karena nak bilang mahal bensin. Oh, baru antri lagi.
6: Tapi kan belum ada ini, belum ada apa namanya, belum ada resmi keputusan resmi.
9: Iya masih anu tuh, masih antrian.
6: Iya.
9: Tapi
6: kok mereka menaikkan harga.
9: Karena dia pikir anunya tuh antriannya.
6: Oh, waduh bisa dilaporkan tuh kalau begitu.
9: Tapi mungkin sekarang normalnya lagi.
6: Iya.
9: Iya,
6: tidak boleh.
9: Ada capnya juga itu kemarin dulu kita antri bensin tidak sampai di rumah.
6: PT-PT juga kan ini, PT-PT juga kan belum menaikkan harga.
9: Iya, tidak sih itu di harga mungkin normal lagi nih.
6: Oh iya.
9: Karena kue lagi juga itu hari 3 hari ini nah.
6: Oh kue apa yang naik?
9: Anu gas juga apa toh?
6: Oh nah.
9: Tapi ini normal lagi.
6: Oh iya.
9: Berapa hari dong hari nawar jual kuenya orang 5.003 ini normal
6: kan?
9: Karena
6: kemarin juga gasnya. Kemarin kan 5.004 ya sekarang sisa 5.003 ya.
9: Iya.
6: Mudah-mudahan besok normal lagi. Alhamdulillah amin.
9: Tapi air mati lagi 3 hari deh.
6: Oh sejak kapan?
9: Sejak tadi subuh kan sudah ada di pengumuman jadi
6: dikasih
9: pol semua biar cergeng apa baskom. Oh,
6: ini kok kenapa ya? Maksudnya tidak habis-habis ya?
9: Itu.
6: Waduh.
9: tidak tahu itu. Cocok itu lagu Lampar Jun. Jangan ada dusta di antara kita.
6: Iya. Itu.
9: Lain bicaranya. Lain terjadi, lain dibicarakan.
6: Iya.
9: Itu biasa.
6: Iya.
9: Ya, kita tahu kita bilang Pak Juna, jangan ada dusta di antara.
6: Betul, tidak boleh ada dusta, iya. Cocok.
9: Tapi sehat-sehat juga Indo-Ita.
6: Amin, terima kasih, iya.
9: Iya.
6: Sehat ya, semua kita.
9: Iya, nanti kapan-kapan lagi, Di.
6: Iya, bundaku, iya.
9: Iya,
6: kalau sudah normal.
9: Mudah-mudahan lancar semua.
6: Iya, kalau sudah normal, kita bisa berjumpa lagi seperti biasa.
9: Iya. Makasih.
6: Sama-sama, bundaku, sehati. Amin. Iya. Kita semua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bundaku. Bunda Harsina di Paropo, terima kasih. Bu Richard, cek dulu apakah ada yang gabung juga di WA. Selamat pagi. Siapa ini? Oh iya. Semangat terus untuk semua. Sari Batang Malabiriku. Semangat untuk semua. Sari Batang Malabiriku. Terus semangat ya. Oke. Terima kasih. Semangat terus untuk semuanya. Mari, silakan yang mau bergabung, Bung Rija tunggu lagi nih 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Ayo. Mari kita sama-sama ya. Kita sama-sama untuk terus bersama. Yuk, adakah 0811-400-9250 atau 0811 untuk terus bersama. Bersama-sama kita bantu terus pemerintah untuk menciptakan hal-hal yang baik, ya. Oke. Sahabat budaya, kita mari silakan yang mau bergabung boleh saya tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Yuk, semangat pagi untuk semua. Sari Batang Malabiriku. Kita dengarkan dulu lagu yang memberikan semangat untuk biar lebih semangat lagi ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, Richard pamit. Baribasa sampai di sini. Nanti jam 9 kita lanjut lagi di program berikutnya. Semangat terus. Apalagi kalau pagi-pagi begini dengan kopi susu Armandian Rusanda. Uhu.

0: Sahabat Budaya, sate padang kuliner khas Sumatera Barat. Sate padang merupakan salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang dikenal dengan cita rasa gurih dan kuahnya yang kayak rempah. Terdiri dari potongan daging yang ditusuk dan dibakar, kemudian disajikan dengan kuah kental berwarna kekuningan atau kemerahan. Sate padang biasanya dinikmati bersama ketupat, taburi bawang goreng. Keunikan rasa dan nikmatnya membuat sate padang digemari berbagai masyarakat di daerah dan menjadi salah satu kuliner Indonesia yang cukup dikenal.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Halo pendengar RRI Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program siaran pembinaan bahasa dan sastra daerah yang kali ini adalah Bahasa Makassar. Nah, acara ini merupakan hasil kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dengan RRI Makassar. Hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul Papasang dalam Bahasa Makassar. Oke, mari kita bahas dulu sahabat budaya. Iya, papaseng dalam bahasa Makassar. Berarti ini sama dengan papaseng kalau dalam bahasa Bugis ya. Nah, bisa dikatakan memang seperti itu sahabat budaya. Papasang atau papasang, pasang ini merupakan salah satu bentuk sastra klasik Makassar yang dapat dipadankan dengan petuah dalam bahasa Indonesia. Papasang atau pasang berisi petunjuk yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan. Oleh karena itu, papasang atau pasang berisi petuah dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang keagamaan atau pendidikan moral, bidang sosial, kemasyarakatan, dan bidang ekonomi atau kesejahteraan rumah tangga. Nah, berarti penting untuk diketahui dan dipahami ya sahabat budaya, karena memang... Tetapi sayangnya zaman sekarang ini orang sudah kurang mengetahui atau bahkan tidak mau tahu tentang papaseng atau pasang ini. Padahal ini bagus sekali untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar yang budiman, kita akan fokuskan pikiran kita untuk mengingat kembali contoh-contoh papaseng atau pasang dari orang-orang tua kita dulu. Nah... Ada empat hal yang ditimbulkan oleh kejujuran. Pertama, suka memaafkan. Kedua, tidak menyerahi sesuatu yang bukan haknya. Ketiga, tidak mengecewakan apabila diserahi amanah. Keempat, baginya ukuran kebaikan itulah yang dipandang baik oleh semua orang. Papasang atau pasang ini menasihati kita untuk selalu berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sahabat budaya, petua ini sangat penting untuk kita amalkan. Nah, kejujuran, papaseng atau bahasa berikutnya ya. Peliharalah mulutmu, jangan sembarang berbicara. Karena pembicaraan itu dapat menimbulkan beberapa makna atau pengertian juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, sahabat muda ya, sejalan dengan pepatah mulutmu harimaumu. Nah, terkadang kalau kita tidak hati-hati dalam berbicara dapat menyeret kita ke masalah hukum. Jadi petua-petua orang tua kita dulu itu tak lekang oleh zaman. Olehnya itu sangat patuh kita ajarkan kepada anak kita untuk bekal hidup mereka ke depan. Ya, dermawan itu disenangi Allah, sedangkan orang pelit itu sangat dibenci Allah. Sebaik-baiknya pembicaraan ialah yang kurang komentar, tetapi didukung oleh bukti atau kenyataan. Seburuk-buruk bicara ialah yang banyak komentar tetapi tidak ada bukti. Inti dari petua ini menuntun kita agar tidak banyak berkomentar dalam berbicara. Perkataan sebaiknya diikuti bukti agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh papaseng atau pasang. Nah, sahabat budaya, contoh papaseng atau pasang, ini adalah lakukanlah sholat dengan baik, karena sholat adalah sumber dari segala berkah, ya. Nah, kemudian sabarlah terhadap musibah dan tawakallah menghadapi sesuatu, karena orang yang tidak sabar dan tawakal sangat dibenci oleh Allah dan dianggap tidak tahu bersyukur kepadanya. Nah, untuk mengenal Tuhanmu terlebih dahulu, engkau harus mengenali dirimu sendiri, dari mana asal kejadianmu. Nah, sahabat udana asal kejadianmu. Nah, sahabat budaya, orang-orang tua kita dulu ini punya segudang petua yang masih tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Namun, ya, kita harus melihat lagi bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Contoh, bekerja keraslah karena hasil rezeki yang diperoleh dari tetesan keringat sendiri itulah yang paling mulia. Kehancuran seorang pemimpin ialah apabila ia meninggalkan kejujuran dengan keadilan. Nah, hanya dengan semangat kerja yang tinggi disertai niat ikhlas kepada Tuhan, maka usaha kita akan berhasil. Nah, itu beberapa contoh yang sudah kita hadirkan, sahabat budaya, ya. Nah, dikatakan juga bahwa makna papaseng tidak dibatasi oleh waktu. Pesan-pesan pegangan hidup masih relevan bila dijadikan pegangan hidup hingga saat ini. Lalu posisi papaseng saat ini menurut budaya kita mulai tidak dikenal lagi, apalagi oleh generasi muda. Oleh karena itu kita perlu membangkitkannya kembali, tentunya dengan cara kekinian, mungkin dengan pembuatan konten pada media sosial. Nah, intinya papaseng ini tetap bisa dikenal oleh generasi muda dan dapat dirasakan manfaatnya. Nah, bagi kita semua, mari kita lestarikan papaseng atau pasang ini agar generasi muda tidak asing lagi dengan papaseng atau pasang. Sebagai contoh, melalui media sosial, ini telah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang mengunggah konten sastra daerah pada setiap hari Rabu. Nah, masih banyak lagi cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk melestarikan papaseng atau pasang ini. Ayo, bersama kita mengupayakan papaseng atau pasang ini supaya dia tetap lestari. Oke, sahabat budaya, demikianlah program pembinaan bahasa dan sastra.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
5: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Sahabat Budaya dari rri.co.id Jakarta. Ini Bung Richard mau hadirkan dulu informasi budaya kita ya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nesar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikannya ketika membuka Rural ICT Camp 2006 di unit instalasi tambak Silvo Fishery Marannu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, masyarakat di Kabupaten Maros ini telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Penggunaan teknologi ini juga dapat menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya. Terlebih lagi, hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan. Nah, menurut dari hasil pemanfaatan teknologi digital ini tentunya akan memberikan berbagai tuhan dan data sektor perikanan budidaya. Sekaligus juga menegaskan Wamenkomdigi dapat dijadikan acuan kemandirian masyarakat perikanan budidaya dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, Wamenkomdigi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen terus mendukung inisiatif komunitas dalam pemanfaatan teknologi digital. Dengan hal ini diyakini Nesar dapat memperluas jaringan telekomunikasi ke wilayah-wilayah non-komersial. Nanti kita lanjut lagi Sahabat Budaya. Masih terus bersama Richard Ferdinand sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

0: perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpan jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Oke sahabat budaya, terima kasih banyak. Bung Richard pamit. Setelah ini ada rekan saya Ruslan menemani dari Tete Sampulo pagi ini hingga di Tete Talus yang nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Nusantara Pagi, Pro 4

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Napro 4. Karasi adalah cemilan tradisional khas Sulawesi Tenggara, terutama dari daerah Buton dan Wakatobi. Terbuat dari tepung beras yang diolah menjadi adonan tipis, kemudian digoreng hingga renyah dan berwarna kemasan. Karasi ini memiliki rasa manis dan tekstur yang unik seperti sarang laba-laba yang rapuh. Kudapan ini sering disajikan dalam acara adat, perayaan keluarga, atau sebagai oleh-oleh khas daerah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara obrolan kali ini di siang hari ini. Kita akan bersama di acara Teras UMKM. Kali ini kita akan berbicara tema tentang koperasi berdaya Indonesia Berjaya. Dan alhamdulillah di studio sudah ada 3 narasumber kita hadir dari Koperasi Merah Putih Tabaringan dan juga dari Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, ada Andi Agus Riyadi STMM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Andi Agus Riyadi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
0: Iya, gimana kabar Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Di Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM ya Kota Makassar sebagai tenaga ahli inkubator.
1: Siap Pak.
0: Oke, kemudian yang kedua ada dari Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Tabaringan, Pak Andi Ilhamsyah SEME. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Pak.
0: Iya, kemudian sejogjanya juga yang hadir pada kesempatan hari ini ada Pak Lurah Tabaringan, tapi beliau ada halangan ya, jadi diwakili oleh bagian pengawas Koperasi Merah Putih.
2: Siap.
0: Ada ya. Pak Rusdi.
3: Ya, assalamualaikum Pak.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di Pro 4 untuk berbincang seputaran Koperasi Merah Putih. Saya ke Pak Andi Agus Riyadi dulu, mungkin bisa menceritakan dulu sebenarnya tentang Koperasi Merah Putih ini kan. Kalau kita lihat memang ini adalah program dari pemerintah Presiden ya, Prabowo Gibran, dalam artian bagaimana Koperasi Merah Putih ini nanti bisa terbentuk di setiap kelurahan. Mungkin seperti apa Pak sebenarnya ini koperasi, karena kan di Dinas Koperasi juga dan UMKM Kota Makassar kan sudah memiliki banyak binaan. Tiba-tiba ya, ada koperasi yang harus juga dibentuk di setiap kelurahan ini. Silakan.
1: Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya bahwa Koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah program strategis nasional dari pemerintah pusat Pak. Bahwa koperasi ini lahir dari bottom up Pak.
0: Dari atas ke bawah.
1: Biasanya kan koperasi dari bawah ke atas Pak. Ya. Sekarang betul, untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih itu dari atas ke bawah. Jadi betul-betul harus ada intervensi dari pemerintah untuk bagaimana koperasi ini bisa berjalan dengan baik seperti itu Pak.
0: Jadi prakteknya sebenarnya dari atas ke bawah, ada dulu keputusan dari pemerintah pusat baru nanti dibentuk ya.
1: Iya,
0: biasanya kan itu dari anggota dulu, kalau ada anggota baru dibentuk koperasinya Pak.
1: Iya seperti itu Pak. Jadi memang ini murni adalah program strategis nasional yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa koperasi ini sangat penting untuk dikembangkan di setiap kelurahan Pak. Seperti itu.
0: Iya iya. Nah selama ini kan juga sudah ada di setiap kelurahan ya, di Tabaringan juga mungkin masih dalam proses. Saya ke Pak Andi Ilhamsyah dulu.
2: Siap.
0: Seperti apa gambarannya sekarang ini perjalanan Koperasi Merah Putih ini sejak sudah digagas oleh Pak Prabowo?
2: Terima kasih Pak.
0: Iya.
2: Sejauh ini

0: dana uang. Yeah. Nah, ini yang tidak ada, yang belum ada. Bagaimana mekanismenya nanti? Dan patut juga ditanya kepada sebagai regulator, bagaimana nantinya soal pembiayaannya nanti? Yeah. Karena itu menjadi masalah, kendala bagi kami untuk action di lapangan. Terus kedua adalah persoalan lahan. Yeah. Nah, ini yang jadi biasa menjadi dilema bagi kami di Kelurahan Tabaringan, bahwa di Kelurahan Tabaringan kami itu tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan secara regulasi.
1: Iya, kalau regulasi
0: luas lahan.
1: Boleh dibocorkan berapa?
0: Luas lahannya itu dulunya 1000, Pak, ya. 1000 meter persegi. Sekarang dirubah menjadi 20 kali
2: ya, 30 atau 600 meter persegi.
0: 600 persegi.
1: Dikurangi ya, sedikit.
0: Dikurangi sedikit. Itu pun, Pak, dikurangi sedikit itu masih belum tidak ada. Oh, nah, iya. Makanya sampai saat ini gire yang kita mau buat itu mentok sampai di situ. Terus kedua, kami mencoba bahwa bekerja sama dengan perusahaan BUMD dan BUMN. Yang di Tobe ini adalah BUMN di Bulog.
1: Yeah. Nah,
0: kami sudah bersurat ke sana kemarin, cuman belum ada respon balik ke kami untuk melakukan kerjasama. Saya kami mengerti bahwa mungkin mereka di sana mungkin persoalan persoalan apalah atau tidak apalah di bagian internal mereka yang sampai saat ini belum terlaksana. Terus kami juga, Pak, begini, dilemanya di sini sebagai koperasi membantu ini koperasi Merah Putih di wilayah kami adalah kami ini menjadi trigger di situ, menjadi pusat perekonomian. Bukan jangan sampai keberadaan koperasi itu merusak siklus yang ada di wilayah kami. Contoh siklus perekonomian, contoh pedagang kecil. Nah, pedagang kecil itu kan di sana banyak kesen itu, kelontongan itu, yang UMKM, yang pedagang di lorong-lorong itu. Jangan sampai keberadaan koperasi ini bisa merusak tatanan mereka dan sampai kesian omset mereka gara-gara ada yang koperasi. Ini yang menjadi pertimbangan bagi kami. Kenapa pedagang eceran kita tidak mau ambil. Dan sementara ini kan KLBI yang ada kami itu adalah KLBI pedagang eceran. Nah, insya Allah nanti kakak rumah nanti itu supaya menjadi pedagang besar eceran, grosir. Contoh misalnya kami sebagai koperasi mau bekerja sama dengan misalnya pasokannya bukan lagi di Bulog, tapi kita beli langsung di petaninya. Dan ya petaninya, dan kita membuat sebuah merek dagang supaya bisa menjadi sebagai investasi bagi perusahaan kami, bahwa ada nilai di situ. Nanti ketika barangnya bagus, harganya murah, tentu kan pasti brandnya akan value-nya akan naik. Nah, itulah harapan kami. Jadi untuk melaksanakan itu, kembali lagi tadi, modalnya tidak ada. Kalau harapan kami bahwa modal itu ya mestinya harus dihibahkan, jangan diberikan pinjaman kepada pihak pelaku koperasi. Karena kenapa? Karena kalau diberikan secara pinjaman modal, maka itu akan menjadi beban bagi kami. Jadi kami harus mengembalikan bunganya dengan serta dengan modalnya. Nah, ketika misalnya itu yang digaungkan bahwa harus pinjam ke bank BRI misalnya, satu contoh. Bank perusahaan negara, Pak, ya, nanti kerjasamanya. Jadi nanti pada saat kami sudah menghitung bahwa nanti 2 tahun itu pasti habis modal dengan anunya, dengan modalnya, pinjaman. Jadi sisa nanti yang ada itu adalah utangnya. Nah, ini yang kita tidak mau. Jadi makanya bagusnya ya jangan berupa utang lah diberikan kepada kami. Itu harapan kami, harus ada berupa dana hibah kepada koperasi sebagai dana awal. Misalnya nanti kalau berjalan dengan baik, mau ekspansi usaha, ya bisa kan nanti kita pinjam dari bank untuk mengembangkan kita punya usaha. Mungkin begitu, Pak.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Hamzah terkait dengan gambarannya seperti apa, ya. Saya kembali ke Pak Andi Agus Riyadi selaku dari Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, sejauh ini, Pak, pendampingannya kepada pengurus-pengurus Koperasi Merah Putih ini seperti apa? Kan ini masih dalam proses, belum berjalan usahanya nih, masih dalam proses legalitas, sudah berjalan, tinggal nanti pada saat mau dibentuk mini koperasi, apa saja peran-peran dari koperasi, Dinas Koperasi selama ini mendampingi para pengurus-pengurus Koperasi Merah Putih ini, Pak?
2: Iya. Baik, Pak, terima kasih. Jadi memang kita di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melakukan pendampingan kepada seluruh koperasi yang ada di Kota Makassar.

0: Pak ya. Dan untuk saat ini kami memprioritaskan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih. Karena memang Koperasi Kelurahan Merah Putih ini ibaratnya masih bayi Pak ya, masih bayi yang baru belajar berjalan seperti itu, sehingga kami di Dinas Koperasi betul-betul harus mendampingi mulai dari legalitasnya sampai dengan bagaimana mengembangkan usaha seperti itu Pak.
1: Jadi nanti kalau sudah selesai ini tadi kan ibaratnya sudah selesai legalitasnya, ibaratnya sudah fix me, sudah siap untuk melaksanakan Koperasi. Usaha. Nah proses selanjutnya seperti yang dilakukan di Tabaringan nanti ini seperti apa pendampingannya Pak?
0: Iya, jadi kami akan melakukan misalnya terkait dengan legalitasnya sudah selesai semua Pak, kemudian kita akan terus tetap mendampingi lahan yang disiapkan untuk pembangunan gerai. Karena di Kota Makassar ini sudah ada 5 Pak ya, 5 gerai yang sudah terbangun, 5 gerai yang sudah terbangun dan sekarang sudah sementara pengisian Pak, pengisian untuk kebutuhan penjualan dan ininya tokonya seperti itu. Nah ini juga akan terus kami dampingi terkait dengan bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dengan kerjasama dengan perbankan misalnya Pak. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah inilah yang kita dampingi, bagaimana persyaratan ini bisa terpenuhi sehingga Koperasi Kelurahan Merah Putih bisa mendapatkan bantuan dana dari perbankan seperti itu Pak. Bisa juga dengan misalnya pendampingan Koperasi Kelurahan Merah Putih terkait dengan bagaimana pendanaan bisa didanai oleh LPDB Pak. Ya, lembaga pendanaan dari Kementerian Koperasi seperti itu, dengan bunga yang rendah. Nah tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa harapannya bahwa ada dana hibah Pak ya. Memang sebenarnya Pak, kalau semua, kalau pengusaha itu kalau sudah dana hibah pasti semua bisa kan seperti itu Pak ya. Yang dituntut sekarang ini kita belum ada modal usaha tetapi sudah diharuskan untuk bagaimana mengembangkan usaha. Di Kota Makassar ini Pak terus terang sudah ada 52 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berjalan dengan modal sendiri Pak.
1: Masya Allah.
0: Tanpa bantuan dari pemerintah seperti itu.
1: Itu dan maksudnya dananya dari kelurahan atau bagaimana?
0: Dananya itu dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah itu yang kita harapkan Pak untuk saat ini, bahwa bagaimana Koperasi Kelurahan Merah Putih Tabaringan ini bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga agar suplai dana itu bisa ada Pak ya, untuk mengembangkan usaha di Tabaringan.
1: Pak. Saya ke Pak Rusli selaku pengawas ini. Sebenarnya kan koperasinya belum ada ya. Nah fungsi pengawas itu seperti apa sih sebenarnya selama ini?
2: Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi kami selaku pengawas itu betul-betul kami awasi nanti itu bagaimana supaya ini koperasi betul-betul bisa bermanfaat untuk warga Tabaringan. Itu yang kami harapkan. Terkait dengan selaku pengawas, kita itu harus ada filosofinya, jangan mau mencari kesalahan juga di koperasi. Tapi kita bagaimana supaya bisa bekerja sama dengan dinas koperasi supaya bisa berkembang. Selaku pengawas ya tentu berupaya bagaimana caranya betul-betul mengawasi, bukan karena finansialnya juga, tapi pendistribusiannya, bagaimana supaya semua apa yang dibikin oleh koperasi itu betul-betul bisa bermanfaat sama warga Kelurahan Tabaringan. Itu yang paling penting itu.
1: Nah saya mungkin juga ingin tahu nih, penasaran pembentukan kepengurusan ini sebenarnya prosesnya seperti apa, apakah langsung penunjukan langsung dari lurah atau bagaimana? Saya ke Pak Andi Ilham saya dulu dia ditunjuk sebagai pengurus begitu untuk mengurusin koperasi yang barang memang agak susah ya untuk diwujudkan, tetapi itu seperti apa prosesnya?
3: Ya itu tadi sampaikan tadi Dinas Koperasi bahwa kebijakan ini kan
1: dari atas ke bawah. Betul.
3: Tentukan secara rohnya kan, rohnya itu kan ada di sebenarnya ada di keanggotaannya. Bagaimana keanggotaan ini, kalau keanggotaan itu terbentuk dari bawah otomatis berbeda kekuatan rohnya. Artinya pasti kalau ada keinginan keanggotaan itu besar, maka pasti bisa dijalankan dengan sesuai dengan tadi, tanpa ada modal dari dana hibah dari pemerintah. Anjir, persoalan adalah begini Pak, di tengah masyarakat itu kan pernah ada itu dana koperasi simpan pinjam di wilayah kami. Nah itulah menjadi juga bahwa dia mau samakan itu. Dia dia mindsetnya itu bahwa tempat kita menjadi anggota, jadi maka diberikan pinjaman. Nah, itu mi yang bisa tidak bisa kita jawab sampai sekarang, karena untuk masuk ke sana tidak disarankan ya Pak ya. Untuk yang ada itu barang campuran, jual barang, tidak dimungkinkan untuk persoalan perbankan, untuk soal-soal koperasi. Nah, jadi di situ Pak artinya jadi anggota itu sekarang banyak tidak membayar iuran yang keanggotaan. Partisipasinya juga agak kurang karena itu tadi, karena masyarakat itu pemahamannya itu tadi bahwa ketika menjadi anggota ada manfaat yang didapat, bukan untuk memberi kawan kepada koperasi bayuran. Nah itu kami sudah jelaskan Pak bahwa angka anggotaan itu harus bayuran, bahwa ini seperti ini. Nah memang menjadi kendala bahwa karena di wilayah kami itu usahanya belum berjalan. Jadi mungkin karena masyarakat tidak melihat adanya koperasi, jadi mereka pasti investasikan dia punya uang juga untuk bayar iuran, pasti akan berpikir seperti itu Pak. Dan insyaallah kedepannya kalau misalnya koperasi ini sudah berjalan di kelurahan, pasti secara tanpa diajak pun mungkin masyarakat Pak ya pasti akan juga ikut bergabung ketika dia koperasi sudah berjalan dengan baik.
1: Sudah terlihat koperasinya ya, karena ini masih dalam proses pengurusan legalitas selesai sudah.
3: Betul.
1: Nah Pak Andi Agus Riyadi mungkin begitu banyaknya, karena ini setiap kelurahan harus ada koperasi Pak ya. Begitu berat tanggung jawabnya dari dinas koperasi ini supaya bisa mengorkestrasi seluruh kelurahan ini supaya bisa cepat
0: bergerak
1: ya. Tapi di situ tadi ada yang sudah berjalan maju depan, ada juga yang masih di tengah-tengah, ada mungkin yang belum. Itu bagaimana prosesnya Pak melihat peluang untuk yang mana dulu perlu perdampingan cepat ini? Karena ini kan nanti diharapkan semuanya bisa bergerak setiap kelurahan, tapi nyatanya ternyata masih ada beberapa kelurahan yang belum siap. Nah, itu seperti apa upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi supaya ini bisa berjalan, istilahnya tidak ada yang tertinggal jauh lah.
0: Betul, Pak. Baik, Pak. Jadi seperti ini, bahwa 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar ini Pak, terkait dengan koperasi Kelurahan Merah Putih, insya Allah kita akan mendampingi secara keseluruhan. Seperti itu Pak. Tetapi mungkin akan berbeda pendampingannya, tergantung dari tingkat
1: progresnya,
0: progres pekerjaan atau progres jenis usaha yang dikembangkan oleh koperasi masing-masing, seperti itu Pak. Jadi kami untuk saat ini, setelah legalitas ya, terkait dengan legalitas itu semua koperasi Kelurahan Merah Putih itu sudah ada legalitasnya Pak, dan sudah sah, kita berangkat ke bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, seperti itu. Kemudian bagaimana profil company-nya koperasi, apa jenis usaha yang akan dikembangkan, karena di koperasi Kelurahan Merah Putih ada 7 jenis usaha yang bisa dikembangkan Pak, seperti itu.
1: Apa saja itu Pak?
0: Mulai dari misalnya sembako Pak, sembako, kemudian ada apotek, kemudian ada klinik, ada pergudangan dan cold storage. Misalnya kalau wilayahnya Tabaringan ini
1: cocoknya
0: berada di pesisir pantai Pak ya, itu sangat cocok dengan yang namanya cold storage atau pergudangan, seperti itu Pak. Nah kemudian juga terkait dengan simpan pinjam Pak ya, seperti itu. Bahwa juga memang dimungkinkan yang namanya simpan pinjam, tapi untuk saat ini belum sampai ke situ karena tergantung dari modal usaha yang dimiliki oleh koperasi, seperti itu. Karena berdasarkan undang-undang koperasi bahwa untuk unit usaha itu Pak, itu modal usahanya minimal 250 juta baru bisa mengembangkan yang namanya unit simpan pinjam, seperti itu. Kalau misalnya sifatnya koperasi simpan pinjam itu bahkan sampai 500 juta Pak modal usahanya baru bisa mengembangkan yang namanya koperasi simpan pinjam. Jadi memang ada aturannya tersendiri terkait dengan koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Seperti itu Pak.
1: Nah sejauh ini kan juga saya dengar tadi bahwa setiap kelurahan itu punya gerai dan pergudangan, tapi persoalannya adalah lahan kosong yang memang ketersediaan itu lahan kosong tapi itu juga harus tanah pemerintah. Nah kalau di Tabaringan ini tadi saya dengar cerita-ceritanya kan memang agak-agak kewalahan ya, terus gimana nanti mensiasatin ini Pak Andi Ilhamsyah?
3: Ya itulah saya tadi mengatakan bahwa di wilayah kami itu Pak agak susah untuk memenuhi persyaratan regulasi tadi itu, ketentuan lahan. Nah, kami pernah, saya ada pertemuan itu hari, saya sudah sampaikan bahwa boleh tidak untuk persoalan lahan itu, lokasi itu bisa disewa. Tidak usah lagi berfokus kepada titik bahwa tanah pemerintah terus dibangun, diberikan bantuan untuk dibangun itu lahannya. Boleh tidak dirubah itu, maksudnya karena keterbatasan itu, mudah-mudahan ada muncul solusi di situ, bahwa koperasi itu dibolehkan untuk apalagi menyewa dan itu masuk, bukan kita yang dana pinjaman yang kita pakai untuk menyewa, tapi ada semacam itu bantuan pembangunan, Pak ya. Nah, itu mungkin dialihkan ke biaya sewa, berapa tahun kita, berapa dana yang diberikan kepada kami misalnya untuk pembangunan, dialihkan ke
1: penyewaan.
3: Bukan pakai dana simpanan dengan anggota, tapi bantuan dari pemerintah untuk menyewakan lahan. Karena potensi wilayah kami itu, Pak, karena itu kan ada pasar ciduk di situ, Pak, di wilayah Tabaringan itu ada pasar. Jadi di pasar itu, Pak, itu kan pertemuan antara demand dan permintaan dan penawaran. Jadi kalau kita dikasih ke kita sewa kios, saya rasa koperasi ini bisa berjalan ke biaya sewa. Nah, bisa kita juga bersama dengan tadi yang di media saya diberikan bantuan kepada bulog, kan bisa bekerjasama. Hanya di bulog yang saya tidak tahu, Pak, bahwa kalau kita ambil barang di bulog itu apakah berupa pinjaman ataukah cash? Nah, itu yang saya sampai sekarang belum tahu. Kalau misalnya kredit mungkin bisa jalan, karena tinggal kalau lahan sudah disewakan terus di bulog bisa meminjamkan dia punya barang untuk dijual, saya rasa sudah jalan. Karena semua sudah lengkap lah, ada tempat, ada juga barang untuk dijual. Nah, hanya persoalan kalau ketika misalnya tidak dimungkinkan untuk sewa misalnya, terus kedua bulog juga tidak memberikan pinjaman berupa barang, terus kemana lagi kita mau cari modalnya begitu? Nah, itu tadi, bukan begitu, Pak?
1: Ya, sejauh ini dari Dinas Koperasi dan UMKM pendampingannya itu masih dalam proses itu administrasi, Pak ya? Belum pada usahanya atau memang sudah ada contoh?
0: Sudah ada contoh, Pak. Di Kelurahan Tamoa itu asetnya sekarang itu sudah mencapai 700 juta lebih, Pak.
1: Wish.
0: Bahkan saat ini sudah sampai 800 juta. Itu terkait dengan sembako, Pak. Itu sudah kerjasama dengan bulog dan dia menyalurkan sembako. Itu asetnya sudah sampai 800 juta, Pak. Itu modal sendiri, Pak. Bukan dari ada bantuan pemerintah, bukan. Jadi inilah yang kami dorong untuk saat ini, karena memang kalau gerainya misalnya belum terbangun, Pak, ya kita maksudnya berusaha seperti di tempat-tempat lain ada yang namanya kontainer, Pak.
1: Kontainer.
0: Teman-teman itu memanfaatkan kontainer itu untuk bisa melakukan penjualan di situ, Pak.
1: Yang
0: sembako
1: yang atau anunya COVID dulu itu ya?
0: Iya, betul.
1: Oh iya, gerainya iya. Itu bisa dipakai, Pak ya?
0: Bisa, Pak. Itu jadi hampir semua kelurahan itu memakai kontainer ini untuk
1: dijadikan sebagai gerai.
0: Tempat gerai seperti itu.
1: Lebih bermanfaat. Di Tabaringan ada enggak yang dekat-dekat situ?
3: Ada, Pak. Ada. Pas depan kantor lurah.
1: Nah, itu dia mungkin bisa diusul dulu sementara, Pak, supaya paling tidak ada dulu usahanya dilihat.
0: Artinya seperti ini, Pak. Jangan maksudnya kita itu saya melihat bahwa semua pengusaha itu kalau dananya besar pasti bisa berjalan, pasti kan, seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalnya dana yang kecil ini tetap kita bisa berjalan? Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Bagaimana simpanan pokok, simpanan wajib ini kita terus giatkan, Pak, supaya anggota ini terus membayar, dan itulah yang menjadi modal usaha kita agar bisa mengembangkan usaha. Berapapun modal usaha yang kita punya, itulah dulu yang dikembangkan sedikit demi sedikit supaya Koperasi Kelurahan Merah Putih ini sudah terbiasa dengan mengelola yang namanya usaha seperti itu, Pak. Jadi nanti ketika misalnya sudah ada gerai yang bisa dibangun, maka otomatis kegiatan kita ini sudah tidak terhambat, Pak. Sudah berjalan lancar karena sudah terbiasa mengelola yang namanya usaha. Seperti itu, Pak.
1: Kalau ke Pak Rusli lagi, selaku pengawas, ini sejauh ini memang fungsi pengawas itu tadi kan bagaimana tadi supaya koperasi nari betul-betul untuk bermanfaat masyarakat. Tapi tentu dolar pengawasan juga ke pengurusnya.
2: Betul, Pak.
1: Sejauh mana progresnya saat sekarang ini?
2: Iya.
1: Seperti apa anunya? Proses apa namanya pendampingannya juga dan sebagai pengawas untuk supaya lebih mendorong ke pengurus ini cepat terbentuk usaha ini, Pak, selama ini yang kita lakukan.
2: Iya, Pak. Jadi di sana itu, di Tabaringan itu hampir tiap hari barangkali kita diskusi tentang koperasi ini. bagaimana supaya ini koperasi, sebab kita ini pengawas itu kan bagian daripada anggota juga.
1: Betul, iya.
2: Jadi kita itu bagian daripada koperasi.
1: Iya.
2: Bagaimana caranya supaya itu koperasi bisa betul-betul berjalan gitu. Bagaimana supaya bisa betul-betul secepatnya, karena yeah. selama ini kan ya jujur saja tempat saja itu Pak masih belum kalau terkait dengan regulasinya itu kan belum mampu. Ya kembali lagi dengan adanya tadi kontainer itu ya barangkali mungkin kami selaku anggota koperasi ya akan membicarakan lagi bagaimana caranya supaya bisa dipakai itu supaya bisa cepat-cepat itu berjalan koperasinya kita itu selaku pengawas seperti itu barangkali jadi kita itu di pengawas itu tetap bekerja sama dengan pengurus bagaimana caranya dengan ketua dengan sekretaris bagaimana cara supaya bisa betul-betul ini koperasi berjalan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.
1: Pak Andi Ilhamsyah, kalau boleh tahu berapa sebenarnya jumlah kepengurusan yang ada di dalam? Ada berapa orang kira-kira?
3: Untuk sementara ini Pak, yang tercatat itu struktur kepengurusan itu ketua ada 5.
1: Ada 5 ya.
3: Ya lima. Terus anggotanya itu anggota koperasi ada 10.
1: Iya.
3: 10 orang dan itu pun 10 orang itu Pak ini sebenarnya tadi kurang aktif kurang tadi aktif. Dalam ya saya berapa kesampaikan bahwa ada seperti ini tapi tetap juga ya hanya tadi Pak itu saya sampaikan tadi bahwa mungkin saya pun tadi Pak bahwa tadi tadi soal Bulog karena kami ini sudah mengajukan ke Bulog. Nah kami sudah melakukan itu tapi belum ada responnya. Kira-kira dari mungkin Dinas Koperasi tahulah tentang regulasinya. Kira-kira apa kendalanya kira-kira sehingga pengajuan kami itu tidak
1: direalisasi. Nah, itu belum direspon ya. Ya silakan Pak.
0: Baik Pak. Jadi memang teman-teman ini saya melihat Pak bahwa teman-teman pengurus koperasi ini harus aktif Pak.
1: Ya, harus. Oke,
0: misalnya kalau misalnya belum ya ditelepon lagi, telepon lagi di ini kemudian telepon juga kami Pak bahwa kami sudah mengajukan tapi belum ada responnya. Biasanya kami langsung telepon di ini Pak, kami langsung menelpon pihak Bulog ya terkait dengan bagaimana ada responnya terhadap koperasi keluarga Merauke. Biasanya dari Bulog itu cepat Pak responnya. Kami sudah beberapa kelurahan ini menelpon ke kami. Bagaimana Pak ini kami sudah mengajukan ini tapi belum ada responnya. Tetapi begitu kami telepon langsung ada respon Pak seperti itu dari ini. Jadi kita berharap bahwa teman-teman pengurus itu memang harus aktif
1: harus
0: Pak.
1: Aktif.
0: Kalau misalnya mengejar terus misalnya kalau belum ditanyakan Pak bagaimana Pak saya ini belum ada respon seperti itu ya terus di apa? Dikejar terus sampai
1: follow up terus ya.
0: Bisa ada kerjasama dengan pihak Bulog Pak seperti itu.
3: Mungkin Anu saya bertanya misalnya regulasinya apakah itu bisa dipinjam atau cash Pak situ di Bulog?
0: Iya, kami melihat bahwa untuk koperasi keluarga Merah Putih memang sifatnya cash Pak. Iya, cash. Tetapi ini kan pihak Bulog itu tidak membatasi bahwa berapapun yang modal yang kita punya itulah yang kita ajukan Pak seperti itu. Makanya Koperasi Keluarga Merah Putih Tamua itu dari 4 juta saja Pak, 4 juta modal usahanya itulah yang dikembangkan.
1: Naik
0: menjadi 700 sampai 800 juta sampai saat ini seperti itu.
1: Jadi mungkin nah,
0: bagaimana
1: juga
0: dia melakukannya? Dia bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Pak seperti itu. Nah, jadi Koperasi Keluarga Merah Putih itu hanya sebagai supply Pak, menyuplai ke pedagang-pedagang yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi yang kami sarankan itu adalah bagaimana teman-teman pengurus Koperasi Keluarga Merah Putih Tabaringan ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga seperti itu Pak. Perbanyak dengan pihak ketiga, kemudian nanti kalau misalnya sudah besar itu perbesar lagi dengan kerjasama dengan pihak perbankan dan LPDB seperti itu Pak.
1: Oke. Dan mungkin sejauh ini juga dari Tabaringan ya Koperasi Merah Putih paling tidak ketika ada misalnya kelurahan lain yang sudah mulai berjalan ya mungkin ada sedikit komunikasi ke sana.
0: Iya, betul.
1: Sharing-sharing lah ceritanya ya atau ngobrol-ngobrol ngopi gitu.
0: Iya.
1: Terkait dengan bagaimana menjalankan usaha ini karena memang setiap kelurahan itu Pak pasti punya tantangan tersendiri apalagi dari sisi kepengurusan ini kalau semuanya tidak satu frekuensi ya. Itu yang agak berat memang. Wakil ketua dengan ketua harus sama-sama sejalan. Begitu pun juga dengan anggota. Nah, sejauh ini pengalamannya Pak dalam hal proses membentuk kompet atau kerjasama dengan anggota selama ini seperti apa? Apa saja yang biasa dilakukan supaya ini kami memang butuh motivasi terus untuk lebih bergerak cepat ini, Pak.
3: Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi kami sudah lakukan itu beberapa pertemuan tadi, berikan tadi pengawas tadi bahwa selalu melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang koperasi kelanjutannya.
1: Iya.
3: Itu, Pak, selalu terkendala soal modal tadi, pendanaan. Ya. Jadi pertama itu soal modal. Terus kedua persoal siapa mau jaga lagi itu gire. Kalau kita pakai tenaga memambil karyawan, siapa lagi membayar? Nah, ini menjadi kita ini kan berpikir rasionalnya. Artinya ketika misalnya sesuatu ini agak susah kami tempuh, maka itulah tadi. Artinya itu tadi cocok tadi kita bilang tadi bahwa harus memang dari bawah ke atas itu, bahwa bagaimana keanggota kesadarannya itu bahwa anggota itu sebagai penerima manfaat nantinya ketika bagi hasil pendapatannya, Pak, bisa membayar kewajibannya untuk iurannya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kami di lapangan soal itu tadi, keanggotaan, bagaimana menggali potensi itu tadi wilayah supaya banyak masyarakat ingin berpartisipasi di dalam koperasi ini supaya mendapatkan dana untuk dana awal untuk melakukan kegiatan. Begitu, Pak.
1: Iya. Baik, kita break dulu sejenak ya. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Nah itu ada Gus Ipul.
2: Kau usah takut.
1: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
3: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
1: Ini Gus, kami mau tanya.
3: Silahkan, Bu. Mau tanya apa?
4: Kartu bansos merah putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
3: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus ibu yang pegang.
4: Waduh, gimana ya, Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
5: Kartu bansos merah putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
4: Oh gitu ya, Gus. Nanti saya minta kembalikan deh.
5: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri agar isinya tidak disalahgunakan.
3: Yuk, kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.
6: Beli pot baru lagi nih, Zal.
7: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
6: Hobi ya kamu nanam pohon?
7: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
6: Masa sih?
7: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
6: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
7: Boleh, jangan lupa. Dirawat, biar bermanfaat.
6: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
7: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
8: Tanam satu pohon, berarti selamatkan kehidupan.
9: Anda masih mendengarkan Perempat Makassar.
10: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi obrolan kita di teras UMKM. Tentunya masih berbicara Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan kembali saya ke Andi Ilham saya. Nah, sejauh ini kan sudah istilahnya tinggal memulai lagi usaha ya. Karena sudah legalitas keluar, istilahnya SIM-nya sudah keluar. Tinggal nanti sudah ada nggak gambaran rancangan kira-kira ke depan ini apa nanti usaha unitnya yang dilakukan oleh Kelurahan Tabaringan ini?
11: Ya. Oh, begini Pak, itu tadi saya bilang tadi sesuai dengan visi kami itu di koperasi bahwa keberadaan kami itu di kelurahan itu tidak merusak ekosistem yang sudah ada. Contoh tadi saya sebutkan tadi bahwa pedagang kecil. Kalau kita berdagang menjual eceran itu kan biasa mengganggu kesini itu pedagang kecil yang kita sakit lagi dunia. Sedangkan keberadaannya koperasi harapannya bahwa menjadi sentral untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama ke anggotaannya. Jadi kami fokusnya itu sekarang bagaimana menyuplai tadi yang saya bilang tadi tadi bahwa kini kita maunya pedagang besar, artinya grosir. Jadi kita nanti menyuplai barang ke pengecer yang ada di pedagang pasar, karena di wilayah kami itu kan potensinya ada karena ada pasar di situ, Pak.
10: Betul.
11: Jadi bisa kita suplai tanpa pun ada tempat sebenarnya, cukup hanya gudang untuk menyimpan barang. Itu sudah jalan, apalagi kan sekarang di era digital kan ada orang beli beras itu sudah bisa online. Melalui online. Nah itu mungkin harapan kita juga bagaimana pelatihan itu diadakan oleh dinas koperasi, bagaimana memanfaatkan itu sebagai tempat untuk transaksi penjualan di situ. Nah mudah-mudahan nanti apakah melalui apakah nanti Pak bisa dianggarkan nanti untuk kami untuk apakah sudah ada atau tidak ya? Tapi saya menurut saya belum ada untuk mendapatkan itu informasi seperti itu. Saya tidak tahu kalau sudah ada atau tidaknya. Terus soal tadi itu visi yang kami tadi itu kita pegang betul gitu bahwa prinsip kami jangan sampai pedagang kita itu berada untuk merusak. Jadi tadi pedagangnya nanti pedagang besar, harapan kami nanti ke depan. Tapi itu tadi bahwa kami akan membenahi secara internal kami dulu soal keanggotanya tadi. kita akan berusaha untuk mencari anggota yang benar-benar ingin bersama-sama untuk membesarkan koperasi ini. Tentu harus ada kewajiban yang harus dipatuhi sebagai keanggotaannya,
10: yeah.
11: Termasuk yuran keanggotaan, terus yuran
12: simpanan
11: wajib oleh keanggotaan harus dipenuhi itu, supaya koperasi ini bisa berjalan. Nah itu Pak harapan kami.
10: Silakan dinas koperasi mungkin sejauh ini gimana,
12: iya,
10: Pak?
12: Sejauh ini seperti ini Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan,
10: iya,
12: terkait dengan pelatihan-pelatihan digitalisasi Pak. Ya. Caranya itu kemarin kami membuka pendaftaran Pak. Ya, pendaftaran ke semua koperasi yang ada di Kota Makassar.
10: Iya.
12: Apa-apa kebutuhan yang terkait dengan transformasi digitalisasi,
10: ya.
12: Itu bisa Pak melalui pendaftaran kami lakukan pelatihan seperti itu. Jadi sudah beberapa kali kami lakukan pelatihan terkait dengan digitalisasi, kemudian pembuatan dan pelaporan keuangan seperti itu Pak. Jadi harapannya teman-teman memang diharapkan proaktif dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Pak.
10: Ya,
12: biasanya pokoknya, itu kami membuka pendaftaran seperti itu Pak, kalau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari koperasi kelurahan.
10: Sejauh ini Pak, ada nggak kira-kira wadah yang disiapkan oleh Dinas Koperasi untuk menghimpun 100 berapa tadi?
12: 23
10: kelurahan. Apakah sudah ada grupnya itu ya?
12: Iya, jadi memang kedepannya Pak, ya inilah tugas daripada inkubator koperasi. Jadi ya, kami ini adalah
10: harus
12: salah
10: ada
12: satu
10: harus ada wadah mempertemukan seluruh koperasi yang ada di Makassar ini Pak. Jadi ada satu sumber pintu untuk informasi, informasi ketika ada pelatihan betul. Masuk di situ.
12: Iya.
10: Harus memang ada Pak pintunya itu supaya tersebar rata ini informasi ini.
12: Iya betul iya. Pak. Jadi memang target kami bahwa 153 koperasi Kelurahan Merah Putih ini memang menjadi prioritas kami Pak. Di Dinas Koperasi termasuk inkubator koperasi, bagaimana program pelatihan-pelatihan ini itu sampai semua di 153 kelurahan ini
10: iya.
12: Seperti itu.
10: Jadi dilihat juga kan kalau ada grup begitu, oh ditahu ada motivasi juga Pak.
12: Betul,
10: oh ya. Ini ternyata lurah ini kelurahan ini sudah jalan. Kita juga harus maju. Jadi saling memotivasi di dalam grup itu.
12: Iya.
10: Nah, mungkin kedepannya begitu Pak ya, ada satu wadah yang memang mempertemukan seluruh koperasi, pengurus-pengurus koperasi Merah Putih ini Pak.
12: Ya.
10: Mungkin karena waktu sangat terbatas, masih banyak hal sebenarnya yang kita ingin perbincangkan.
12: Siap.
10: Ini kalau kita bicara koperasi Merah Putih tidak ada habisnya nih Pak.
11: Karena regulasinya Pak juga berubah-berubah. Ya.
10: Jangan sampai kita ngobrolin sampai 5 tahun ke depan tidak akan habis. Iya baik, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan dari Dinas Koperasi sebagai closing statement Pak, silakan.
12: Baik Pak, jadi memang program strategis nasional ini menurut saya pribadi bahwa program ini sangat bagus Pak ya. Sangat bagus kalau misalnya memang betul-betul dipahami maksud dan tujuannya seperti itu. Terkait dengan ini kita berharap bahwa pengurus-pengurus koperasi, baik koperasi Kelurahan Merah Putih maupun koperasi non KKMP, kita berharap bahwa bagaimana memperbesar jumlah anggota, karena disitulah nyawanya koperasi Pak, bahwa anggota semakin besar jumlah anggota maka semakin besar jumlah dana yang bisa dikembangkan untuk menjadi jenis usaha yang bisa dikembangkan seperti itu Pak. Jadi harapan kami mari bersama-sama bergabung dengan koperasi seperti itu Pak. Terima kasih.
10: Ya, silakan Pak Andi Ilhamsyah mungkin sebagai pengurus koperasi ini.
11: Ya,
10: mungkin
11: Pak
10: ada yang ingin sampaikan juga.
11: Ya, harapan kami Pak itu tadi bahwa mudah-mudahan kedepannya keluhan atau masalah yang kendala yang ada yang kami hadapi nanti insya Allah akan menjadi ada solusinya ke depan. Dan kami juga berterima kasih kepada Pemkot Makassar yang sudah bekerja keras untuk membantu kami soal legalitas sampai dengan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan sampai saat ini masih memberikan kami support, masih memberikan kami arahan, memberikan kami peluang untuk bisa koperasi ini bisa maju, bisa berjalan. Itu Pak, makasih.
10: Ya, terakhir ke Pak Muhammad Rusli selaku pengawas.
13: Iya, terima kasih Pak. Jadi betul-betul kami selaku pengawas di koperasi Merah Putih Kelurahan Tabaringan tetap selalu mengharap kepada Dinas Koperasi untuk selalu memberikan arahan gitu. Karena di samping kita ini selaku pengawas, kita ini juga anggota. jadi kita anggota, bagaimana caranya supaya koperasi Kelurahan Tabaringan, koperasi Merah Putih Kelurahan Tabaringan bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Iya, terima kasih Pak.
10: Baik, terima kasih, luar biasa sekali obrolan kita. Semoga kedepannya lagi semua kelurahan sudah bisa memulai usahanya ya, semakin memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar.
13: Amin.
10: Kita berharap program ini betul-betul bisa terimplementasi dengan baik dan bisa sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya Pak ya. Terima kasih atas waktunya semuanya Pak, dari Dinas Koperasi dan juga dari pengurus-pengurus Koperasi Merah Putih Tabaringan ya.
13: Ya,
10: mudah-mudahan lebih banyak lagi komunikasi, supaya karena sebenarnya komunikasi yang menjadi kunci sebenarnya ya, untuk selalu berinteraksi dengan Dinas Koperasi. Apa yang menjadi kendala, hubungi ke koperasi ya, supaya tidak stagnan Pak ya.
13: Siap.
10: Harus
13: siap.
10: Ada memang power yang harus dari pengurus ini untuk memulai usaha ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang menjadi harapan kita, Koperasi Merah Putih ini betul-betul bisa menjadi wadah untuk nanti bagaimana masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4. Sobat Budaya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Ratna Pro 4, Mapadendang atau Pesta Panen Adat Bugis Sulsel, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pesta Pasca Panen pada suku Bugis, merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapadendang sendiri merupakan sesuatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yaitu acara penumbukan gabah dan lesung pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Orang-orang akan berkumpul di suatu tempat, biasanya di tengah sawah, untuk melakukan penumbukan gabah secara bersama.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takro namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
0: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya di mana saja berada, saat ini kami berada di Ketek Kesu. Ketek Kesu ini adalah suatu desa wisata di kawasan Tanah Toraja yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Ketek Kesu terdapat juga peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Selain

melihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Bagaimana situasi di dalam kuburan KTK itu, kita akan simak sama-sama.

0: berada 328 km dari Kota Makassar. Rantai Pao menawarkan wajah kabupaten yang kental akan adat dan istiadat. Saya akan mengajak Anda membayangkan eksotika kuburan batu di Gunung Ketekesu yang dipenuhi banyak tengkorak kepala dan tulang rangka manusia. Tulang belulang itu terletak di sejumlah titik. Warga Rantai Pao sangatlah ramah, begitu pula dengan angkutan umum yang tersedia. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Ketekesu, disambut wajah gunung-gunung bebatuan dan rumah khas Tongkonan yang menambah daya tarik Toraja. Ketek, yang berarti rumah adat Toraja, atau Tongkonan, dan Kesu, yang berarti sawah, sehingga destinasi ini memadukan antara Tongkonan dan hamparan sawah yang hijau. Ketek Kesu berada di Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Ketek Kesu terkenal dengan adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di sana, wisatawan dapat melihat rumah adat kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun, hingga gua yang di dalamnya penuh dengan kuburan. Desa ini termasuk kawasan cagar budaya dan menjadi pusat dari berbagai upacara adat Toraja, meliputi pemakaman adat Rambu Solo, upacara memasuki rumah baru atau Rambu Tuka, dan ritual adat lain yang umumnya dilakukan di tempat ini pada bulan Juli hingga bulan Desember. Lama berjalan mengitari keindahan Ketek Kesu, saya tertarik pada tumpukan kuburan batu. Pekuburan batu sudah menanti kedatanganku. Kuburan ini berada di ketinggian. Puluhan anak tangga mesti Anda tapaki untuk melihat lebih dekat tengkorak dan tulang belulang yang berserakan. Tulang belulang dibiarkan hancur bersama peti. Tidak berbau sama sekali, sebab warga Toraja memiliki ramuan khusus untuk jenazah keluarga mereka. Ramuan ini warisan dari nenek moyang.
1: Saya layuk marga itu Sarungalo, jadi layuk Sarungalo. Jadi Ketekesu ini pada awalnya di puncak Gunung Batu. Itu sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, sesudah dia kawin, dia mempunyai anak turunan, akhirnya dia menguasai satu wilayah ini 95 km persegi. Mendirikan anak-anaknya karena sudah berkembang, mendirikan Tongkonan. Dan oleh karena ini sentral, makanya diberikan job kepada anak-anaknya untuk mengayomi setiap kampung. Sampai sekarang itulah adat itu yang kami pelihara. Sekarang ini setelah pembagian kecamatan, itu sudah 3 kecamatan sekarang, lebih. 3 kecamatan ada yang dimasuk Rantai Pao sebagian, tetapi sudah 3 kecamatan lebih. Ada Kecamatan Kesu, ada Kecamatan Sanggalangi, ada Kecamatan Sepai. Jadi kami sekarang ini tetap berpatokan pada adat istiadat, walaupun sebagian besar sudah menuju ke praktis. Contoh bagaimana kami memelihara tongkonan ini dengan atap bambu, agar kami itu menjaga ekosistem yang ada. Jangan seperti di Kalimantan atau di mana dibuat jalan, akhirnya runtuh menimbulkan korban jiwa. Nah, inilah kami di orang gunung, bagaimana supaya kami tetap memelihara gunung batu, sehingga setiap ada gunung batu ada lumut yang tumbuh. Pada malam hari lumut ini menyerap embun, kemudian disimpan di dalam, pada siang hari disinari matahari dan cair, menjadi sumber air kami di daerah lembah di sekitar itu. Nah, inilah yang kami memelihara sekarang.
0: Kuburan batu ini bentuknya menyerupai perahu dan di dalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Namun, bentuknya pun ada yang mirip kerbau atau babi dengan hiasan ukiran atau pahatan. Beberapa makam adat di Ketek Kesu ditutup dengan jeruji besi untuk mencegah pencurian patung jenazah adat yang disebut tau-tau. Ada pula jenazah-jenazah yang terlihat jelas dari luar beserta harta yang dikubur di dalamnya. Semua kuburan batu menggantung di atas gua dan selalu terlihat adanya sesaji berupa botol minuman, pakaian, rokok, hingga benda-benda kesayangan orang yang telah berpulang. Kuburan batu digunakan bagi masyarakat Toraja yang mampu melaksanakan upacara Rambu Solo. Upacara ini merupakan ritual adat kematian yang tujuannya adalah menyempurnakan arwah agar sampai ke alam roh yang disebut Puya. Menggelar upacara ini bukan hal yang murah, sebab salah satu syaratnya adalah memotong beberapa ekor kerbau yang lagi-lagi tidak murah. Maka, hanya orang-orang tertentu yang punya kesanggupan melakukan upacara adat ini.
1: Dan mungkin, itu mungkin ya. Negara ini memelihara eselonisasi seperti kami adat-adat tradisional di setiap suku-suku tradisional. Ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Sama halnya dengan kami di kampung ini. Ada eselon 1 yang namanya Tanak Bulan. Ada eselon 2 namanya Tanak Basi. Ada Tanak Karurung dan Tanak Kuah-Kuah. Jadi itu yang menyebar. Jadi sama dengan di daerah Jawa dan daerah-daerah lain ada sistem-sistem yang berlaku. Dan ini yang dirampungkan oleh pemerintah pada waktu masa-masa lampau. Jadi saya keturunan ke-57. Kepala suku kami pada masa lampau, kepala suku yang ke-30 ya. Kemudian saudara-saudaranya, dia itu ketua DPR pertama di Toraja, masih gabung tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan adiknya adalah memperoleh pendidikan pertama di luar negeri, orang Toraja ya. Namanya Renda Sarungalu. Itu sarjana pertama orang Toraja itu tahun 47. Jadi itu sejak tahun 34. Keturunan ke-42.
0: Adakah perbedaan kuburan di Ketek Kesu? Menurut penjelasan Layu, keturunan kuburan Ayang berada di atas. Itu dulu gambaran masyarakat kota di mana ibu-ibu orang Toraja sudah mengenakan aksesoris sejak bergaul dengan masyarakat modern. Akhirnya, yang disimpan di liang-liang batu di atas adalah orang eselon 1 karena takut dijarah. Tujuannya agar tidak dijarah emasnya dan perhiasannya. Kiranya ini sebagai bentuk gambaran wanita Toraja yang menggunakan aksesoris dan bergelar bangsawan itu berada di puncak atas untuk menghindari penjarahan kuburan dan barang berharga lainnya. Di area kuburan batu, wisatawan dapat melihat jenazah-jenazah disemayamkan di setiap sudut tempat. Jenazah tersebut dibagi dua kategori, yaitu jenazah tomaluka yang sengaja disemayamkan dan disimpan tetapi masih dianggap sebagai orang sakit. Ada pula jenazah tomate yang sedang dalam proses menuju upacara Rambu Solo. Sebelum agama Islam dan Kristen mulai masuk ke Tanah Toraja, masyarakat di sana menganut sebuah kepercayaan yang disebut Aluk Todolo.
1: Jadi kami di sini itu melakukannya itu dua kali setiap upacara. Itu tergantung dari eselonisasi.
2: Kastanya.
1: Kalau dia eselon 1, kasta yang pertama pasti di atas 12 ekor. Bangsawan itu minimal 12 ekor. sampai 120 ekor kerbau.
2: Dan dirupiahkan jadi?
1: Wah, itu
2: miliaran.
1: Itu
2: miliaran.
1: Miliaran kali ya. Nah, inilah yang membuat kita itu bagaimana kita maju memperoleh sukses. Sehingga tabungan ini bisa untuk anak-anak dan biaya upacara kita.
2: Oh, itu.
1: Kami ini seperti contoh lah. Ada sebagian yang tidak sampai S1. Tetapi dia terampil membuat apa ya? Dia terampil apakah dia jadi driver alat berat, apakah dia apa, membuat mebel. Nah, sama dengan Pak Jokowi dulu lah.
2: Ya, ya.
1: Dia sehingga dia mengumpul
2: uang
1: untuk itu. Nah, kemudian sebagai pemangku adat yang eselon 1.
2: Iya.
1: Ada orang kami dorong masyarakat ini untuk survive di bidang ekonomi. Ada yang ke Irian jadi driver alat berat, ada yang ke Kalimantan dulu waktu tambang batu bara dan lain. Setelah dia sukses, dia kembali memakamkan orang tuanya dengan niat. Itu niat dia usulkan kepada pemangku adat, saya mau memakamkan orang tua saya 24 ekor. Kami beri saran karena dia adalah kasta keempat,
2: bangsawan,
1: kemudian dia turun ke kasta keempat dia, tapi dia terampil.
2: Bangsawan juga kan kasta keempat itu atau bukan
1: ya?
2: Bangsawan juga itu yang kasta keempat Pak?
1: Enggak, bangsawan dia tentang melapor. Bagaimana izin ini saya memotongkan orang tua saya 24 ekor. Kemudian kadang kami memberikan pertimbangan, Dek. Kalau 24 ekor, memang kamu sudah mampu. Tetapi bolehkah adik sepupumu ini kamu bawa jadi masuk pendidikan supaya dia sarjana, nanti dia seperti kalian, dia akan membangun daerah kita. Nah, itulah kebijakan dari para pemangku adat, bukan dilarang tetapi dihimbau.
2: Mengangkat derajat.
1: Nah,

0: kuburan yang di atas yang kan kita kalau naik itu kan macam-macam, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang digantung. Nah itu kan gua masih ada yang di atas sekali pak. Itu kalau yang di atas
1: gua,
0: apa? Gua. Ada juga itu kan kuburan di dalam gua. Ya,
1: ada. Nah itulah kami. Itu gua yang alam itu sesudah itu beberapa gua di atas. Ada yang di bawah, seperti yang ujung di atas. Yeah. Ada yang lebih di atas lagi.
0: Yeah.
1: Itu gua. Orang yang tidak mempunyai kuasa untuk mengkapling satu wilayah. Nah pemangku adat memberikan kebijakan. Kamu di sini.
0: Oh, boleh tahu itu apakah kalau semakin tinggi kuburan itu, apakah dia semakin bangsawan, Pak?
1: Dia dulu karena melihat dari aksesoris yang pakai dulu adalah bangsawan.
2: Tapi kalau sekarang bagaimana, Pak?
0: Bagaimana?
1: Kalau sekarang kita memberikan kebijakan tetap berpatokan pada efisiensi tanah. Kami ini dataran tinggi, Bu. Tetapi kami semua lahan ini kita jadikan makam seperti di kota-kota besar. Kami tidak bisa berkembang lagi ini. Makanya kita buat satu kapling di bawah ya, 4x7 28 meter persegi. Tapi di dalam itu rongganya sampai di atas. Nah itu bisa menampung sampai 50-60 jasad.
3: Masyarakat Toraja percaya bahwa kehidupan itu sifatnya hanya sementara dan kematian merupakan titik awal menuju keabadian. Perlu diketahui bahwa upacara kematian menjadi acara besar di Tanah Toraja. Jika ada yang meninggal dunia, upacara bisa dilakukan berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelahnya. Semakin kaya orang tersebut, upacara kematian pun bisa berlangsung lebih lama lagi.

Masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, tentunya masih menemani Anda di acara Solataya Sobat Budaya hingga kebersamaan kita nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: 100% kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah, malah sekarang udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
3: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asli mampu, coba dulu kan.
4: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Kekuburan ini yang dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran. Karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili.
1: Pasiliran merupakan kuburan khusus yang dibuat pada pohon besar yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau paham masyarakat terdahulu di Tanah Toraja dengan harapan sang bayi tetap merasa hangat layaknya rahim seorang ibu dan mendapat asupan ASI dari getah pohon tersebut. Pasiliran bisa ditemui di salah satu objek wisata Kambira, Kabupaten Tanah Toraja, dan objek wisata Kalimbuang Bori yang berada di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
2: Kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi objek wisata Kambira di Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja. Nantinya kita akan melihat pohon besar yang menjadi kuburan bayi yang sudah berumur ratusan tahun.
1: Menuju ke Kambira membutuhkan waktu sekitar setengah jam berkendara dari Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Di dalam lokasi ini, terdapat pohon tara atau pohon sukun yang berusia ratusan tahun berukuran besar yang memiliki tambalan di setiap sisinya. Di dalam lubang pohon yang memiliki tambalan tersebut bersemayam bayi masyarakat setempat yang telah meninggal dunia. Saat berkunjung ke Kambira, kami berjumpa dengan beberapa wisatawan lokal. Salah satunya Nindi. Saat ditanya tanggapannya tentang wisata Baby's Grave di Kambira ini, mahasiswi asal Jakarta itu pun menuturkan baru mengetahui jika ada ritual penguburan bayi di dalam pohon.
3: Ya, cukup kagum ya dengan objek yang ada di wisata Kambira ini. Apalagi ternyata tadi baru tahu kalau ada yang namanya kuburan khusus bayi. Dan lebih uniknya karena ternyata kalau nggak salah itu benar-benar dikubur di dalam pohon gitu. Ini unik sih karena di tempat lain kayaknya nggak ada deh yang begini.
1: Salah seorang wisatawan lainnya, Fausan, mengungkapkan sedikit merinding saat memasuki objek wisata Baby's Grave di Kambira karena lokasinya yang dikelilingi rimbunan pohon bambu.
4: Kami datang ke Toraja sudah 2 hari yang lalu. Nah, kami dengar di sini ada kuburan khusus bayi. Makanya kami datang ke sini di Kambira ini. Suasananya lumayan ya, bikin sedikit merinding. Karena di sini banyak pohon-pohon bambu. Terus, pohon besar yang ada di sini kan rata-rata pohon yang dijadikan kuburan itu ya.
1: Untuk mengetahui sejarah kuburan bayi ini, kami pun menemui salah satu tokoh masyarakat Toraja yang berdomisili di Rantepao, Toraja Utara, Arnold Suisa. Ia bercerita jika tata cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau kepercayaan masyarakat Toraja di masa lampau.
0: Sebelum kami menganut agama Kristiani atau agama Islam dan lain-lain, agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Yang paling utama diatur adalah tata cara bagaimana merawat jenazah sampai pada upacara pemakamannya.
1: Menurut Arnold, dalam kepercayaan Aluk Todolo memiliki pemahaman yakni manusia yang meninggal dunia pantang untuk dikuburkan di dalam tanah.
0: Ini masih dilakukan, praktek ini masih dalam ajaran Aluk Todolo, dijiwai oleh ajaran Aluk Todolo. Jadi dalam Aluk Todolo pantang untuk memakamkan jenazah ke dalam tanah. Nah, alasan teologisnya, tanah ini tempat kita hidup tidak boleh dikotori. Tapi alasan logisnya adalah Toraja ini adalah daerah pegunungan, otomatis lahan untuk pertanian itu sangat terbatas karena kondisi kontur tanah. Jadi masyarakat Toraja dari zaman dahulu memiliki kearifan lokal untuk memakamkan jenazahnya
5: selain di tanah,
0: di dalam kayu atau di dalam gua-gua alam atau memahat batu yang tidak produktif.
1: Perlakuan yang sama juga dilakukan pada bayi yang baru lahir atau yang belum tumbuh gigi, yang diistilahkan dengan pasiliran. yakni menguburkan bayi di dalam pohon berukuran besar yang dipercaya sebagai pengganti rahim ibunya.
0: Ketika pohon tara itu ditempati untuk memakamkan bayi yang meninggal, pekuburan ini yang ada dilakukan pada pohon tarbut pas siliran. Karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili. Artinya disili, dimakamkan dalam batang kayu yang masih hidup atau tumbuh.
1: Pria 43 tahun itu pun menjelaskan, proses penguburan bayi ke dalam pohon tara atau pohon sukun yang dilakukan masyarakat zaman dulu, mulai dari dimandikan hingga disemayamkan ke dalam pohon tersebut.
0: Setelah bayi itu dibersihkan, yang meninggal itu dimandikan, dibungkus dengan solong. Solong itu pelepah pinang, dibungkus dengan ari-arinya. Ketika dia baru lahir dan meninggal, itu dimakamkan dengan ari-arinya. Lalu dimasukkan, ditutupi dengan serabut bulu ijuk, lalu dikancing atau dikunci menggunakan 4 pasak yang dibuat dari karurung supaya tidak berbau dan tidak diganggu oleh hewan-hewan yang bisa merusak pas siliran ini.
1: Arnold menuturkan, pohon tara dipilih masyarakat Toraja kala itu dengan harapan saat pohon itu bertumbuh besar, sang bayi pun ikut bertumbuh bersama doa dan harapan dari keluarganya.
0: Menurut ajaran leluhur, pohon tara ini cocok untuk ditempati memakamkan bayi yang meninggal. Karena bayi yang meninggal belum sempat menyusu pada ibunya. Okay. Atau mungkin sudah sempat menyusu pada ibunya tapi dalam jangka waktu yang singkat. Lalu dia meninggal. Jadi dia dimakamkan dalam pohon tara yang hidup agar ketika pohon tara itu bertumbuh dan menutupi lubang tempat si bayi dimakamkan, diharapkan doa-doa kepada si bayi itu dia pun ikut bertumbuh. Dan juga diberikan asupan ASI dari getah pohon tara.
1: Pria bertubuh gemuk ini juga menjelaskan jika dalam melakukan ritual pasiliran, terdapat pantangan yang harus diikuti oleh pihak keluarga, yakni ibu sang bayi tidak diperbolehkan untuk ikut dalam proses penguburan, bahkan untuk menengok kuburan sang bayi.
0: Dalam prakteknya, secara umum di Toraja, ibu dari yang meninggal itu, apalagi ketika baru saja melahirkan dan anaknya meninggal, tidak diperkenankan untuk ikut memakamkan bayinya. Ini ada karena ada 2 aspek, aspek psikologis. Pertama, dia baru saja melahirkan, kemudian kondisi fisiknya belum mampu untuk berjalan. Faktor yang kedua adalah, jangan sampai ketika ibunya ikut dan datang terus-menerus berkunjung, akan mengalami gangguan reproduksi di kemudian hari karena stres.
2: Dalam satu lubang yang ada di pohon tara ini, konon katanya diisi lebih dari 1 jenazah bayi. Dan di sini ada sekitar 10 lubang pasiliran yang ditutupi ijuk. Jadi bisa dibilang sudah lumayan banyak ya bayi yang dimakamkan di pohon ini. Sedangkan untuk kondisi sekitar objek wisata ini sudah dipasangi pagar besi sebagai pembatas bagi pengunjung yang datang ke objek wisata Kambira.
1: Objek wisata Baby's Grave selama ini menjadi salah satu kebudayaan yang unik di Toraja dan banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Namun rupanya, fenomena tersebut mulai menurun dari tahun ke tahun, seperti dituturkan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan SDM Pariwisata dari Dinas Pariwisata Tanah Toraja, Bernard.
5: Di Kambira, ini tempatnya sebagai gambaran bahwa sejak dibukanya pariwisata Toraja itu sampai dengan tahun 2000-an, misalnya saya kasih data 2014 itu kunjungan ke tempat di Kambira ini itu 2000-an pengunjung atau wisatawan. Kemudian dari tahun 2015 itu berkurang sedikit 1590-an. Nah, kemudian dari tahun 2016 itu berkurang menjadi 1000.
1: Meski demikian, hingga kini masih ada beberapa wisatawan lokal yang berkunjung ke Kambira dan beberapa lokasi lainnya untuk melihat langsung objek wisata Baby's Grave. Bernard menjelaskan karena tradisi menguburkan bayi dalam pohon ini pun perlahan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Toraja, sehingga lokasi Baby's Grave di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara tidak lagi bertambah.
5: Sejak datangnya pengaruh agama Kristiani dan Islam di Toraja, itu sudah mulai terkikis mulai perlahan-lahan tidak digunakan lagi. Misalnya kalau ada yang menggunakan lagi, itu berarti orang Toraja yang meninggal ini adalah masih beragama atau menganut kepercayaan leluhur Aluk Todolo. Jadi sekarang ini ya tinggal 1-2 saja pohon yang digunakan untuk menguburkan jenazah atau jasad bayi.

0: Budaya dan adat istiadat di Indonesia memang selalu mengundang decak kagum, meski terkadang di luar nalar. Hal itu tidak lepas dari pengaruh paham atau kepercayaan masyarakat terdahulu yang turut memberi pengaruh di kehidupan manusia saat ini. Layaknya di Tanah Toraja, pengaruh Aluk Todolo atau kepercayaan orang-orang terdahulu masih kental bahkan hingga hari ini. Hal itu dapat terlihat dari objek wisata Baby's Grave di Kambira serta beberapa ritual adat lainnya yang masih dilakukan masyarakat Toraja, yakni pembuatan tau-tau atau patung orang yang meninggal dan erong atau peti mati pada acara Rambu Solo dan beberapa ritual adat lainnya.
1: Ini adalah produk kebudayaan yang kami hidupi sejak kami kecil secara turun-temurun dan nenek moyang kami. Kami melakukan semua ini sebagai wujud cinta kasih kepada Tuhan dan juga cinta kasih kepada leluhur kami. Kami melakukan semuanya ini karena kami menghidupi budaya kami, kami mencintai budaya kami, dan kami menghormati leluhur serta Tuhan yang menciptakan kami dan budaya kami.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rompet Arari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di siang hari ini, menemani hingga nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah sebelum kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Masih menghadirkan lagu-lagu daerah Toraja di acara Solata siang hari ini. Mudah-mudahan bisa terhibur untuk Anda yang suka lagu-lagu Toraja.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Toraja, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang penuh dengan misteri dan berbagai keunikan. Salah satunya yaitu kerbau belang yang lebih dikenal dengan tedong bunga. Kerbau bagi masyarakat Toraja memiliki keistimewaan tersendiri. Kerbau Dieng merupakan kendaraan bagi arwah menuju puya, dunia arwah atau akhirat.
1: Jadi memang orang Toraja melihat kerbau itu tidak seperti suku bangsa lain yang ada di Nusantara ini atau bahkan di dunia. Karena tedong bukan hanya sekedar binatang yang fungsional untuk di dunia, tetapi juga dia dipandang untuk kepentingan akhirat. Sehingga tedong ini diperlakukan sangat istimewa oleh orang-orang Toraja. Juga mendapat tingkatan-tingkatan tertentu di dalam masyarakat.

0: kerbau dinilai merupakan sesembahan tertinggi bagi masyarakat adat Toraja yang meninggal, seperti pada saat ritual Rambu Solo. Dalam kepercayaan Aluk Todolo atau agama Toraja kuno, Rambu Solo dilakukan keluarga bangsawan. Semakin tinggi nilai kebangsawanan, maka semakin besar dan mewah pula acara yang dilakukan. Terdapat persyaratan ketika akan menyembelih kerbau dalam ritual kematian Rambu Solo. Hal tersebut sangat bergantung hasil rembuk keluarga besar.
1: Pemotongan hewan kurban di masyarakat Toraja, tidak semua orang yang meninggal di Toraja itu dipotongkan kerbau atau dilakukan upacara besar. Yang pertama, dia harus memenuhi bahwa apakah kastanya memungkinkan untuk melakukan itu. Karena di Toraja kita kenal ada 4 kasta. Sekalipun dia cukup uang, dia kaya, tetapi kalau kastanya tidak bisa, tidak memungkinkan juga tidak dia tertolak oleh masyarakat untuk melakukan itu. Kedua, kalaupun dia masuk dalam kasta tinggi, kasta yang pantas untuk melakukan itu, tetapi keluarganya yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu juga tidak akan jadi disembelih. Karena itu pun kalau semuanya lengkap, kalau semuanya bisa punya kemampuan, kastanya bisa memungkinkan untuk melakukan itu pun dilakukan musyawarah, pembongan. Apakah akan dilakukan upacara tingkat tinggi, tingkat menengah, atau tingkat bawah? Ini pun dilakukan musyawarah atau kombongan.
0: Penyembelihan hewan kurban pada ritual adat, selain pada jumlah yang beragam bergantung kasta, juga dapat terlihat dari jenis kerbau yang disembeli. Semakin tinggi kasta keluarga, maka kerbau yang disembeli juga harus memiliki tingkatan tertinggi.
1: Upacara tinggi minimal dia harus menyembelih 24, tetapi di bagian utara bisa menyembelih lebih, bisa menyembelih sampai 100, 200 ekor kerbau. Tetapi yang penting bahwa tidak semua orang bisa menyembelih sampai kepada nilai 24, tergantung dari satu, apakah dia masuk di dalam kasta itu. Kedua, apakah dia punya kemampuan? Karena mengumpulkan 24 ekor kerbau itu tidak mudah. Semua orang harus ikut berpartisipasi. Semua keluarga harus ikut berpartisipasi. Ketika cukup 24, dipilih lagi hewan apa, jenis kerbau apa yang mau kita kurbankan untuk mencapai kesempurnaan secara spiritual, secara ritual. Sehingga orang berupaya untuk mengangkat derajat daripada upacara ini, dipilihlah tedong-tedong yang bernilai tinggi. Pilihlah taleko, ada bonganya, ada lotombokonya, ada baliannya, untuk menjadi upacara ini menjadi sempurna.
0: Tedong bonga merupakan kerbau yang memiliki kasta tertinggi. Dinamai bonga karena memiliki belang di sekujur tubuh. Tedong bonga memiliki beberapa jenis bergantung pada jenis dan belangnya. Ada yang disebut bonga sangak daran, yaitu kerbau belang bagian mulut didominasi warna hitam. Ada juga bonga randandali jika warna alis mata hitam. Selain itu disebut bonga lotong boko jika memiliki warna hitam di bagian punggung. Tedong bonga dengan nilai tertinggi adalah tedong saleko. Kulitnya didominasi warna putih pucat dengan bercak atau belang hitam di sekujur tubuhnya. Kasta kerbau lainnya yaitu Tedong Sambau, yang merupakan kerbau kasta terendah. Kerbau ini berwarna kulit abu-abu atau coklat, hampir menyerupai kulit sapi. Jenis kerbau belang seperti Tedong Bonga dan Saleko merupakan jenis kerbau termahal. Penentuan harga dari seekor kerbau sangat dipengaruhi oleh ciri fisik kerbau tersebut.
1: Iya, sama dia langka, dalam arti bahwa kita sangat sulit untuk menemukan jenis kerbau yang seperti itu. Misalnya saleko misalnya atau bonga, kita susah sulit sekali menemukan kerbau belang, ya. Bahkan ada cerita bahwa di mana-mana itu kalau ada kerbau hamil, orang Toraja sudah bisa menaksir berapa harga anaknya. Kalau dia saleko atau dia bonga nanti saya berani bayar sekian. Itu belum lahir. Orang baru menerka-nerka ini nanti anaknya model apa gitu. Jadi yang menentukan itu adalah bentuk-bentuk yang ada, tanda-tanda yang ada di fisik. Ini tanda-tanda karena dia menjadi langka gitu. Yang kedua adalah karena dia unik, kerbau tekeng langi misalnya. Tekeng langi ini memiliki jenis tanduk yang tidak simetris. Satu tanduknya melengkung ke atas, satu tanduknya melengkung ke bawah. Ini unik, sehingga dia mahal. Dia jarang sekali kita bisa temukan yang seperti itu. Tedong lotong boko ini memang dia belang, tetapi belangnya hanya di punggung. Tidak ada di bagian lain daripada tubuhnya. dia menyerupai selimut. Jadi itu dia unik. Nah, itulah yang membuat dia jadi mahal. Keunikan dan kelangkaannya ini sulit untuk kita temukan di tempat lain. Mungkin ada, tetapi tidak mendapat nilai yang sama seperti Toraja.
0: Keunikan yang dimiliki Toraja membuat siapa saja akan bergidik ngeri atau geleng-geleng kepala keheranan. Harga seekor kerbau belang Toraja dapat bernilai hingga 1 miliar rupiah. Tentu saja akan membuat Anda menggelengkan kepala, seolah tidak yakin atau bahkan meragukan kebenarannya. Bayangkan saja ketika seekor kerbau dengan harga ratusan juta berakhir menjadi hewan sembelihan. Akan tetapi, bagi masyarakat Toraja, semakin mahal harga kerbau yang disembelih, maka semakin tinggi dan sempurna pula ritual yang berlangsung. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu.
6: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
7: Hah? Aku?
6: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
7: Minggir, nangis lagi.
6: Sana lapor mamamu.
8: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
7: Bodoh.
6: Tolol.
7: Tahu. Dasar manja.
6: Kucel.
7: Manja.
8: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
9: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana, menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas Belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner atraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. RRI Digital hadir buat abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone-nya abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk isi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ye. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya? Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya, aduh usia benar-benar deh mata. Iya benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda, edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2000

0: diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
1: Betul.
0: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu, sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu. Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
0: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Rekan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan niki tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Rekan Rai di line telepon 223361. Beli guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bliguna ketahui.
0: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
0: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung arerawo alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar

0: Mandilah engkau sebelum menikmati amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di agraning kuse atau di ujung ilalang.
1: Ujung lelang.
0: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dui jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah. Makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlokplok begitu.
1: Makan? Jadi,
0: ya, jadi
1: makan, langsung makan pakai mulut.
0: Iya, itu disebut
1: dengan enggak diambil pakai tangan dulu.
0: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan lokplok begitu ya.
1: Nyaplok
0: gitu ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari, dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan
1: gitu. Ikan.
0: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Mm-hmm. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan mm-hmm. akademis pun juga spiritual adalah mm-hmm. mengendalikan panca indera kita. Betul, nah, Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Mm-hmm. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai mm-hmm. jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Okay. Begitu. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, mm-hmm. ini sumber protein nabatinya mm-hmm. yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare. Gitu.
1: Kacang kare.
0: Kacang kare. Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu mm-hmm. itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu mm-hmm. makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu mm-hmm. bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Mm-hmm. Kalau lagi pusing mm-hmm. sakit kepala itu pasti meterek. Yeah. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Mm-hmm. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, mm-hmm. otak, pemikiran dan lain sebagainya. Okay. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki mm-hmm. dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda mm-hmm. sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi mm-hmm. Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan mm-hmm. makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya.
1: Okay.
0: Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, aha, Papua, aha, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Mm-hmm. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Mm-hmm. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
0: Persis, Pak Dede.
1: Oke, luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok. Ketok nih.
1: Mpok.
2: Yeah.
1: Nanti Dede lihat mangap-mangap. Gimana mungkin bisa ya kita implementasikan karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya.
0: Betul,
1: seperti
0: betul.
1: Itu hampir setiap hari supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan uh-huh. Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Yeah.
1: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Yeah.
1: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpo?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
2: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, masih suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Bli sekarang, Dede?
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudah lah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar
1: sekali. Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Bli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin

0: lihat di dedenya.
1: Ya dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh gitu.
0: Iya, gitulah, Mpok.
1: Oh. Baik. Ya,
0: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman yang orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
0: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah, baik, silakan dilanjut.
0: Iya, Mpok mau nanyain Bri Dedenya, tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
0: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
0: Apa itu?
2: Metere nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore Niki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nge, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nge, nah di era saat mangkin iki kita kan sulit.
0: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
0: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Gune.
0: Bli Gune
2: saking Universitas Udayana.
0: Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Bli Gune tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut
0: mungkin napi kira-kira ajang-ajangan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki
2: gitu. Intinya kurangi makanan
0: nak wau separo piragi niko meterek gen kaden gen niko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
0: It niko mimbah bendek Bli Dede.
2: Berapa? Artinya 75. Artinya 70-an nggih.
0: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
0: Bli Dede di perempat.
1: Oke.
0: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping menterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih Om Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki Bli Gune?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi nah, ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuno Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Delantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan
3: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
1: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat kan ada Mpok Nova.
1: kita boleh buka deh kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya jadi kita memang generasi kini itu mengalami disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita, misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabe suara sante semerti itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
3: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: pang saya aja batu.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada air, ketiga ada sinar atau teja, mm-hmm. yang keempat itu ada angin udara bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter, mm-hmm. di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, mm-hmm. dan juga sungai itu ada di telapak kaki, mm-hmm. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut, mm-hmm. dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi mm-hmm. ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, mm-hmm. lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra, mm-hmm. yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya, okay. untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, okay. persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, okay, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
1: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya.
2: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
1: kobokan.
2: Di kobok. Oke, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pak.
1: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
1: Oh. Baik.
2: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin,
1: oh, seperti itu. Oh. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
2: Ada filosofinya.
1: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
1: Iya, iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
1: Oke, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi, singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361, mm-hmm. untuk Rakyat Rai Sahabat Budaya. Oke, okay, sudah ada yang masuk, Pak.
1: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, okay, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Nopa.
1: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Lemon di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
1: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih.
4: Begini, Beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Okay. Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk melahir sini. Jadi saya ini mau nanya apa ini ya? Saya mau nanya, salam aja lah untuk semuanya.
1: Oke, baik.
4: Salam sehat selalu gitu.
1: Baik, Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
1: Baik,
4: Beli Dede, itu saja, makasih.
1: Yuk, oke deh.
2: Oke.
1: Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai itu conclusion-nya seperti apa?
2: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin.
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif, hmm. untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno, dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Baik. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Mm-hmm. Ada yang mengatakan, you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Baik. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental, dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa. Keren, sekali.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Pok.
1: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, Pok.
1: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya.
2: Ke kaki terutama.
1: Oh, ke kaki ya. Aha. Oke, dah kalau gitu.
2: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pok ya.
1: Iya. Akhirnya tuh pengganti hand body dah. Bener. Oke deh. Bukan ya. Biar gak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu. Ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya.
1: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
1: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran Berjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Anda. Perempat Tanjung Lesung adalah kawasan pesisir pantai eksotis yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Tempat ini terkenal karena keindahan pantai berpasir putih, ombak yang tenang, dan pemandangan latar Gunung Krakatau. Pemandangan berupa pesisir pantai asri, air laut bening, serta pepohonan rindang di sepanjang garis pantai. Demikian kabar Anda perempat sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari jam 10 hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, saya Ruslan pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kabar Anda Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, lagi rame-ramenya temanku.
2: Ada member baru.
1: Enggak tuh.
0: Nah, ya Arena tuh.
1: Arengku Farid Gamara.
2: Masuk selesai.
0: Farid Gamara, Faril Gamara. Farid atau
1: Farid.
0: Oh, Farid. Faril. Aril itu artis lain yang nama. Yang lain lagi jalan
1: kalo
0: ceritanya.
1: Ini, kalau yang ini tuh
0: King artis. Farid. Oke. Farid, King Farid Gamara nama dipanjang nakala panjangin nama aku Inces Dewi Gemas.
2: King Farid Gamara,
0: King Farid Gamara deh, masya Allah. Berarti ini teman yang satu Sri apa yang bikin? Oh, dia hari ini dia lagi anu di sini, lagi apa? Lagi konsentrasi dulu mengingat-ingat nama penelponnya kita yang masuk.
1: Betul.
2: Pendengar setia.
0: Pendengar setianya kita saat ini 4 orang ya. Oke, Sirina Pace.
3: Senandung lirik laguna.

0: biasa sauna memang kak dingin-dingin tuh panas-panas
1: begini. Jam saya mahal-mahal. Es lilin mo.
2: Itu es lilin itu.
1: Masih keinget es lilin itu. Waktu masih kecil-kecil tadi itu tuh.
0: Ada rasa mangga,
1: kacang hijau, coklat.
2: Kita paling suka apa kak?
1: Saya kalau saya tuh suka kacang hijau, es kacang es lilin kacang hijau.
0: Kalau di zaman tak kak masih tak berapa dulu.
1: Iya, harganya itu hari berapa ya? 500 kapang.
0: Oh. Karena zaman tas saja masih 500.
1: Iya, 500 kayaknya. Iya, 500 kayaknya itu hari. Yang jelas
2: juga kayak incel.
1: Iya, Najini seperti mainnya.
0: Betul banget.
1: Najini seperti mainnya yang tukang parkir kayak yang di depan sana. Orang tua yang di depan sana Cini
0: ini. Tidak, karena bilang kak Inces dari lulus SMA aja masuk di sini, jadi aku bilang oh senior banget mini toh.
1: Iya, tamat kak SMA toh langsung masuk sini kerja. Tidak kayak kalian belum
0: pindah. Belum bagi ada di dunia ini.
1: Kalian tamat SMA langsung kuliah. Ada di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Berarti waktu zamannya Inces itu jadi penyiar tuh masih bocah-bocah ya. Iya, tamat SMA.
0: Ayo coba. Tahun berapa Ki masuk?
1: Tahun 2025, Beb.
2: Baru
1: sayang banget. Kalau muda
2: 15 tahun kapan?
1: Kalau lebih muda kan daripada kalian.
2: Astaga.
1: Kenapa kalem sekali di kolatina?
2: Win, tapi
1: kenapa kok?
2: Ada masalahnya bibirku jadi harus.
1: Oh, pantasan gitu. Kenapa dipegang bibirnya?
0: Dila julip tingka.
1: Lipting baru kapan?
2: Kalau ngomong itu harus kayak kalem.
1: Kayak kalem.
2: Gitu loh. Ketawa itu harus.
0: Bukan ji lipting merkuri mau pakai.
1: Jangan, kok gak boleh. Orang harus pakai yang BPOM.
0: Betul.
1: Yang berlabel halal. Tidak boleh pakai yang no BPOM.
0: Nice.
2: Anu gini, masalah berlebihan karena masalah segala waktu, yang berlebihan itu tidak baik.
1: Tidak boleh, tidak baik. Tidak pakai Tommy blush on. Biasanya itu pakai blush on. Nih,
0: baru nasing. Bulu mata Najib kapal.
1: Oh, bulu matanya perlu. Tapi ya yang jelas hari ini ya enak sekali kalau dibilang itu ada adem-adem. Sandai ada adem-adem di sini enaknya diminum deh. Tapi biar cukuplah kita membahasnya. Es lilin aja. Es lilin emas gingen parit asik-asik. Kalau Ines, es lilin apa yang paling disukai?
2: Kalau saya paling suka coklat.
1: Coklat.
2: Apapun itu pasti coklat.
1: Saya lebih suka, saya enggak semua coklat yang saya sukai gitu loh. Ya, kalau si Dila.
3: Saya si alpukat ya.
0: Ada alpukat dulu sayang kak. Perasaan mangga.
1: Itu Ji yang ada yang kayak aichi.
3: Iya, tapi kan Nabi bikin korang es lilin biasa kak, ada.
1: Es lilin alpukat.
2: Tapi dulu memang ada ya?
3: Kayak saya dari es itu tuh kak, Nabi bikin Ki jadi es lilin.
1: Atau tersendiri di kapang ini es alpukat
0: tersendiri. Iya, persis sendirinya di.
1: Persis sendirinya.
2: Yang buat sendiri ya sih, kadang-kadang.
1: Tidak ada dijual kayak
0: ini. Karena oleh yang buat tuh kak,
1: jis alpukat yang ada.
0: Mangga, mangga Ji coklat, kacang hijau.
1: Kacang hijau ya, itu.
0: Tapi ada varian baru sekarang kak.
1: Teh maca sama Tahiti.
0: Itu.
1: Tahiti sama matcha itu varian baru. Sekarang ada juga yang rasa rainbow. Itu rainbow tuh permen karet.
0: Betul.
1: Itu sekarang betul. Ada. Kenapa karena masih makan kebiasaan seperti itu. Kok kemarin dulu kakakku beli satu pack tuh deh langsung kumu makan itu kalau sudah. Weh habis gitu weh. Bilang kayak mom dia Bambang nih.
0: Baru kak kita kemarin sepupuku bawakan bukan kemarin sih. Pernah kan bawakan sepupuku. Rasa bumbu kacang, bumbu rujak. Bilang gak, pas ku makan tuh kak, ada pedis-pedisnya, manis.
2: Unik banget.
0: Tapi,
2: aneh.
0: Iya sih, kalau di lidahku gak
1: cocok.
0: Iya gak cocok.
1: Kecuali memang kalau makan rujak, ya rujak.
0: Ya, betul.
1: Ku suka rujak, tapi kalau bilang tuh jadikan es lilin.
2: Jangan terlalu di es lilin-lilin.
1: Ya. Kalau biar bisa alpukat di es lilin kan biar aku kak. Saya kalau es alpukat
0: masuk
1: es lamin. Saya kusuka saya es alpukat jujur.
2: Sama.
1: Kusuka sekali.
0: Alpukat kocok kak.
1: Apalagi itu. Tapi bagaimana mi itu dia tidak ada di sini.

0: Kapan lu sepatu kita?
1: Iya, tapi bagaimana kalian itu? Pas gua pulang.
2: Nah kalau ini si Farid, King Farid apa?
0: Coklat dong kak.
2: Dia sama juga ini SD.
3: Yang manis-manis.
0: Kalau es lilin sih pasti coklat kak.
2: Coklat
0: di? Dari dulu karena ku ingat sekali kodong almarhum nenekku, umiku. Dulu kan dia jual es lilin.
2: Iya, orang dulu-dulu setiap, dulu itu dia.
0: Iya, pas enggak sih kak, waktu SD ke SM, SD ke SMP. Iya dulu sih karena sekarang kelas berapa kan, makin semester berapa makin. Pasti kalau ke rumahnya kak masuk, yang pertama kebuka adalah kulkas jualannya. Langsung ambil es lilin.
2: Es lilin.
0: Iya.
3: Betul.
0: Coklat.
2: Iya toh es coklat. Iya. Daripada kita berlama-lama, kita terima telepon Tawa.
3: Hai.
2: Kira-kira bagaimana pendapatnya kalau ini? Kira-kira nu tahu jini bahasa ini orang itu dulu kita terima toh. Halo.
3: Siapa Pace?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Dengan lirik lagu nama perempat.
2: Lagu nama?
3: Lagu
2: nama. Panjang nih. Nggak ada mana. Nggak dipikir, tidak pakai mah. Nggak pakai mah. Nanti penyindan dikir orang penyakit mah. Ulang.
3: Sirina Pace.
4: Dengan lirik lagu nama perempat.
2: Dari siapa? Tanya ke dulu
0: ya. Dari siapa? Di mana?
4: Apa Farid pindah di perempuan?
2: Biar kita tahu mau ngeliat Farid.
0: Nggak tahu kak. Siapa ini? Paldi kak?
2: Bukan. Kupir
4: persatu.
0: Siapa ini?
2: Anu.
4: Farid.
2: Bu, Dingsarro.
0: Oh, Dingsarro.
2: Dingsarro.
0: Mah kabarata Dingsarro.
4: Alhamdulillah baik, Ji.
0: Alhamdulillah Dingsarro.
2: Dingsarro, kalau di sini itu di mana-mana hatiku senang. Apalagi kalau King Farid, Ji. King Farid itu tuh bisa lompat kiri, lompat kanan. Nah, borong asem nih. Kan mau nyanyi seperti mati lampu ya sayang. Asik.
3: Dingsarro, jadi kita dengar di topik hari ini.
2: Iya.
4: Selama kami monitor.
3: Terlambat juga monitor.
4: Belum pikiran.
2: Padahal ini kita bahas tentang anu tadi. Es lilin.
4: Apa tadi?
2: Lebih mana kita suka es lilin apa, rasa apa gitu loh. Karena kan dulu ada dibilang gitu yang lagi viralnya es lilin. Yes,
0: spoteng. Es lilin Dingsarro.
2: Lagi tuh es poteng ini. Nah tuh iya kalau ada es poteng di sini sekarang.
0: Ada itu yang dirokok pakai pembungkus es batu Dingsarro.
2: Tapi kecil-kecil.
4: Itu poteng atau alaminya tapi banyak ke sana.
2: Ah? What do you kana? Ngapa ya?
0: Asih pakin dia Dingsarro poing es poteng.
2: Asih pakin tapi bukan
4: es poteng.
2: Tapi es poteng tidak kita bahas di sini. Es lilin.
0: Es lilin Dingsarro.
3: Rasanya, rasa apa?
0: Kita suka?
3: Strawberry.
2: Oh iya tahu ada tuh jika apa?
0: Ada.
4: Itu ada lewat.
2: Strawberry tahu.
4: Di depan rumah.
3: Masih ada
2: itu yang dibilang itu yang lewat-lewat kah?
4: Mau gini lah.
2: Nggak bisa ini di luar kena tanya. Yang lain katanya. Tanya Dila, suruh bawa ke sini Dila.
3: Iya toh, berapa
2: ini di gua aja lagi.
3: Berlima
2: ki Dingsarro. Berlima ki, jadi bawa 50.
0: Batu nau mai anu mi jene mami.
3: Jene mami tau jadi tadi.
2: Tapi biar nih, yang penting sampai rumah tak kasih dingin lagi.
3: Iya,
2: kasih masuk langsung di freezer. Oh, Dingsarro. Jadi es apa? Rasa strawberry. Berapa bungkus biasa kita habiskan itu kalau yang es lilin strawberry?
0: Seri. Biasa kolon.
2: Dila itu bukan satu. Baik,
4: di parek mana aja.
2: Dila itu tak lima.
3: Belum pi Farid.
2: Farid 10. Ines 5 karena takut gijol deh anu liptinnya.
0: Tapi lentur
2: kalau saya sama Farid. karena biar melunturkan lipstikku. Kalau bisa ji lagi dipakai. Nah. Atau lipstikku saya tuh anu. Tahan-tahan ki no transfer.
0: Anti badai.
2: Halo.
1: Tak putus ini.
2: Tak putus sih kapan? Ku terima lagi telepon yang beri ke ini. Halo.
1: Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagu nomor 4.
0: Yes.
2: Kita tahu siapa beri
4: ini. Di situ.
2: Tunggu dulu, kalau ada yang bertanya berapa orang di situ berarti ada sesuatu hal dia mau kirim. Ada yang mau kirim.
0: Iya begitu biasa. Tok
2: biasa tau, iya. Belum berapa orang.
4: Seperti taman kanak-kanak.
2: Memang biar mi karena kita suka karena kita masih taman kanak-kanak ki memang. Seumuran TK baru 5 tahun.
4: Mereka terus suara.
2: Iya, kan kita lagi rame-ramenya seperti rame-rame biasa. Di, iya.
4: Bisa kira, kenal itu yang ganteng itu. Siapa
1: namanya? Oh, ya. King Farid. Yang ganteng
2: itu.
4: King Farid. Dia ganteng dan tampan.
2: Dia ganteng dan tampan.
4: Iya, tidak semua itu orang ganteng tampan.
2: Apa bedanya ganteng?
4: Tidak semua itu juga orang tampan ganteng.
2: Apa bedanya?
4: Tolong ya dicatat itu.
2: Apa bedanya?
4: Iya, ada.
2: Apa bedanya?
4: Kalau saya tampan tapi tidak ganteng.
1: Masya Allah. Ini ada yang bilang Ki atau
4: kita
1: sendiri yang bilang?
4: Apa yang dibahas?
0: Pak Marsudi, Esli,
2: Pak Marsudi, Pak Marsuki.
4: Untungnya saya tidak dipanggil Taugi.
2: Pak Marsudi, Taugi, bikin pikiran aku dende.
0: Aduh salah sih.
2: Salah sih, gara-gara mati lampu.
4: Dengar dulu.
0: Iya. Yeah.
4: Waktu dia pacaran dia kirim foto.
2: Iya. Yeah. Yeah.
4: Setelah dia putus dibilang kembali ke fotoku.
1: Kacau mana
2: dia? Iya tahu.
4: Apa yang dibahas
0: dan semua? Kan tadi Nabi bilang Ines dia suka rasa es lilin, suka rasa coklat.
4: Es lilin?
0: Iya yeah, es lilin.
4: Itu es tidak ada lagi sekarang es lilin Nanda.
2: Masih ada.
0: Pak.
4: Tapi masih ada?
2: Iya.
0: Masih biasa aja dapat kalau
4: pilih. Es lilinnya itu yang rasa estroberi.
0: Oh sama tadi sama Densaro.
4: Oh yang lain? Ada juga es lilin, biasa itu es lilin di pangkalnya. Dengar dulu. Biasa itu es lilin di pangkalnya ada kacang apa itu lagi?
1: Oh kacang hijau.
2: Oh kacang merah.
4: Iya kacang merah yang besar itu.
0: Ada memang ada.
2: Ada tuh kacang merah juga.
4: Iya. Biasa juga nangka.
2: Oh iya ada juga es nangka. Enak itu lah. Enak kita es nangka. Enak kita uang lah.
0: Tapi dia mati milorok tuh
2: kodong. Jadi dia pasti cinta-cinta kodong pamarzuki.
4: Kalau bisa ya tadi nangka dengan itu tadi. Kacang apa lagi namanya ini yang besar itu?
0: Kacang merah.
2: Oh kacang merah.
4: Kacang merah.
2: Anu apa sih? Apa sih lagi namanya itu kacang merah?
1: Campe.
2: Iya campe.
4: Cuma dulu itu waktu masa-masa kritis. Biasa kalau satu es lilin dua orang gak?
2: Satu lilin dua orang.
0: Satu
4: iya, dulu kan.
2: Dua.
4: Iya.
2: Oh, biasa, kenapa bisa dibagi
4: tapi
2: dua?
4: Tapi kalau kita mau kasih teman jangan digigi, dipotong dulu sambil pangkalnya.
2: Tokinya nang itu kalau digigi begini teman
4: tadi.
2: Tidak bisa.
4: Jadi jangan dipotong. Ini pengalaman ini dulu kan.
2: Di nangka memang lah enak kita is nangka ya.
4: Jadi nangka dengan apa tadi? Campe. Iya. Campe itu banyak di Malino. Iya. Jadi ini perlu kita apa namanya ini supaya itu UMKM bisa dia berbuat begini. Cuma masalahnya tidak ada dia punya termosnya. Halo
1: kak.
4: Kenapa kecil? Itu anunya biasa itu kurang termosnya tempatnya.
2: Oh masih ada itu di.
4: Iya,
2: sekira saya kan dijual-jual itu Ki, yang di rumah-rumahan orang, rumahnya orang. Iya. Oh iya, ada juga kayaknya yang begitu waktu zaman dulu, kapang dia yang lewat-lewat.
4: Makanya ya scam.
2: Sekarang tidak ada yang lewat-lewat panjang begitu, Pak Marsuki. Yang ada cuma beli di rumah-rumahnya orang.
0: Atau di CFD
4: biasa. Kayak dulu, kita cerita dulu.
2: Kayak dulu
4: baru dia pakai gerobak, baru aja loncengnya.
2: Di rumah-rumahnya orang.
4: Pakai lonceng.
2: Pakai lonceng, Di.
0: Nah iya, dulu
4: pakai
0: memang.
4: Twinkring. Iya, nah, sekarang kan bisa jadi rekam, bisa pakai apa main. Saya kira demikian sekedar ini meramaikan ini.
2: Berapa es biasa kita konsumsi?
4: Saya? Paling-paling tiga.
2: Tiga?
0: Ya lumayan lah.
2: Lumayan lah. Daripada satu jideng saru-saru tidak puas.
4: Tapi ini cerita-cerita tidak ada kenyataan. Nantilah mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Bisa ketemu tuh.
2: Amin.
4: Oke, saya kira demikian.
2: Oke. Oh, lagunya lagu apa? Lagu-lagu. Yang kita lagunya siapkan ada Unti Tonji, ada Mak Burak Mali,
4: ada Mak Burak Mali.
2: Oke.
4: Terima kasih Nanukan semua.
2: Terima kasih.
4: Hati-hati kalau pun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan untuk selanjutnya ini teman-teman, kita terima telepon biasa dulu tahu karena dari tadi mi berdering. Halo.
3: Sirena Piace.
2: Kenapa suaranya? Halo.
5: Gandung lagunya Perumpas C.
2: Oke. Dengan siapa di mana?
5: Dari Bahar di Bone Caming C.
2: Pak Bahar di Bone Caming.
5: Iya.
2: Oke.
5: Tidak ada anu, hari ke lagu.
2: Mau kita dengar lagunya apa? Kan Mas Hadi Jine yang satu
5: malam. Lagunya anu. Lagunya Indo anu Bulu Alona Tempe kalau bisa.
2: Bulu Alona Tempe ini ada lagunya Pura Pura Namelek Mutea. Ada Papa Sae 2, ada si Pese, ada Cau Nak Mubelei, ada juga Ci Simpung Nyawaku, ada Totoi Mapasarang, ada Tong Kandap Pasa, ada Tong Lantana Pak Risiku, Coto Bantaeng.
5: Ya, lampan Pak Risiku.
2: Okay.
5: Ya.
2: Okay, Pak Dek. Topiknya tahu ya, ini.
5: Sekarang ini di hari keempat banyak temannya.
2: Banyak temanku. Cerita.
5: Di kampung ini, terus ketawa-tawa orang ini melalui perompak karena banyaknya temannya. Semakin banyak temannya, semakin meningkat.
0: Pak Bahar.
2: Topiknya.
5: Ya, terima kasih.
2: Wah, ada topiknya Pak Bahar.
0: Pak Bahar. Lebih kalau makan ke Slilin lebih suka ke rasa apa?
5: Kalau saya es apa itu? Es Slilin.
0: Iya.
5: Ya. Kocok ni. Kalau Slilin kalau saya rasa anu coklat.
0: Sama kini kita Pak Bahar.
2: Putus kijelin jaringan tadi. Biar mi.
0: Makasih Pak. Memang kalau daerah situ kan.
2: Di Baecaming.
0: Baru kami mau tanya ki bilang tetanggaan kampung ki Pale.
2: Kau di mana memang Farid?
0: Di Tondong.
2: Di mana Tondong?
0: Bone.
2: Nasami kan di Bone memang kita. Oke, selanjutnya kita terima telepon tawa ini teman-teman. Halo.
3: Sirina Pace.
5: Halo. Oke, senandung lirik laguna perompak C. Farid, Bira, Sri.
2: Mana tahu kau Farid?
3: Pak Anu.
2: Siapa beda? Sama beda.
3: Tanya beda Farid, tanya ke dulu.
0: Pak Radin.
2: Pak Radin.
5: Betul.
2: Pak Radin di mana beda?
0: Di Bantae.
2: Timuro.
0: Paradin Ban Timuro. Maaf
5: Paradin. Ala super satu tak. Cari.
0: Iya betul. Nah,
2: tapi sempat juga ketemu waktunya ulang tahunnya Reri Farid.
0: Ada Pak. Ada Kak cuman ndak ku perhatikan yang mana.
2: Nah, ada
3: sibuk yang kakek.
0: Iya sibuk kita dong Paradin. Disuruh makin ke ini angkat ini toh.
2: Halo.
3: Halo,
2: Pak Radin. Langsung mitawa ini. Tapi karena nanti lagunya Mak Burak Mali
0: Tante.
2: Yeah. Apa ini tahu pertanyaannya?
5: Ikutan kah?
2: Ikutan kita terlambat ki. Sri apa tahu?
5: Iya, kan.
3: Pak Radin.
5: Tidak apalah.
3: Pak Radin ditahu mi topiknya hari ini Pak Radin.
5: Apa es krim?
3: Bukan es krim, es lilin. Rasa apa
5: kita suka
3: kalau makan ki?
6: Halo, saya rasa pandang, durian,
0: Wah,
6: ada lagi itu, es kacang, kacang hijau.
3: Oh, kacang hijau.
2: Iya, tapi tidak ada dulu memang kak es rasa pandan.
6: Iya ada.
2: Oh ada. Sekarang maca. Sekarang maca.
0: Iya. Apapun yang dihijau-hijaukan itu maca.
2: Biar itu yang apa sih itu kue dadar dadar gulung. Maca sih di sol maca.
0: Maca.
3: Iya. Bilang orang rumput.
2: Rasa rumput. Memang tahu rasa rumput. Di maca di. Saya kalau coba rasa rumput.
0: Sepet-sepet gimana kan?
2: Pahit-pahit. Gimana? Pahit-pahit enak gitulah.
0: Tapi kalau pencinta maca nak kak enggak terima kalau dibilang begitu.
2: Oh iya kak, kalau bilang rasa rumput.
0: Iya, enggak mau.
2: Iya.
0: Maca enak tahu begini.
2: Iya, maca enak tuh memang enak. Rasa rumput memang tuh. Tapi memang enak. Saya tidak marah.
6: Itu anu kacang hijau.
2: Oh, kacang hijau tahu.
0: Oh, sama kayak kak Inces.
6: Iya, kalau ada lagi itu sedikit masing-masingnya itu.
0: Iya.
6: Enggak.
2: Apanya?
6: Hanya simpang karang, itu ada sikit, masing-masing sikit-sikit.
2: What do you gana? Tengok bising apa kita maksud?
0: Sedikit-sedikit beda
2: gak? Oh, ada garam
6: sedikit. Ya, itu kan direbus kacang hijau, memang dia simpang anu garam sikit.
0: Dibasit-basit ini sedikit.
2: Ya, dikasih garam kapan supaya gurih. Jadi kan kapan garam. Anu mungkin, apa sih namanya itu santan? Santan tuh, santan kan itu bergaram, kian bergurih ki.
3: Oh iya tuh.
6: Semua disimpan santan itu, seperti itu.
2: Oh begitu kan?
6: Iya. Biar pokoknya es pandan ada juga itu, disimpan sedikit santan ya.
2: Es pandan ada tuh,
0: es pandan. Oh, anu, apa ki kak?
2: Apa itu?
0: Ada tuh yang pewarna, kayak pewarna nua yang dulu ah.
2: Oh anu.
6: Itu. Kalau tidak ada pewarna itu daun pandan yang
2: disebut.
0: Pasta pandan.
6: Iya, daun pandan.
2: Nih. Tidak tahu pandan asli dia bilang dia peras.
6: Iya.
0: Oh, tapi kalau yang pandan
6: airnya diambil campur aja campur.
2: Tapi kalau dibikin kue itu pandan ku suka.
3: Enak
6: ya.
2: Tapi kalau dibikin es anu es lilin kayaknya enggak.
0: Iya.
2: Kayak bagaimana dia kayak.
0: Iya. Tuh kak.
2: Tapi kalau dibikin es pisang hijau, dadar santan.
0: Iya.
2: Ada cantik manis.
6: Oke, Valencis.
2: Iya. Tahu nu cuy ini tahu.
0: Iya, Pari. Iya, para dia.
6: Selamat bertugas semua.
0: Iya,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Sri Dinla dan King Farid, kita dengarkan dulu lagi sebelum kita terima telepon. Nah, karena 4 penelpon mic, kita penelpon kalau 4 penelpon mic kita tahu
0: putarkan lagi.
2: Hello.
3: Oh, hai. Wih, nggak sampai nih.

0: Pace
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke deh. Jadi kita masih bersama di acara Sirina Pace dengan topik kita apa ini anak-anak?
2: Jajanan pasar es lilin.
3: Nah, kesukaannya sahabat budaya apa, rasa apa?
0: Sri belum ditanya Sri apa ya? Kesukaanmu Sri?
4: Rasa apa Sri?
2: Apa di?
3: Rasanya tidak pernah ada.
0: Emang itu kalau rasa yang enggak pernah, yang rasa yang pernah ada itu kayak susah sekali untuk dilupakan.
2: Masalahnya kan
0: panas dong.
2: Masalahnya kan enggak ada pi, gimana itu?
0: Apanya? Oh, enggak ada pi. Ini tuh lain tong ini pikirannya berarti cowok ini pikirannya.
2: Padahal itu enggak
0: strawberry. Tutup pintu, ya tutup pintu deh. Nah dengar kia orang di luar beb. Biarkan kita di sini bersorak-sorak gembira. Jadi rasa apa strawberry? Banyak orang suka strawberry. Sama dengan Sarno.
4: Yang kia dulu.
0: Apa?
4: Salamku sama hostnya bilang Dirga.
0: Salam kembali Dirga. Hai Dirga.
4: Jauh udah kenalar di lain.
0: Temanku beb. Apa jadi? Kok Inces itu ditahu di mana-mana, beb?
2: Khas sekali suara.
4: Menyala memang ini kakak Inces tuh
0: memang saya. Oh, shalalalalalala. Au, au, au. Oke, dari...
4: Mundur bikin hari.
0: Kok dimana teman Dirga memang, beb? Iyo tayo. Oh, iyo. Iyo follow me, baku follow ko beb. Ko liat konten-kontennya dia. 3 terhits SMA di Kota Makassar. Dia bikin konten
4: yang
0: seperti itu.
4: Iya. Temanku juga ini.
0: Dia ternyata baku teman-teman semua Diki Beb.
4: Kira saya Dirga lain.
0: Bukan. Itu yang tiga-tiga yang tiga sekolah. Iya, yang tiga-tiga SMA itu loh Dirga ya. Oke, daripada kita berlama-lama kita terima teman lagi. Halo.
1: Sirina Pace.
2: Senang.
0: Semangat. Ayo tahu. Dari
5: Fadilno.
0: Oh Fadil dong.
2: Halo
0: Fadil.
5: Halo. Mana kabar ini? Berempat kah berapa?
0: Berempat, berlima.
5: Oh, berenam,
0: berenam.
5: Wah, banyaknya
0: dia. Kita suka rame-rame di sini. Iya.
5: Oh, tapi ini yang laki-laki tau.
0: King Farid sayang.
2: Yang menyanyi seperti
0: mati lampu. Iya sayang.
2: Seperti mati lampu. Halo Fadil itu.
5: Tadi tengah 12 pulang ngamen.
0: Tapi gak, paling gemar ini nah. Dia paling gemar di antara teman-temannya.
5: Tidak.
0: Bagus badannya. Atlet. Atlet renang, beb.
5: Tidak, beb. Kayak anu,
0: belum. Atlet renang, dia paling gemar. Sama dengan Dimas, gemar. Kau lihat di Dimas. Dimas dia datang waktu karaoke. Tapi ulang tahunnya Rari datang. Putih-putih.
5: Siapa nih yang perempuan tahu?
0: Siapa tahu yang perempuan?
4: Banyak ini. Fadil banyak.
0: Banyak sekali nih Fadil. Ada Gila, ada Sri, ada Ines.
5: Oh Ines, yang kemarin.
0: Yang mana kemarin Ines. Toh? Ines ketemu kok Fadil kemarin.
5: Waktu di situ toh, Di.
0: Iya, oh banyak.
2: Kak Fadil.
0: Iya. Ketemu. Kita ngantar, dia ngantar Ki waktu pulang.
5: Iya, ke depannya Unen tuh anunya dia.
2: Oh,
5: umum katanya. Di UNEM kita sekolah, baru saya rumah tuh tengah kilo dari UNEM.
0: Iya
5: dong. Dan tak satu.
0: Oh aneh, jika kapan gak lihat nih, ini siapa Sri?
5: Iya, hari kita Sri, ada Ji.
0: Oh ketemu Jiki?
2: Lupa-lupa
0: ya. Sri mamu, Sri suka sekali melupakan. Ay, saya kalau jadi cewek nah, anu tuh cewek, siapa Sri? Nah kalau cepat sekali melupakan, ay sudah. Putus.
5: kamu tahu nggak?
0: Putus. Fadil Long.
5: Ya.
0: Mau kita dengar lagu apa ini Fadil?
5: Lagu daerah.
0: Lagu daerah. Apa ini Sami?
5: Lino Airat.
0: Tunggu dulu.
4: Bismillah Lino Airat.
0: Tapi tidak aku siapkan di sini yang ada toh. Sopir oto, dendang mapia.
5: Iya, sopir oto mo.
0: Oke deh. Apa tuh topiknya nih teman-teman?
4: Kak Fadil, kalau makan nih sendiri lebih suka kira apa?
0: Iya.
5: Oh, kalau kita rasa apa saya?
4: Saya tak coklat.
0: Saya pernah ada sih.
5: Saya juga coklat di bag.
4: Sama, betul.
5: Iya, rasa coklat tu nanti kalau ada salon tak baik, muka pisi tu nanti ada ya, pangkas rambut nah.
0: Salon. Kenapa sih nggak ada salon? Kau tidak nyambung, Fanny. Aduh tuh, kalau
4: sempat tawar.
0: Oh sempat kalau dia buka salon.
4: Iya, mau bermutawa pengukur.
0: King Farid, kamu buka salon kah?
4: Tidak sih.
0: Kamu aku rencana kau buka salon. Bilang ku beb.
4: Tidak
0: sih. Ada
2: agen apartemen.
0: Oh apartemen. Oh, tapi nanti pi kalau saya buka salon Fadil, toh ya, datang pi di rumah.
5: Oh, iya. Nanti mau ada rezeki toh.
0: Tapi nanti kapan?
5: Amin. Mana?
0: Mana Dila?
5: Dila,
0: hari Dila.
5: Oh ada rezeki, ya semua sehat ki semuanya nah.
0: Iya.
5: Terkecuali.
4: Iya.
5: Iya, pamit mak.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Remnya Tom pantun atau?
0: Sapulidi. Saya pulang dulu di. Kalau ngomong-ngomong soal apa sih salon? Ibuku dulu buka salon lengkap semuanya ada tempat tidur perkrimbatnya, obat-obat krimbatnya banyak sekali. Terus ada anu keriting-keriting rambutnya, mau keriting bagaimana model-model apa ada semua. Ada terus hairspray-nya, pokoknya lengkap. Ada juga yang baju-baju anunya apa sih nih yang baju-baju Nusantara lengkap semua itu di lemarinya.
4: Baju-baju adat begitu ya kan?
0: Baju adat gitu. Terus ada pokoknya macam-macam gunting rambutnya ada juga ada semua
4: lengkap di
0: buku dulu itu saya mampir tuh jadi modelnya waktu kecil
2: asik
0: saya jadi modelnya
4: kan, kita kan sayang. cantik
0: lucu. Gak dulu sekarang bukan imut tapi amit
4: natomi ya
2: masih cantik makin
4: imut
0: jadi imut-imutnya lagi di imut ketar aja tidak imut. Kita terima telepon lagi beb ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Halo Siri. Nah, Pace. Mana tuh wa beb? Halo. Siri na Pace.
5: Fernando lirik lagu nomor 4 ke.
0: Semangat nah.
4: Dodon-dodon
0: ini. Dudung kembar. Yeah. Kita di sini semangat sekali.
5: Terlalu semangat sih itu incer.
0: Oh. Iya. Dengan siapa ini kah?
5: Tidak tahu suara aku tuh.
0: Siapa tahu?
2: Siapa sih?
0: Oh, di Nompo.
5: Bukan, MU.
0: Di MU.
4: Anu.
0: Pak Gun. Pak Gun. Apa kabar?
4: Minasau.
5: Kabar baik,
0: Inca. Minasau, Pak sayang. Iya. Ini mini, dia sejok bau kue nah.
4: Weh.
0: Jangan kan kue. Pernah uang biru nak kasih, Kak.
4: Macu.
0: Ada kah macu lagi? Ada kah?
4: Kalau itu toh enggak perlu mi datang langsung, ada mi namanya transfer.
0: Oh, ada.
4: Sempat tak bertanya sebentar.
5: Sampai tidak mati lampu toh.
4: Situ.
0: Wes sporty bilang ya penting tidak mati lampu.
4: Oh, nah.
0: Tidak mati lampu gitu, Pak Gun. Kita di sini ada 1 2 3 4 5 6.
2: Berapa itu?
0: Apa mana yang mau dibawa? Ini mak kali jikal mak kali ini tuh tidak ada komentar berarti ai tenar harapan.
5: Langsung kejutan itu baru.
0: Oh, langsung kejutan. Tidak tahu kapan kejutannya. Pula pindah ke semua tuh baru pindah kasih kejutan.
4: Bukan kita di
0: sini. Bukan tahu ai tidak menikmati King Farid dan kawan-kawan.
5: Mutasi sini Faris itu kan?
0: Ah?
5: Mutasi ke situ, ke perempat.
0: Kenapa ya?
6: Mutasi ini.
0: Mutasi. Mutasi sendiri
6: di mana-mana ya saya mutasi
0: ini King Farid di mana-mana hatiku senang. Di mana-mana hatiku senang kalau King Farid.
5: Ya betul itu.
0: Iya.
5: Penting pintar goyang.
0: Iya tahu. Pintar sainganku itu. Saingan kak.
5: Waktu kan lomba koroke dengan ultanya RI kan dia.
0: Iya, oh ada tahu.
6: Ada.
0: Kau lihat di Farid.
6: Dan aku perhatiin mah karena semua.
0: Ada itu bapak-bapak tinggi-tinggi yang suka senyum. Oh, yang mana itu? Susah kita Pak Gun harus memperkenalkan diri sama anu tahu
5: di PKL. Bisa adik-adik ibu sekali kamu sekali ya.
0: Ih sibuk iku dong karena
5: sibuk foto-foto bos sibuk apa.
0: Yang penting tidak sibuk sendiri.
6: Iya
5: ada tolnya sibuk sendiri.
2: Yang penting tidak sibuk mencintai dia yang mencintai.
0: Nah, apa sih itu Ines? Kau Ines tuh jangan kau begitu, mentang-mentang kau lagi sedih.
6: Itu yang model diptal tadi sama saya.
0: Apa sih? Yang kau, dia itu dia punya cowok beb, calon, tidak bisa diganggu gugat. Dia sudah terlanjur cinta ini si Ines.
5: Harus begitu.
0: Harus
5: begitu.
0: Pak Gun mau dengar lagu apa ini?
5: Lagu apa sih itu belum diputar?
0: Ada Aseki, ada Janji, ada Malak Dosa, ada Dosa Makapang, ada juga Rapang Batang Amayu, ada juga Simpung Nyawaku, Cau Nak Mubalei, ada juga Cau Nak
5: Mubalei.
0: Ay, siapa tahu kita balei. Ih penasaranku ja. Mau ku watawi nayare.
6: Nah, iya.
0: Halo Pak Gun. Apa tuh ini pertanyaan? Hah, saya. Ih, saya nanti masuk pagiku, beb. Oh, besok. Masuk jam anu kah? Masuk jam 10.
5: Tidak. Yang buka siaran.
0: Oh, kira saya yang jam 10. Nah, ini.
5: Oh, berarti acara ikat kita besok.
0: Ikat besok nak ke kah? Oh iya, tanggal berapa besok ini, Bet?
5: Tanggal 17.
0: Oh.
5: No September.
0: Oh begitu, oh iya tahu, ini. Besok itu saya masuk pagi jam 10, terus hari Jumat masuk subuh, begitu.
5: Begitu tadi,
0: iya. Oke.
5: Ya.
0: Oke. Okay. Apa tuh pertanyaan teh semua ini teman-teman?
6: Pak Gun, kalau makan es lilin sukanya rasa apa?
0: Yeah.
5: Seperti Farid dan coklat.
0: Coklat bede.
5: Rasa coklat.
2: Rasa coklat. Berarti sama kayak saya.
0: Rasa coklat. Rasa yang pernah ada.
2: Asik.
0: Kita ya. Suka rasa coklat tapi es lilin yang sekarang ini loh. Rasa coklatnya coklat.
5: Artis es lilin dipotong-potong toh.
0: King Farid kok kemana, Beb?
2: Dipanggil, Mi.
0: Dipanggil,
2: Mi. Diambil, Mi, di rumahnya. Oh, pulang ke rumahnya dulu.
0: Atau mau disuruh menari ya?
2: Nggak tahu, Mi, Seng. Farid.
0: Disuruh menari kapan, deh?
2: Nggak sih, sama. Bisa jadi sih. Bisa jadi, bisa jadi.
0: Atau kemain, tapi pilih pantry, Beb. Pak Gun.
5: Oke, Frank Chat.
0: Iya. Itu saja, Pak.
5: Iya, terima kasih.
0: Ditunggu ya besok ya, Pak ya.
2: Es lilinnya satu koper.
0: Iya.
2: Bayangin satu koper
0: saja, ditunggu-tunggu saja.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini personal tadi tak ganti-ganti? Iya.
2: Dari lu tak ganti-ganti. Tidak
0: ganti-ganti. Kayak serius sekali kuliah. Seriusnya? Kenapa ada itu nih?
2: Ada kapan pangguna kerja dulu kak. Makanya anda sempat dipamit di udara kak.
0: Biar mi tahu sobat tuh anu penting.
2: Arjen tuh kak.
0: Arjen, jangan kau bahasa Inggris di sini beb.
2: Maksudnya urusan mendadak sobat
0: penting. Mendadak. Kembali bahasa Inggris begitu nanti tidak nak tahu kianu iding sarro. Jo, iding sarro menelpon mi Seng.
2: Ada mi
0: Seng. Halo, iding sarro.
1: Sirina Pace.
7: Senandung lirik nomor 4 Ces.
0: Eh, tadi tuh mati teleponnya tahu di sana. Ini
7: sempat terlagu sayang.
0: Iya. Apa poin? Penelpon ke berapa Miki? Rasa misalnya itu apa es lilinta? Sudah minta tadi.
2: Lagunya kah?
0: Tidak bisa, Mi. Kadang dia penelpon ke berapa, Mi?
2: Oh,
0: iya, itu, Mi. Anggapan, nah, memang kita matikan, kah?
7: Eh, kak, sempet putus kerja secara asal kak dulu.
0: Hah?
7: Apa? Secara asal kak dulu, kak putus kita tadi.
2: Oh, tak putus sendiri tadi. Tak
0: terputus sendiri.
2: Sholat Mi dulu.
0: Terputus sendiri, makanya sholat dulu tapi.
7: Jadi secara asal kak dulu.
0: Itu Mi, baru tidak bisa Mi request. Kalau begitu karena sudah Mi request orang, toh.
7: Iya, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa, jadi apa tahu ini Muki, apa itu kirim kayak itu es lilin kah?
2: Bemana
0: kah, besok kah, atau sekarang?
7: Mau kirim es krim.
0: Es krim.
7: Ya pada kusuruh kujual ke Dila.
0: Ngapa lah tau Dila, tau kita suruh dijual.
2: Iya nak.
0: Tidak bisa menjual itu orang di sini harus dibagi-bagi gratis.
7: Ika tidak ada beli dibagi Mi.
0: Ika tidak ada orang beli karena memang untuk gratis-gratisan kalau sampai di sini.
7: Itu Mi jadi dibagi-bagi menang.
0: Jadi kapan sebentar. Sebentar tau.
7: Tunggu Mi.
0: Tunggu Mi.
2: Jangan sampai mati.
0: Sampai tau baru menunggu Tommy Dila sama Ines dengan Sri.
7: Nanti malam Mi.
0: Hei pulang Mi mereka. Padahal
7: Pari Pari.
0: Siapa?
2: Dipanggil Pari Pari kembali.
0: Pari dipanggil kembali kok dong. Mana
7: Mi? Kukira habis Mi kontra di persatu.
0: Sama renang. Tidak. Dia ada tugasnya di Pro 1.
7: Tidak ku tahu. Kenapa di sini pada di Pro 1 pada kirim Pro 1?
0: Tidak tahu. Saya enggak tahu kenapa tiba-tiba gitu loh. Biar Mi tahu. Oke.
7: Apa kalau pulang sampai di rumah.
0: Iya, terima kasih, Ding Saru.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, kita masih di acara Sirina Pace.
1: Senandung lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Oke, dan kembali kita buka di
1: 0811 409250.
0: Oke, kembali kita buka di layanan telepon biasa maupun WA kita. Silakan untuk Anda yang ingin meramaikan program acara Sirina Pacis Nandung Lirik Laguna Prom Pacis. Ada sebentar lagunya Tawa Sopir Oto dengan Cowok Nak Mau Beli. Jadi kalau ngomong-ngomong cuaca panas seperti ini, banyak sekali tuh orang suka yang dingin-dingin, tapi ada tuh yang suka air hangat ya. Oke, kita terima telepon tahu ini teman-teman. Halo,
1: Sirina Pace.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah,
8: senang lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya. Jadi dengan
8: siapa? Apa kabar semua adik-adik?
0: Alhamdulillah baik-baik Bunda.
2: Bunda
8: alhamdulillah. Sehat-sehat semua.
0: Bunda Harsina. Bunda nak lupa iki Sri.
8: Ih kuliah semua ji tahu.
0: Kita lihat semua ji tahu. Oke, lanjut apa tahu ini teman-teman?
2: Ibu, kita suka es lilin rasa apa? Kayak coklat.
8: Kalau saya aku suka itu es lilin vanila.
2: Oh, ada vanila, Pak?
8: Ada kacang hijau. Ada kacang hijau, ada vanila itu biasa yang dipotong-potong.
2: Ada juga vanila kan ada biasanya. Yang biasanya kalau es umum itu strawberry, coklat, vanila.
8: Vanila.
0: Itu yang strawberry yang anu umum es.
2: Kayak umum.
0: Anu kapan itu vanila kayak es anu. Es
8: yang dipotong-potong baru ditusuk.
0: Oh, yang ditusuk. Oh iya, es potong-potong itu. Es lilin yang ditanya ini Bunda Eslilin.
8: Oh, coklat.
2: Coklat.
0: Karena es potong-potong lain lagi tuh deh. Es potong-potong.
8: Ada tuh es potong-potong, ada tuh rasa kacang hijau.
0: Yang aneh nih es lilin Bunda, kayaknya es lilin tidak ada vanila. Nggak ada yang vanila es lilin.
2: Oh iya kak.
0: Iya, kalau es potong-potong ada.
8: Ada.
0: Oh, jadi
8: rasa coklat kalau
0: es anu es lilin yang kita suka coklat di Bunda di.
8: Coklat.
2: Iya, coklat.
0: Banyak orang suka warna coklat nih.
2: Iya dong. Enak
0: padahal saya tuh
8: memang enak kalau coklat.
0: Enak sekali tuh kacang hijau. Angapan tuh mai Bunda. Baiki. Bunda kalau di sana masih ada penjualan penjual es lilin.
8: Tidak ada.
0: Tidak ada itu?
8: Es krim mami.
0: Es krim mami dia yang ada di?
8: Iya. Begitu.
0: Tapi kalau saya di Antang tuh masih ada KW orang jual begitu Bunda.
8: Bagus itu. Masih ada es krim mami di warung-warung.
0: Iya.
8: Yang kalo, itu.
0: Kalau es krim banyak.
8: Mas-mas dan juga es anatomi nggak apa-apa.
0: Kalau es krim banyak sih Bunda di mana-mana es krim.
8: Iya.
0: Tapi kalau ini es lilin tuh masih ada satu orang yang dia jual baru dia selalu promosikan di grup-grup. Di grup-grup anu tuh warga.
8: Iya. Jarang ya ada lewat-lewat di sini.
0: Oh, bukan Mini lewat Bunda dia standby di rumahnya. Tidak lewat Mi. Karena kalau lewat tuh Bambang ibu Bunda.
8: Banyak yang titik-titik itu di warung tapi es biasa mami.
0: Iya Bunda.
8: Es krim biasa mami.
0: Es krim itu es krim banyak jadi mana-mana Bunda.
8: Iya di mana-mana. Tapi itu es lilin.
0: Es lilin
8: memang jarang.
0: Jarang Mi. Jarang Mi tapi masih ada tahu Bunda.
8: Masih ada tapi bagian sini tidak ada.
0: Oh, saya ada tetangga jauh kok. Jauh banget.
2: Bukan sampai tetangga itu kak.
0: Iya, maksudnya di sekitar 2 kilo, 3 kilo, sekitar begitu. Berarti bukan tetangga nama
2: bukan
0: itu
2: deh. Bukan tetangga.
0: temanku, dia bikin, ada memang di rumahnya tuh dia bikin yang kayak begitu, yang gak tahu ada mentong dia siapkan, baru cemilan-cemilan juga dia siapkan, begitu. Jadi lengkap, iya.
2: Pasti suka ke sana tuh.
0: Deh, jangan kau bilang. Suka ke sana. Cemilan-cemilan kayak kentang goreng. Kentang goreng Bunda.
8: Iya.
0: Kayak begitu dengan burger. Iya, jadi dia lengkap gitu.
8: Agak makanan yang tidak dijual ke dia ada di pinggir-pinggir jalan.
0: Iya Bunda.
8: Nah, bikin mi baru jadi, nah bikin paket-paket.
0: Kalau dulu Bunda, zaman dulu itu es lilinta berapa biji kita suka kita makan?
8: Tidak banyak di biar tas satu di.
0: Oh, tas satu JBD.
8: Tas satu.
0: Tas satu Jin.
8: Iya, tidak terlalu aneh saya es.
0: Oh, tidak terlalu ini ke es Bunda di.
8: Iya, kalau dari dulu
2: banyak terlalu batuk juga.
0: Batu-batu juga kalau terlalu banyak di. Karena apa di? Karena dia bilang orang ada juga bilang orang jangan terlalu ini karena ada juga bilang orang pakai sari manis.
2: Iya,
0: itu tidak bagusnya. Iya. Makanya kita
8: itu kalau pakai sari manis apa-apa ya biar kue langsung itu ada di leher kak.
0: Gatal ya Bunda.
2: Beda juga rasanya tuh kalau ada mentong ditambah
0: terlalu apa, manis tuh.
8: Terlalu manis itu.
2: Gatal di sini.
0: Gatal di leher tadi. Kayak baru kayak haus terus kikapang.
8: Selalu mau minum.
0: Selalu
8: kalau banyak minum. Es mini makan.
0: Iya deh.
8: Tambah haus dia.
0: Tambah haus ki betul itu Bunda. Oke deh kalau begitu Bunda Harsina.
8: Iya, makasih.
0: Terima kasih banyak.
8: Anak-anak yang cantik.
0: Iya, masya Allah.
8: Sehat ke semua sekeluarga.
0: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Bunda Harsina dan selanjutnya kita terima telepon lagi yang berikut ini ada siapa ini? Ya terima di situ karena enggak muncul ke di sini, Be. Oke, halo.
1: Sirena Pace.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi.
2: Apa kabar Bunda?
9: Alhamdulillah, kabar bahagia.
0: Itu bahagia apa tuh? Ini Bunda?
2: Ada apa tuh?
0: Ada apa tuh?
9: Bahagia.
0: Oh, bahagia aja tiap hari.
2: Iya, masya Allah, positif. Positif vibes.
0: Tunggu dulu, kenapa anak kecil kayak suaranya, Beb? Coba yang volume di situnya.
2: Baru kita yang besar.
0: Klik ke yang ini, volume yang sebelah anunya. Sininya, he. Sini. Mana, di sini, yang ujung. Lagi, bukan, Bi. Lagi. Yang di sini ya, coba yang situ. Ya. Oke, Bunda.
10: Ye.
0: Adi suara tak. Oh, ngomong lagi apa ini? Apa tuh pertanyaannya, Beb?
2: Es lilin.
3: Iya, es lilin, Bunda.

0: Jo?
1: Iya, masih ada.
0: Di sini Makassar.
2: Di Bulukunyi tenang.
0: Oh, di Bulukunyi kede.
2: Iya.
0: Oh, iya.
3: Tapi memang jarang ini. Alam itu kalau kacang hijau sama itu jadi
0: tebak-tebak tuh
3: juga.
0: Tuh, nyamang ini memang apalagi Bambang. Sana Bambang itu di Takalar, Bunda. Bambang di Takalar.
1: Nantunya bahasa Takalar.
0: Oh,
1: orang Takalar. Ini orang Takalar. Pantasan. Nesting orang Takalar.
0: Oh, iya.
1: Iya tahu, iya apa tuh?
0: Iya, anu saya di sini kakiku di desa Tala-Tala. Riseng ini?
2: Oh, di Jaleso, Minjo.
0: Tidak, bagian anu yang ini apa kena bilang itu ya? Tapi di Takalar memang, karena sering kak ke situ.
2: Takalar mana? Di kota sebelum
0: atau sesudah? Sesudah.
2: Masuk di desa.
0: Nggak terlalu jauh sih saya sih Bunda. Kalau kulihat-lihat karena kalau iya kalau masuk ke Dariari itu yang kayak jembatan-jembatan banyak toh.
2: Iya.
0: Ya dekat masjid kayak masuk situ terus-terus enggak jauh itu dari situ.
2: Bentotala kapan?
0: Iya itu Bentotala.
1: Kalau kupai. Kalau kupai kampungnya sendiri.
0: Kampungnya kakekku itu kan tapi ya sudah berpulang jadi jarang mikir situ.
2: Oh.
0: Itu
2: iya. Di situ kacang hijau.
0: Iya sih memang tuh.
1: Kenapa
0: ini? Banyak kacang hijau
1: biasa. Banyak kacang hijau juga. Itu mi ada sekeliling kacang hijau apa?
0: Iya, jarang pakai situ Bunda.
2: Bodoh, datang-datang makin baru datang ke di rumahnya Bunda di Bulukunyi.
0: Ah, di Bulukunyi. Oh iya, oke lah, oke.
1: Ikut
0: iya, jalan-jalan.
1: Bisa gincis si ikut.
0: Jalan-jalan ke juga ke RRI itu Bunda.
2: Misalnya datang
1: ini
2: bahagia aku.
1: Itu
0: nih. Amin. Nanti kalau ada kesempatan kapan?
1: Ya, kita ke sana ya ya.
0: Oke, Bunda.
1: Iya.
3: Sediakan es lilin.
1: Jadi bisa es lilin enggak apakah yang ada di situ?
0: Iya, apakah yang banyak di situ?
1: Jagung SS lain. Jagung iya banyak di Takalar.
0: Iya.
1: Tuh, Bunda. Itu hari prika di Polres Takalar toh?
0: Iya.
1: Di dekatnya Polres Takalar itu tinggal temanku baru sepupu di Polres Takalar. Dia banyak jagung. Masakan ki
0: saking jagung
2: mbak
1: jagung saking jagung di
2: iya tapi kebanyakan juga jagung kuning bukan yang dimakan
0: oh buat bobo jangan di
1: apa itu
0: bobo jangan
1: apa itu bobo jangan sih bobo bobo ayam kau tuh kasih kira pakai bahasa begitu poing oh baiklah nanti kita pakai bahasa apa bahasa Prancis baru kita cik cik dia tahu bahasa Prancis
0: ah super flat ya madam
1: wait tuh susah kita pakai bahasa apa saja supaya dia tidak tahu
0: itu kak bobo jangan itu makanan ayam di Bunda
1: oh makanan ayam
0: iya itu kan itu yang
1: jangan jiku tahunya ji
0: oh
1: itu
0: ya.
3: Kukira saya bobok jangan
1: bobok ayam. Oke pale bunda
2: yeah.
1: Terima kasih ya
2: tidak bisa mempilih lagi
1: ada misopir oto dan cowok nak mau belai mau balik mengikut bagi bunda di
0: anak-anak keberapa
2: yang cantik sehat
0: iya amin
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ih kayak gini kayak anak-anak gini yang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau begitu sebelum kita terima teleponnya teman-teman kita dengarkan Mipa dan lagu yang berikut ini.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Oke, masih dalam program acara kita
1: Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Oke, lanjut kita terima telepon dulu. Tahu ada mi dari tadi menelpon. Halo
2: Sirina Pace.
3: Halo Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Pasale Rapo Kali.
0: Oke, Pak Sale di Rapo Kali.
4: Apa kabar Pak Sale?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ya, Pak Sale. Mau dengar lagu apa ini Pak Sale?
3: Coba aja dulu deh.
0: Unti Tonji, Dosa Makapang, Aseki Ada di Janci, Malak Dosa, terus Nasuladang.
3: Ya nasuladang.
0: Lah nasuladang mau. Oke.
4: Apa tuh? Oke, topiknya Pak Sale. Kan kayak panas-panas biasa kita makan yang es.
3: Ya, memang seperti inilah.
4: Iya. Nah, di zaman-zaman dulu kan lebih sering orang makan es lilin kan daripada kalau sekarang kan ada es krim. Nah, kita bahas yang es lilinnya. Nah, ya. Es lilin rasa apa yang kita suka Pak Sale?
3: Beris es lilin rasa durian.
4: Weh, durian berarti Pak Sale ini pecinta durian ya?
2: Iya, pecinta durian.
4: Weh, asyik pagi memang toh.
3: Banyak durian di sana.
4: Banyak durian. Banyak durian tak kah, Pak?
2: Kirim-kirim.
3: Habis video toh, Bang. Kita taruh coklat jadi durian di tempat.
4: Oh, jadi banyak juga ini coklat tak boleh lah. Tapi sudah
3: di kampung itu kalau banyak durian.
4: Apa lo, Podi?
2: Podi.
4: Palopo ki.
3: Ya.
2: Di mana di Palopo?
0: Di mana di
3: Palopo? Di jalan anu, jalan rambutan.
0: Oh, banyak rambutannya itu.
3: Ya, jalan daerah Latu.
0: Aduh, es lilin apa tadi?
2: Durian.
0: Oh, durian. Berapa batang itu biasa kita habiskan?
3: Wah, yang sederhana saja lah, cukup di dua.
2: Dua saja, Kak.
3: Kecuali kalau kepanasan ya, boleh tiga.
0: Lima.
3: Kayaknya saya tidak juga influenza kalau langsung bandar.
0: Iya. Oke deh.
3: Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berempat orang kapan sih itu berapa kan?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berempat. Ya. Oke, kita terima telepon lagi nih teman-teman. Halo
1: Sirina Pace.
5: Sandul lirik lagunya Pro Pace.
2: Iya. Bapak siapa dimana?
5: Ada Jek Kak Dewi.
0: Ada Jading Liwa.
5: Ada Jek teman-teman di situ.
2: Ada dong.
5: Jek terkaya yang tercantik.
2: Mau bilang toh. Kenapa barusan ada yang liwon? Enggak ada lagi.
0: Padahal ada Jitomwa. Iya.
5: Ada
0: dia lagi bertap.
2: Ada aja.
0: Ada semua, Ji.
5: Ada semua di Dilla.
2: Iya.
5: Ifari ya pulang, Ifari.
0: Ada, Ji. Dia bertugas di Pro 1 kodong.
5: Lari ke Pro 1 dia.
2: Iya.
5: Oh iya.
2: Deliwan ditawi.
5: Apa
2: topik teh hari ini kan dulu itu kan ada dibilang namanya es lilin ki. Apa ya. Rasa apa disuka kalau makan ki es lilin dan Liwang?
5: Kayak saya rasa anu kacang hijau.
2: Oh kacang hijau. Oh sama Kak Inces. Suka kacang hijau.
0: Iya, masyaallah.
5: Kalau Siri apa ya, suka ya kalau Siri?
2: Kalau saya stroberi dan Liwang.
5: Ada juga begitu juga. Kalau anu tuh aku suka tonji tuh kalau dari minyak lain tuh.
0: Oh ceritanya kedua. Jalan pintasnya itu.
2: Iya.
0: Itu mi. Rasa apa yang dibilang jalan anunya yang kalau tidak ada yang lain apa?
2: Strawberry.
0: Oh dia ikut ikutan sama Sri dengan.
5: Ikut ikutan.
0: Kenapa memang kita ikut ikutan sama Sri kan Diwang?
5: Ah?
0: Kenapa ikut ikutan sama Sri?
5: Tidak sih.
0: Oh,
5: ada jadi lah, tahu? Ada jadi lah.
2: Iya, ada jadi lah.
5: Oh, ada jadi.
2: Gimana? Bye-bye jadi Nuri.
5: Bye-bye.
2: Bagian mana jadi Nuri?
5: Di pas itu dilewati Kampus Rame, Petrang.
0: Oh,
2: yang itu.
0: Yang itu yang mana beda? Sotai, yang mana beda itu dibilang Dila tuh yang itu. Yang mana
2: Nuri
0: tahu
2: baru, berarti Nuri Baru.
5: Ada masih Nur Sakbang.
2: Nuri Baru berarti.
5: Iya Nuri Baru.
2: Apa yang?
5: Iya.
2: Iya tahu juga.
5: Nanti bilai ke, nanti bilai ke tempat lagi kencet. Itu hari menyanyi kencet. Tak boleh hari menyanyi.
0: Tidak. Menyanyi aja iya, tapi tidak ada yang itu yang lomba menyanyi orang.
5: Iya tidak ada kakak.
0: Karena saya terlambat kak datang.
5: Iya,
0: pulang mi orang baru kak datang gang.
5: Iya hari teman-teman kesana semua toh. Wakil. Teman-teman ke yang kesana ternyata teman di Fadil banyak di kesana ada barangkali 10 orang. Ada barangkali teman-teman di Pursatu pendengar setia di Pursatu pas sewang.
0: Iya tahu,
5: pasiwang. Tapi tahu, anu tahu, piala tahu. Iya, sukses pasiwang.
0: Oke deh.
5: Iya, dan RRI juga selamat ulang tahun. Biar lewat.
0: Deng lewang.
5: Biar lewat ulang tahunnya. Ini kata betul.
0: Man, ini efek mau makan es lilin, es lilin.
5: Oi Sri, lapar nih tuh, lapar.
2: Lapar, ada lewat.
0: Tahu aja.
2: Adakah?
0: Ada kah?
5: Ada.
0: Ada sayang, ada.
5: Nanti nih, sampai ke bakso 10.000.
0: Ini emang ditunggu Pale.
2: Ditunggu Pak.
5: Iya oke, Bang. Oke, Bang Kajes ya.
0: Iya, makasih.
5: Sri yang cantik, Dila yang cantik, Ines yang cantik. Tapi saya Siri juga bagus suaranya Siri.
0: Ih, Siri terus ide astaga.
5: Suara dulu. Suara gitu dulu.
2: Iya, dan Dewang kenapa ki suara?
5: Tapi suara apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiu kiu. Ayo terima kasih Deng Liwang dan selanjutnya nih yang telepon sini Beb. Halo.
1: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Na Perompak Ces.
0: Oke, okay. Pak Arjuna di Baruga. Iya.
3: Apa Pak kamar ini? Berempat ini?
1: Baik, alhamdulillah. Pak Arjuna.
3: Sudah berapa batang kayak selilin di kunya?
0: Ay, tidak ada. Dek gagal.
2: Ada kah?
0: Iya.
3: Ada di kulkas.
2: Iya,
3: iya.
2: Iya. kita boleh kutanya Pak Arjuna. Kita rasa apa disuka es lilin?
3: Kalau es lilin saya suka yang rasa ini. Ada yang rasa gula merah toh?
2: Gula merah?
6: Oh, rasa.
3: Yang bikin termasuk barangkali rasa kacang hijau pakai gula merah, Dik.
2: Oh, iya, kacang hijau.
6: Kacang hijau.
3: Iya.
2: Berapa batang itu biasa habis kalau dimakan es lilin, Ding?
3: Pak, dikondisikan saja kalau pas haus ya, bisa masuk ya. Dua. Kalau biasa-biasa aja sepotong enggak apa-apa, sekedar pelepas antuk, pelepas cinta.
2: Cinta tahu.
3: Remi dan kapan?
2: Kesalahan itu apa kalau kayak misalnya tuh kalau tidak ada itu toh dijual es lilin apa kita makan selain
3: ini. Lagunya ikut sama kapan, Di?
0: Enggak nak jawab kita.
2: Dila
0: masa nak jawab Pak Arjuna. Apa tahu Pak Arjuna?
3: Apa itu?
0: Apa tahu weh?
2: Kan biasa tuh ada kayak rasa selain dari itu maksudnya. Nah, selain dari kayak kacang hijau apa lagi Pak Arjuna?
3: Rasa coklat.
2: Rasa coklat itu rasa universal kayak untuk semua orang di banget ki. Oke Pak Arjuna. Lagunya
0: lagu apa tahu ajangku dulu weh. Ada lagu lagunya Pak Arjuna apa tahu
3: yang disiapkan situ ada apa disiapkan?
0: Unti Tonji, Dosa Makapang, Aseki Ada Janji, Mala Dosa, Purana Malep Mutea.
3: Terus
0: Papa Sae 2. Ada juga Simpung Nyawaku. Kanda Pasa.
3: Itu mau Papa Sae mau.
0: Papa Sae, okay. Ya,
3: kita ke pasar beli seliling.
0: Okay.
3: Iya. Yeah. Berempat ya sering selalu dia. Ya.
1: Amin.
3: Terima jangan kasih. Lupa selalu mengkonsumsi air putih. Karena Bambang ini.
0: Iya, Bambang ini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ingat. apa nih di sini? Wena kalupai. Apa nih di sini? Uang seng kau Srina. Oh begitu kau Srina. Dan liwang terus mi. Halo.
1: Srina Pace.
6: Halo. Halo.
0: Halo.
6: Srina. Senandung lirik lagu Nafrom Pacis.
0: Oke.
6: Nurmala.
0: Ibu Nurmala di akhir hari.
6: Ada yang tembus-tembus ke kodong.
0: Kodong.
6: Apa kodong ini? Ini masuk kan tembus banyak penelpon lama sekali.
0: Tidak lama Ji tunggu.
6: Sabar ke saya.
0: Cepat Ji.
6: Ya ya.
0: Perasaan Pak Ji itu lama. Lagu nak kak. Lagunya ada Ji Bunda. Nasu Ladang dan Papa Sae dua.
6: Oh ikut kan Budi.
0: Iya.
6: Iya ya enggak apa-apa. Penting tembus.
0: Iya tahu mantap.
6: Penting bicara dengan Inces.
0: Masya Allah.
6: Inces cantik.
0: Masya Allah.
6: Ya apa lah. Apa topiknya?
0: Apa tuh topiknya teman-teman?
2: Bunda biasa kalau makan atau minum es lilin rasa apa? Es lilin? Iya rasa apa kita suka?
6: Yang rasa durian.
2: Oh durian tahu.
0: Durian.
6: Iya. Yeah.
2: Memang sih familiar sekali.
6: Iya yeah, rasa durian.
0: Nyamangi memang.
6: Iya.
0: Yeah.
2: Selain durian.
6: Rasa durian enak.
2: Selain durian bunda apalagi bunda?
6: Yeah. Ya kalau gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Teman saya Tintus.
0: Iya. Terima kasih.
6: Salam kenal sama adik-adik.
0: Iya.
6: Selamat bertugas. Happy selalu.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inces yang cantik yang manis.
0: Mati kunina kini gula-gula kamase. Biar midi.
2: Iya.
0: Oke, paling kalau begitu sebelum kita terima telepon yang lain, Di. Ki putarkan ki dulu tawa lagu. Oke deh. Salam Ki.
2: Maring kali.
0: Iya dong, asik.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Terima kasih. Ya, kita udah di penghujung acara. Kita enggak rasa lagi ya. Kayaknya kita harus cepat-cepat untuk beli es lilin karena tidak ada yang bawa Kangki ya.
1: Sejauh ini enggak ada, padahal 12 Mi penelpon Kang.
0: Itu Mi, tapi apa boleh buat biar Mi kita jauh tahu adik.
1: Oke lah
0: kalau begitu lain waktu ya. Oke, yang bertugas saya Inces.
2: Saya Ines.
1: Saya Dila.
0: Kita pamit Mi dulu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Sahabat budaya, acara Kalompoang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat kerajaan Goa dan berkaitan dengan tradisi pencucian benda pusaka. Prosesi penimbangan mahkota emas murni titisan leluhur ini mencerminkan hubungan spiritual antara pemimpin dengan sejarah masa lalu, serta menjadi bagian dari penentu nasib negeri. Nilai kesetiaan dan pelestarian identitas historis terlihat kuat dalam pelaksanaannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
5: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Wah, ini keren banget ya. Penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah. Gini ayo.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 4 FM, suara budaya
5: Sulawesi Selatan.
4: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa

Surah Al-Isra ayat 79. Masya Allah, luar biasa ini sholat tahajud. Ibadah tambahan yang kedudukannya dibanding sholat-sholat sunnah yang lain, itu lebih tinggi kedudukannya daripada sholat-sholat sunnah yang lain. Saking dahsyatnya, saking hebatnya ini sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia yang ketiga. Allah berfirman, barang siapa yang menyuruhku, aku akan perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepada aku akan perkenankan permintaannya. Dan barang siapa minta ampunan kepada aku, maka akan kuampuni dia. Ini dahsyatnya sholat tahajud. Cuma banyak orang yang tertidur di malam hari, lupa untuk bangun sholat tahajud. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Rasulullah sedikit tidurnya, sholatnya yang banyak. Kalau kita mau mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya, sunnah inilah yang seharusnya kita ikuti. Karena faedahnya orang yang bangun sholat tahajud itu sangat luar biasa. Yang pertama, Allah akan menjamin kita ditempatkan dengan tempat yang baik ketika kita punya pekerjaan. Yang kedua, Allah akan bimbing kita. Coba bayangkan, Allah yang langsung bimbing kita. Yang ketiga, Allah akan berikan jalan keluar ketika kita punya persoalan. Persoalan apapun yang kita dapatkan, hadapi. Maka Allah sendiri yang akan membimbing kita ke jalan, jalan keluarnya. Yang keempat, Allah akan tolong kita. Allah langsung yang menolong kita ketika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Ini dahsyatnya orang yang bangun sholat tahajud. Tapi rutin ya, supaya kita bisa mendapatkan kedudukan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, coy? Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui risalah. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang moderasi beragama, apabila kita menelisik atau meneliti, melihat, memandang lebih jauh hakikat dari moderasi beragama di dalam Islam, sudah dijelaskan secara detail dalam surah Al-Kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Lalu bagaimana sejatinya memaknai moderasi beragama yang saat ini menjadi istilah yang banyak dijumpai di Indonesia? Secara lebih luas, moderator dipahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah. Moderator, ya, kita pahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah atau hakim atau wasit dan sebagainya. Pemimpin sidang dalam diskusi misalnya, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau diskusi dalam sebuah masalah. Alat pada mesin pengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga, itu juga disebut dengan moderation. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderato, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata moderasi itu artinya dengan penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi istilah untuk moderat atau moderasi dalam bahasa Arab adalah wasatiyah, ya, yang bermakna pertengahan. Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah memaknainya dengan sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita sehari-hari ini, wasatiyah seringkali diterjemahkan dengan istilah

moderat dan bersikap netral dalam segala hal. Terminologi wasat atau dalam bentuk sifat musabbahahnya dibaca wasit. Kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan sebutan wasit. Yaitu orang yang menengahi sebuah pertandingan antara dua kubu atau kelompok dalam sebuah pertandingan sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, apabila istilah moderasi digabungkan dengan agama dan sikap dalam beragama, maka menjadi moderasi beragama yang bermakna sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Istilah ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Istilah ini memang sangat indah untuk didengar dan secara teoritis begitu elegan, yaitu dalam beragama kita tidak boleh terlalu ekstrim baik ke kiri maupun ke kanan. Apalagi dalam konteks keindonesiaan yang multikultur dan plural, moderasi menjadi sebuah keniscayaan menurut mereka. Namun benarkah yang dimaksud moderasi beragama adalah yang demikian? Atau jangan-jangan juga terjebak ke dalam pluralisme agama yang memunculkan keyakinan semua agama adalah sama? Islam sejak awal kehadirannya telah memberikan pedoman dalam beragama, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas kuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna dari ummatan wasatan adalah umat yang pertengahan, tidak condong kepada ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, yaitu berpegang teguh pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja makna ekstrem sendiri juga perlu didefinisikan dengan benar, karena banyak orang yang mencap ekstrem seseorang padahal sejatinya dia berpegang teguh pada syariat Islam yang hanif. Merujuk pada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 tadi, dipahami bahwa Islam telah memberikan seperangkat aturan wahyu yang bersifat wasatan, moderat, atau pertengahan, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Konteks ayat ini tentu saja terkait dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, di mana kaum Yahudi berlebih-lebihan dengan menganggap Nabi Isa adalah anak hasil perzinaan, sementara kaum Nasrani berlebih-lebihan dengan menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Maka Islam berada di antara keduanya, yaitu Nabi Isa adalah anak dari perawan suci Maryam dan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ayat tersebut, kaum muslimin, masih banyak lagi ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk beragama dengan tidak berlebih-lebihan. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan, ghulu dalam beragama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hadis ini secara jelas memerintahkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dengan istilah lain, hendaknya kita beragama sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada makna moderasi beragama, sejatinya Islam telah sempurna dan lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Merujuk pada ayat ini kaum muslimin, maka Islam sudah sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk dalam sikap beragama. Baik sikap beragama secara individual, komunal, dan kemasyarakatan. Demikian pula sikap beragama dengan sesama Islam serta dengan pemeluk agama lainnya. Islam telah mengatur semuanya. Moderasi beragama yang saat ini berkembang sejatinya hanya sebuah slogan untuk memperbaharui syariat Islam yang sejatinya sudah sempurna. Semacam upaya mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa Islam sudah sejak awal sudah toleran dengan semua agama. Tentu saja pedoman umat Islam dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku." Ayat ini sudah sangat jelas, toleransi beragama dalam Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jika moderasi beragama saat ini justru kebablasan, atau memang disengaja dengan memaknainya dengan menghormati agama lain hingga menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, ini tentu sebuah kesalahan karena bertentangan dengan ayat yang mulia. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula jika moderasi beragama kemudian mencampur adukan antara Islam dengan agama dan kepercayaan lainnya, maka ini adalah salah satu dari pemikiran pluralisme dan liberalisme agama, di mana memaksakan satu agama, dalam hal ini Islam, untuk melebur dengan agama dan kepercayaan lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, maka kesimpulannya adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh setiap muslim meyakini adanya kebenaran kepercayaan lain atau agama lain. Sebagai muslim, kita juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Inilah sejatinya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Islam tetap menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar, bagi agama lain, bagi kepercayaan lain. Demikian risalah kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya kembali menjumpai Anda dalam program acara kita di jam 19 waktu Indonesia Tengah, yaitu kesehatan. Sahabat budaya, sebelum saya hadirkan kareba atau informasinya di program acara kesehatan, kutanya Ki dulu, gimana kabar Ta? Ya, kita berharap sehat-sehat Ki Di, karena informasi kali ini kita berharap juga semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sehat-sehat walafiat Ki dalam mendengarkan Pro 4 RRI Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, kanker hati adalah kondisi serius yang termasuk sering terjadi. Terutama pada pria yang usianya di atas 40 tahun. Berdasarkan data tahun 2022, kanker hati adalah jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi nomor 5 di Indonesia. Angka prevalensi kejadian kanker hati berada di 30.363 atau 10,9 per 100.000 penduduk. Untuk itulah, mengenal penyakit kanker

Hati merupakan hal yang penting. Jika penyakit ini lebih dini terdiagnosis, peluang penderitanya untuk sembuh juga semakin besar. Nah, sahabat budaya, untuk lebih dalam mengenai kanker hati termasuk sejumlah mitos seputar penyebabnya, ini dia. Apa sih itu kanker hati? Dalam istilah medis, kanker hati disebut juga kanker liver, atau hepatoma. Kanker hati adalah tumor ganas yang berasal dari sel hati, hepatosit. Umumnya kanker hati diklasifikasikan sebagai berikut. Kanker hati primer berasal dari sel hati, terjadi ketika kanker hanya terjadi pada organ liver saja. Kanker hati sekunder terjadi karena hasil penyebaran sel-sel kanker dari organ lain ke organ hati atau metastasis. Liver atau hati letaknya di area kanan atas perut, tepat di bawah tulang rusuk, serta merupakan organ yang paling besar di perut. Sebagai organ internal terbesar, hati memiliki peran yang sangat penting. Beberapa fungsi hati diantaranya sebagai berikut: memproduksi empedu, yang merupakan zat yang membantu tubuh mencerna lemak, vitamin, dan nutrisi lainnya. Membantu tubuh menghilangkan limbah, menyerap nutrisi, menyembuhkan luka. Ketika kanker berkembang di hati, maka sel-sel di dalam hati dapat hancur dan mengganggu kemampuan hati untuk menjalankan fungsinya. Adapun kanker hati yang masih awal biasanya tidak memiliki gejala. Biasanya seseorang menemukan dirinya menderita kanker hati stadium awal ketika melakukan medical check-up dan USG secara kebetulan. Ada beberapa ciri-ciri tanda kanker hati, diantaranya nyeri pada perut bagian atas, terdapat benjolan di perut kanan atas, kulit dan bagian putih mata berubah menjadi kuning, muntah darah, kehilangan selera makan sehingga membuat berat badan menurun, sakit perut bagian atas, pembengkakan perut, mual dan muntah, rasa lelah dan lemah, feses berwarna putih dan berkapur, rasa tidak nyaman di perut, nyeri dan nyeri tekan, terutama di perut bagian atas, mudah memar atau berdarah, dan demam.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Ibu aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Henti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Apa sih?
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Sahabat Budaya, lanjut ke bersemangat tak di kesehatan ya. Kanker hati terjadi ketika sel-sel hati mengembangkan perubahan atau mutasi dalam DNA-nya. Mutasi DNA ini menyebabkan pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali yang akhirnya membentuk tumor atau kumpulan sel kanker. Namun, apa yang menyebabkan terjadinya mutasi sel tersebut belum diketahui secara pasti. Anda juga harus mewaspadai jika terdapat gejala peradangan pada hati. Jika peradangan bersifat kronis, risiko terkena kanker hati pun menjadi lebih besar. Nah, terkadang kanker hati muncul karena infeksi hepatitis B atau hepatitis C kronis. Bisa juga karena kelainan metabolik seperti perlemakan hati, diabetes, obesitas, atau konsumsi minuman beralkohol dalam jangka waktu lama. Ada beberapa jumlah faktor yang harus pendengar waspadai karena dapat meningkatkan resiko kanker hati, yaitu faktor usia, karena kanker hati lebih sering terjadi pada orang tua. Berikut penggunaan alkohol berat, merokok meningkatkan risiko kanker hati, infeksi hepatitis B atau C dalam jangka panjang. Hepatitis juga dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi seperti dari darah atau sperma. Sirosis yaitu bentuk kerusakan hati di mana jaringan sehat digantikan oleh jaringan parut. Diabetes tipe 2 meningkatkan risiko kanker hati, terutama jika memiliki faktor risiko lain. Obesitas, penyakit hati tertentu yang diturunkan, paparan aflatoksin atau racun yang dihasilkan oleh jamur yang tumbuh pada tanaman yang disimpan dengan buruk.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu kesehatan. Semoga informasi atau karya yang kuhadirkan durang dengarkan bisa memberikan manfaat. Saya Portugas Dewi Satriani pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Salam.

0: Sahabat budaya, Kato Boko tumbuh dalam kehidupan masyarakat petani tradisional dan berkaitan dengan tradisi pemotongan padi pertama. Prosesi pemanenan bulir padi pilihan oleh para tetua adat ini mencerminkan hubungan sakral manusia dengan rezeki yang melimpah serta menjadi bagian dari penghormatan Dewi Padi. Nilai kearifan lingkungan yang dan ketahanan pangan bersama terlihat kuat dalam pelaksanaannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini tentunya bersama saya Anti. Saya akan temani sahabat budaya hingga nanti kita bersama jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Berbagai rangkaian acara sudah kami persiapkan untuk sahabat budaya. Seperti biasa, saya akan menghadirkan informasi tentang budaya dan tentunya malam hari ini sebentar akan hadir acara berikutnya, yaitu Legenda Cerita Rakyat selepas Kabarana Pro 4. Dan jangan lupa kita akan bersama di acara Kelontarong. Saya akan terima telepon sebentar ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Jangan kemana-mana sahabat budaya, dan pukul 23 nanti kita akan ikuti kesenian tradisional atau musik tradisional. Saya hadirkan kembali sebuah kelong berikut ini untuk kita semua.

terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949

Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini dan bicara tentang budaya yang ada di Indonesia. Yang pasti banyak sekali budaya yang ada di Indonesia ya sahabat budaya. Ini kali kita akan bicara tentang bagaimana suku Minangkabau dengan adatnya. Ya, dan mungkin sahabat budaya sudah tahu juga ya. Dengan tradisinya di masyarakat Minangkabau, belum tahu dan tenek. Oke, baiklah. Kita akan coba cari bagaimana Minangkabau atau masyarakat di Minangkabau itu punya adat atau budaya ada. Mereka sangat menjunjung namanya adat Basan Syarak atau Syarak Basanda Basandi Kitabullah. Ini adat bersendikan hukum bersendikan Al-Qur'an. Ada beberapa sahabat budaya tradisi yang memang mereka jaga sekali. Dan tradisi ini sahabat budaya adalah tradisi yang mengangkat suatu norma di mana masyarakat Minangkabau itu sangat menjunjung tinggi yang namanya tradisi. Ciri khas dari budaya Minangkabau itu dia punya sistem sahabat budaya, sistem garis keturunan dan pewarisan harta pusaka dihitung dari pihak ibu. Ada lagi sahabat budaya ini mereka punya tradisi yang unik di masyarakat Minangkabau, namanya tradisi makan bajamba. Nah, tradisi makan bersama ini dengan duduk bersila dengan lingkaran di atas lantai. Coba kita akan simak sama-sama sahabat budaya. Kalau bicara tentang tradisi yang ada di masyarakat Minang itu banyak. Ada yang tadi saya bilang mereka punya tradisi namanya makan bajamba. Kita akan tahu lebih jauh sahabat budaya, ternyata tradisi ini adalah tradisi masyarakat yang terus di apa ya, dilestarikan begitu. Kita akan tahu asal mula dari tradisi melingkar ini atau apa orang bilang makan bajamba atau tradisi makan bersama secara melingkar di dalam suatu ruangan atau lapangan yang berasal dari masyarakat Minangkabau ini Sumatera Barat. Asal mula dari berasal dari Kota Gadang atau tradisi ini berasal dari Koto Gadang Agam yang dimulai sejak abad ke-7 saat awal masuknya Islam. Nah, nilai utama dari tradisi ini adalah menggambarkan semangat gotong royong, persamaan derajat, kesopanan dan mempererat tali silaturahmi. Ada lagi sahabat budaya, waktu pelaksanaannya ini sering diadakan pada acara adat, pernikahan atau hari besar keagamaan atau penyambutan tamu kehormatan. Aturan dan tata caranya sahabat budaya, kalau posisi duduk, laki-laki duduk bersila dan perempuan duduk bersimpu. Untuk aturan makannya, tidak boleh menyentuh makanan atau berhenti makan mendahului orang yang paling tua atau datuk yang hadir. Cara menyuap, nah ternyata dia punya cara menyuap juga sahabat budaya. Nah, cara menyuapnya yaitu makanan diambil secukupnya, dibulatkan dengan tangan secara rapi, lalu dimasukkan ke mulut secara perlahan. Begitukah? makan diambil secukupnya, terus dibulatkan dengan tangan secara rapi, lalu dimasukkan ke mulut secara perlahan. Kalau kita di masyarakat Bugis itu, sahabat budaya, itu soko atau beras ketan yang biasa di apa namanya, digenggam baru dibikin mie, bukan bulat sih kalau kita ya, biasanya dia lebih kepada lancip begitu. Iya, dia lancip ke terus dimakan mie. Dimasukkan ke mulut secara perlahan-lahan, maksudnya sedikit-sedikit gitu. Sama dengan soko atau songkolo di itu orang Bugis itu kalau bilang soko itu beras ketan yang dimasak mie dengan santan baru di, biasanya itu dimakan tuh dia kasih buat panjang dulu ya di tangannya, maksudnya dia remas-remas dengan tangannya itu di, ya kalau mereka kalau di apa di masyarakat Minangkabau itu nabulatkan ki, kalau kita tidak deh, agak sedikit panjang kayak orang bilang mungkin apa ya, taraju, kayak bentuk taraju baru dimakan mie. Oke, okay. Untuk penyajiannya, hidangan ini ditata di atas talam atau nampan besar untuk dinikmati bersama oleh beberapa orang. Nah, biasanya ini sahabat budaya, nampan itu ditutup dengan tudang saji khusus. Menu yang disajikan ini mencakup nasi dengan beragam lauk khas seperti rendang, gulai, dan juga sambal. Nah, untuk itu sahabat budaya, menu makanan khas ini tentunya wajib di dalam talam, dan makan bajamba ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Itu sahabat budaya informasinya, masih ada lagi Dente ini. Oh iya, nanti saya akan hadirkan informasi sahabat budaya yang lainnya tentunya dari atau tradisi unik di masyarakat Minangkabau.

0: nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
6: Kita kembali ke informasi berikutnya. Masih ada tradisi lain dari masyarakat Minangkabau yang ada, yaitu Pacu Jawi, sahabat budaya. Tradisi balapan sepasang sapi khas masyarakat Minangkabau yang diselenggarakan di atas hamparan sawah berlumpur setelah masa panen padi. Kalau biasa lokasinya ini, sahabat budaya, yang diadakan Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, waktu pelaksanaan itu digelar pasca panen padi sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah sekaligus membantu mengemburkan tanah untuk musim tanam berikutnya. Untuk aturannya sendiri, sahabat budaya, dalam tradisi tersebut adalah pemenang tidak ditentukan dari kecepatan, melainkan kemampuan sepasang sapi berlari secara lurus di lintas berlumpur tanpa menyimpang. Jadi kalau menyimpang dendene, iya, tidak masuk ke dalam kategori menang. Kan biasa mereka adakan ini adalah lomba ya, sahabat budaya. Kalau dilihat-lihat ya. Nah, berikutnya ada peran joki di dalam Pacu Jawi ini. Petani itu, sahabat budaya, berdiri di atas sebilah papan kayu yang diikat ke sepasang sapi yang menjaga keseimbangan dan terkadang memegang atau menggigit ekor sapi agar melaju kencang. Iya toh. Jadi digigit itu apa lagi namanya? Ekornya sapi, sahabat budaya, ternyata. Mohon maaf, ini saya agak ini ya. Iya, kalau di Madura kita lihat pacunya, dia pacu sapi itu di suku Madura dia memakai apa ya, semacam pukulan begitu. Nah, ternyata kalau di Minangkabau itu dia menggigit ekor sapi agar melaju kencang. Coba nanti sahabat budaya lihatlah yang ada di YouTube begitu. Dan ada lagi nilai ekonomi dan filosofi dari Pacu Jawi ini, sahabat budaya, selain sebagai ajang silaturahmi, sapi yang menang dalam perlombaan ini biasanya mengalami peningkatan harga jual yang signifikan. Nah, filosofi yang terkandung dalam Pacu Jawi ini utamanya adalah berjalan lurus. Ini melambangkan integritas dan keselarasan dalam hidup. Kalau mau melihat keseruannya, sahabat budaya, tradisi Pacu Jawi ini bisa dilihat di YouTube, ada ya, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, ini kalau dilihat di YouTube seru ya. Sudah dilihat dendeni belum sih? Maka sahabat budaya yang lihat. Nanti saya juga nonton ya, kayaknya seru begitu. Baik sahabat budaya, itulah informasi sudah kami hadirkan di kebersamaan malam hari ini. Semoga informasi yang hadir bermanfaat dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya. Ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Lipas Abe berkembang dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan sebagai kain tradisional yang dibuat dengan teknik tenun. Kain ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai acara adat dan kehidupan sosial masyarakat. Motif serta warna Lipas Abe mencerminkan keterampilan dan identitas budaya Bugis.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Baik, Sobat Budaya, di mana saja berada, seperti biasa selepas kita ikuti kabar Anak Perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sandiwara radio dengan atau sandiwara legenda radio bersama malam hari ini dengan judul Keong Mas.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inukertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di Istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inukertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Setelah itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ngendi-endi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini nak.
6: Terima kasih ya Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah kek.

0: Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
1: Iya, sebentar.
0: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
1: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
0: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
1: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
3: Siapa itu Kirana?
1: Oh, Simbok Dadapan, kenalkan. Ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
3: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
0: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
1: Iya, Simbok. Mau kan?
3: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
1: Terima kasih banyak ya, Mbok.
0: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodoh salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodoh terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodoh sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodoh. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Den. Selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Ih, dari tadi metal fantai, Darki. Biasa, ke belakang dulu sahabat budaya. Ini toh Den Te, neto. Iya, selamat malam untuk semuanya sahabat budaya. Kita masih bersama di Kelon Tarong 08 11 400 9250. Topiknya hari ini adalah apa yang kita tahu tentang rumah adat tongkonan di Torajang. Susahnya Den Te, Nek. Tidak, Ji. Apa yang kita tahu tentang rumah adat tongkonan di Toraja? Pasti harus tahu lah ya. Oke, assalamualaikum. Kelon Tarong.
1: Tidak, Ji.
0: Ya.
1: Rumah adat tongkonan di Toraja.
0: Iya, Kelon Tarong.
1: Ya. Oke, assalamualaikum.
2: Kelon Tarong.
0: Iya, Kelon Tarong. Iya, dengan.
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa lama sekali kita bicara Pak Ahmad Yani?
2: Oi.
0: Triparti kita teleponnya.
2: Sekiri tidak terangkai.
0: Ide, astaga. Triparti kita teleponnya karena ada atau melalui apa kita dengar nih?
2: Ya?
0: Melalui apa kita dengarkan Pak Ahmad Yani? Perempat
2: malam. Si Balilino Air.
0: Tidak kita dengar di suaraku di.
2: Bagus, Ji.
0: Bagus di suaraku, kita dengar.
2: Iya, iya.
0: Tapi pertanyaanku bukan dengar, itu. Ji. Baru oh, jawabannya lain. Pertanyaannya lain, jawabannya lain. Kemana begitu ya?
2: Oke. Iya, iya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani. Pertanyaannya adalah apa yang kita tahu tentang rumah adat Torajang?
2: Yang Onda tahu gak itu? Ada di sana?
0: Iya, maksudnya apa yang kita tahu? Ukirannya mungkin atau
2: itu anu,
0: atapnya yang kita tahu.
2: Iya. Apanya lagi itu ya?
0: Ada.
2: Kalau orang mati itu.
0: Orang mati. Oh iya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Di anu itu? Ditinggal di rumahnya?
0: Iya.
2: Diawetkan?
0: Diawetkan itu biasa di rumah adatnya. Oke,
2: okay, lama baru dikuburkan.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani mau dengar kelong apa Ki?
2: Iya, si Bali Lino Ahera mau.
0: Si Bali Lino Ahera. Terus mau menyapa buat siapa?
2: Iya.
0: Silakan Ki Pak Ahmad Yani. Ya,
2: buat Indah di Sopeng, ada Tika, ada Pasar Layasari, ada Dimas Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Ama Aulia, ada Rustam Prahara, Rosdiana Yasir, Yangen Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Tantri sama Esti, Ina Kristalara, ada Bunda Sophie, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Asri Diwotu, Aldi Daya, dan semua-semuanya mi. Dentene.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Makasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani di Sopeng. Susah Dentene pertanyaannya. Berarti diganti mi pale di pertanyaannya supaya tidak susah-susah. Iya. Susah Dentene, saya tidak tahu itu rumah adat di Toraja itu apa. Apa sih cirinya dari rumah adat Toraja? Ya, itu gampang ya. Tidak Dentene enggak tahu, Kak. Rumah adat tongkonan itu adalah tempat penyimpanan padi sahabat budaya. Kalau untuk mengawetkan itu biasanya mereka memang simpan di tongkonan, tapi biasa dijadikan apa ya namanya, lebih umum itu adalah lumbung padi begitu. Susah Den Tene. Oke Pak, kita ganti topik saja. Baik, saya ganti topik apa ya? Iya. Kalau bicara tentang lagu Balonku Ada Lima, itu balonnya warnanya apa saja? Lucu ya warnanya. Iya, Balonku Ada Lima itu lagunya ada berapa warna dalam balon tersebut atau dalam lagu itu. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong, Pak Saleh Rapokaling.
0: Baik, Pak Saleh di Rapokaling. Pak Saleh, ya, kalau boleh tahu dalam lagu Balonku Ada Lima, itu balon tuh ada berapa warna?
3: Ada kuning, ada merah, ada hijau.
0: Oke deh. Itu. Itu. Balon terus balonnya warna apa? Ya. Itu mau tiga mau deh. Itu
3: ya, tiga.
0: Karena ada kalau karena kalau bicara
3: Terus.
0: Iya, karena kalau bicara tentang rumah tongkonan pasti Pak Saleh tidak tahu ya.
3: Ya tahu Ji, tongkonan oh, itu tempat penyimpanan juga mayat di AWK. Dan di situ juga ada lumbung padi juga termasuk.
0: Okay,
3: yang pertama itu Pak Orang Tatur itu bikin acara-acara semua itu dikelilingi dengan tongkonan itu lapangannya.
0: Nah tahu, alhamdulillah.
3: Okay. Selama kan tinggal di Tatur.
0: Oh lama Ki.
3: Iya.
0: Kapal lupa dekat Ji dengan Tatur.
3: Iya dekat 60 kilo Ji.
0: Iya cocok Ki. Oke lah Pak. Mau dengar kelong apa Ki Pak?
3: Tania. Taruna iya sama Pedi.
0: Tarona iya sama Pedi.
3: Iya.
0: Penyanyinya siapa?
3: Tanda ku tahu iya.
0: Oh ini Wiwik Anjani.
3: Ya, lembaran nih.
0: Ada, iya itu mau. Oke deh, menyapa ya. Ki buat siapa?
3: Oh, saya menyapa ini pertama Pak Umar di Pampang 1, Pak Mustafa, Pak Mustaha di Maros, Nur Hikmah di Maros juga, Pak Asis di Wotulu Timur, Nur Hikmah di Makassar. Ibu Hawandia di Tinumbu, Puan Dato di Pendrang, Pak Asis di Maros, Ica dan Baji di Kopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampang 2, Bunda Sopi di Pau-Pau Gua, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teneng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapok Kaling, terima kasih. Aduh lupa aktifkan anu telepon biasa. Oke, yang mau bergabung di telepon biasa boleh langsung bergabung sama Today ya. Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 400 925. Assalamualaikum Kelon Tarong. Halo. Halo Kelon Tarong.
4: Iya, Assalamualaikum Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong, iya dengan nah.
4: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Iwan Putra Bima di mana?
4: Lagi di Bima nih.
0: Lagi di Bima. Oke lah, baik. Jam berapa di Bima kalau jam segini?
4: Sama, jam 9 lewat.
0: Jam 9 lewat.
4: Jam 9 lewat ini ya sama sih. Sama jam di sini, jam di situ sama.
0: Oh, sama dengan Makassar.
4: Iya, sama iya.
0: Sama dengan di sini, maksudnya sama dengan Makassar. Iya.
4: Iya sama memang iya.
0: Oh iya, oke deh, baiklah. Sekira ada di Makassar, Iwan Putra Bima. Oke.
4: Dia masih di Bima nih.
0: Oh iya, oke lah. Melalui apa mendengarkan Iwan Putra Bima?
4: Melalui streaming.
0: Streaming, jernih ya streaming di.
4: Iya.
0: Yeah. Oke deh, baiklah. Kalau kita sendiri, apa yang kita tahu tentang lagu Balonku Ada Rima? Ada berapa balon itu yang ada?
4: Tentang balon, tentang lagu Balonku Ada Rima.
0: Balonku Ada Rima, iya. Berapa balon yang ada yang kita tahu? Merah, kuning, hijau.
4: Yang aku tahu itu 5.
0: Balon gue ada 5. Terus apa itu warnanya?
4: Warna.
0: Ya 3 mau deh kalau tidak bisa Ki sebutkan 5.
4: Hijau, kuning. Merah, dan biru.
0: Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Begitu maksudnya. Salah ya. Baiklah. Ikutan kelongnya dan menyapa ya buat siapa silakan Ki Iwan Putra Bima.
4: Oh iya. Menyapa buat yang pertama ada Puan Datu. Terus ada Bunda apa tuh? Kelupa nih. Dan Pak Omar ya, pokoknya itu pasangannya Pak Omar ya. Bunda apa tuh? Kelupa ini.
0: Oh, Ibu Nursia.
4: Oh, Ibu Nursia iya. Terus ada Pak Sani. Terus ada juga siapa ya? Ada Ibu Fatma. Terus ada Nur Intan. Dan semuanya nih tempat kecuali ya. Itu Nandaku Aulia, Alfa Alfian, dan semua Nandaku. Ya, buat yang tugas terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Putra Bima, terima kasih di NTB. Bima ya. Oke. Baiklah, yang mau ikutan dengan kelong ini, saya coba lagi terima penelpon 0811 400 9250. Assalamualaikum. Kelong Tarong.
5: Kelong Tarong.
0: Iya, Ibu Sri Sinta di Minasa Upa.
5: Iya.
0: Ibu Sri Sinta, kalau balonku ada 5, itu berapa balon yang kita tahu?
5: Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau.
0: Merah, kuning, hijau. Iya. Ibu Sri Sinta suaranya kecil sekali, Bu.
5: Yang nanti meletus merah, merah, kuning, hijau.
0: Oh, merah, kuning, hijau. Oke. Okay. Yeah. Nanti kalau Ibu kirim salam toh suaranya kecil enggak kedengaran loh, Bu. Anu rugi ki bersuara kalau kecil sekali. Boleh dirapat-rapatkan sedikit teleponnya, iya. Yeah. Oke, okay, silakan menyapa Ibu Sri Sinta.
5: Ada tadi apa lagi? Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, ada Pak Radin, ada Ibu Nutia, Pak Umar, ada Karo Jana Yasir, Bunda Sopi, terus apa lagi, Ibu Lina, Opa Din, Pak Asri, terus apa lagi, Pak cuma Etan Sri, ada Uki, ada Ama, Buang Batu, dan semua-semua Uli Ape, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Iya.
5: Makasih dengan BCNR.
0: Iya.
5: Sehat selalu.
0: Iya, makasih Bu.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Sinta di Minasa Upa. Baik, kita sudah punya 4 penelpon. Sahabat budaya malam hari ini, kita dengarkan dulu kelong ya. Mohon maaf untuk yang menelpon lain kak. Sebentar habis kelong. Jangan khawatir, kok Pak Uli Api di Sinjai. Sebentar ya, kita dengarkan dulu 2 kelong sekaligus.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Radina. Assalamualaikum Pak Radina, Kelontaro.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kelontaro.
0: Iya Pak Radin, Kelontaro. Pak Radin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat Pak Radin, alhamdulillah.
1: Iya, kita
0: alhamdulillah sehat juga Pak Radin. Iya. Iya, Pak Radin, pertanyaannya dari lagu Balonku Ada 5, itu berapa balon yang kita tahu warnanya?
1: Ada putih, merah, hijau, biru, kuning.
0: Oh, jadi ada putih. Nggak ada putih, Pak. Oke lah. Baiklah. Pak Radin, mau dengar kelong apa?
1: Pak Bate Silimanu.
0: Mau Pak Bate Silimanu? Oke, menyapa buat siapa, Pak? Silakan, Ki.
1: Ada Pak Asis di Maros. Ibu Dina, Mardina, Sri Sinta, Emil, Padi, Pasani, Panda Telipinda, Mayani Tasmo, di Sope, ada Indah juga di Sope, di Mbaji, ada Rosdiani Yasir, ada Pak Uki, Kestalara, sama-samanya ni jumpa ji.
0: Okay deh, baik. Makasih Pak.
1: Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya tuh Dente nih, mah berikutnya terakhirnya tuh Deng Baji. Siapa ini? Pikirin Pak Radin. Dente nih atau Deng Baji? Oke deh. Padahal kan biasa ya. Assalamualaikum. Calon tak rong.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Oke, Deng Nompo.
2: Iya betul sekali.
0: Apa kabar Deng Nompo? Hujan di Takalar, Deng Nompo.
2: Di salah itu.
0: Oh, salah ya?
2: Masa pacaran terus jodohan?
0: Oh, Jene Ponto, iya. Jene Ponto tahu. Betul. Ingatnya Takalar terus, terus eh. Oke, okay. Jene Ponto hujan, tidak Ji?
2: Panas.
0: Panas? Oh, saya kira Makassar Ji yang panas. Panas BBM-nya maksudnya. Kira kecil sekali suara tak?
2: Di sini tuh, panas matahari. Pas BBN, pinggang jalan, tidak ada misi.
0: Oh, alhamdulillah Makassar sudah aman sih, iya. Sudah lumayan.
2: Bagi di Makassar ya?
0: Iya, alhamdulillah banyak, sudah lumayan lah. Tapi kita pakai ganjil genap. Jadi kalau plat motornya ganjil, tanggalnya ganjil, itu yang bisa isi BBM. Kalau yang genap, angka plat nomornya bagian belakang, terus tanggalnya genap, itu baru bisa isi BBM juga. Jadi plat nomor menentukan dan hari tanggal sama maksudnya.
2: Tidak sembarang
0: nih. Makanya tuh kalau antri ki siang aing enggak banyak mi, enggak kayak kemarin-kemarin deh dini hari orang antri, guys.
2: Oke lah. Ini subuh antri.
0: Itu mi, malam sampai subuh begitu. Oke.
2: Okay. Iya. Kan biasanya itu satu kali datang.
0: Apa satu kali datang maksudnya?
2: BBM-nya. Bensinnya.
0: Enggak tahu itu, enggak pernah enggak tahu saya kalau itu.
2: Saya satu kali, kalau subuh datang itu, besok baru datang. Setelah habis itu, satu anu, pasti besok baru datang. Biasanya sudah subuh baru datang.
0: Oh begitu kak, aduh
2: kurang tahu. Iya, kalau dari sini. Tetap ke daerah lainnya. Ya orang-orang itu baru ngisi BBM itu, ya siap-siap berangkat subuh, pagi-pagi sekali ke sana, antri. Antri panjang.
0: Oh iya. Pertanyaannya adalah dari lagu Balonku Ada 5, berapa balon yang warna balon yang kita tahu?
2: Berapa ya? Kalau saya tuh hijau, biru, kuning, kelabu. Salah ya?
0: Adakah? Nyanyi-nyanyi mikir dulu nanti deh di anu tak di rumah tak baru kita bilang.
2: Tadi tu nyanyi-nyanyi itu apa sih?
0: Oh iya tak?
2: Tau tidak nyanyi-nyanyi itu apa sih?
0: Iya itu Mia, kadang.
2: Tau nyanyi-nyanyi ya, baru pertama sih tidak apa sih? Tau tidak nyanyi-nyanyi tidak diingat sih?
0: Oh begitu?
2: Iya.
0: Oke, menyapa buat siapa? Kelong apa yang kita mau dengar?
2: Kelong Talasakku.
0: Talasakku. Oke deh. Iya. Nyapa buat siapa silakan Ki. Mau Kak baca kabar Ana Bella?
2: Saya menyapa siapa di?
0: Ashari Sita Badi, penyanyi atau Putri Amelia yang kita mau?
2: Amelia.
0: Putri Amelia, oke. Menyapa buat siapa? Silakan.
2: Ya, tercinta Ibu Rustiani Yasir, Arsina, Ibu Nursia, Tuan Umar, Marlina, Pak Aziz, Om Kadin, Pak Raden, siapa lagi ya? Bunda Sapi, Gauti, Pak Saleh, Ibu Niar, Bendato, Majid Lomo, Dewi, Tekanar, Nurmina, Nur Eni, siapa saja, Ibu Dewi, Ibu Fasma, Raden Tasmun, Pemce Maisar, Ibu Nana Arjas, Dimas, Ali, Pempai,
0: semuanya mau, oke.
2: Semuanya terjadi.
0: Iya, oke deh.
2: Oke, makasih waktu yang kena.
0: Makasih.
2: Kapan menyiar?
0: Besok siang. Sirin apa cek?
2: Oke, pade.
0: Iya.
2: Cuma ketemu lagi besok.
0: Makasih.
2: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon berikutnya. Assalamualaikum. Pak Uli Ape.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam. Nenek.
0: Iya. Oke. Baiklah.
3: Kilon Tarong.
0: Kilon Tarong. Cocok sih. Iya, aduh.
3: Iya, Kilon Tarong.
0: Iya. Pak Uli Ape, kalau balon dalam lagu Balonku ada rima, berapa balon yang kita tahu yang ada warnanya? Warna apa saja? Ya.
4: Iya. Baiklah.
3: Halo.
0: Iya, silakan Ki, berapa warna balon yang kita tahu di lagu Balonku ada 5?
3: Iya, ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau, kelabu.
0: Baru 4. Baru 4. Kenapa Ki menyanyikan nih? Tidak ku minta Ki menyanyi. Ku suruh Ki hitung warna. Oke lah, menyapa Ki buat siapa tabe?
4: Iya. Berapa warna balon yang kita?
3: Punya balon lipa.
0: Balon lipa, Kelona sudah ada ikutan Ki Kina? Iya. Mau pa batasi limamu, talasaku yang mana?
4: Balon lipa.
3: Iya.
0: Talasaku, Bupa Batasi Limamu, itu sudah ada 2 lagu.
3: Iya, Pak Batas Limamu.
0: Oke deh, menyapa Ki, Pak Uli Ape.
3: Ya, menyapa buat kami Munaganing, Yan Hendrawan, Samsia Maisar, Megawati, Kanela Enur, Rosyani Asir, Yani Tasmun, ada Nurmina M. Nur, Nunu Nur, Samsia Baco, ada Riko, ada Bogel, Ati Pangke, ada Putri, Ban Renol, Delumo, Ashar Dibone, Papais, Sinta DMU, ada Angga Prasetya, ada Ibu Lina, ada Nasrani Amsir, ada Sarifuddin, ada Wahida Martawati, ada Rustam Prahara, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, Puan Datu, ada Pak Hamsa, dan semua-semua yang lagi monitor Nentene, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ikuti dulu kabar Ratna Pro 4.
5: Kabar Ratna Pro 4.
0: Kabar Ratna Pro 4 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Mak Bodong tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai nyanyian dan tarian yang dilakukan secara berkelompok dalam upacara Rambu Solo. Para peserta berdiri membentuk lingkaran sambil melantunkan syair secara bersama-sama. Tradisi ini menjadi ungkapan penghormatan, doa dan penghargaan kepada orang yang telah meninggal.
5: Dim- Demikian Kabarakna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Pro 4R di Makassar dan Kelon Tak Rong. Kita coba terima penelpon ya, sahabat budaya 0811-409-250. Assalamualaikum, Kelon Tak Rong. Bu Lina.
1: Kelon Tak Rong.
0: Iya, Kelon Tak Rong.
1: Kelon Tak Rong, Bentene.
0: Iya, Bu Lina, apa kabar?
1: Baik, Bentene. Masuk nih, Opa Asis.
0: Opa Asis? Opa Asis masuk, belum, ya, masuk.
1: Belum masuk. Belum masuk. Tidak ada kuota, nah itu dong.
0: Iko dong.
1: Jadi dia anu dulu, mau pergi dulu. Beli kuota di anu perbatasan Pangkep. Demi dan kene nih.
0: Udah. Kalasi bohong itu, bohong bukan demi saya. Demi lagu.
1: Lagu, oh dende.
0: Dadah Pak Asis.
1: Dadah Pak Asis, dadah Opa. Opa, masuk ya Opa ya.
0: Iya, masuk ya, kita Opa.
1: Iya Opa ya.
0: Tidak mau jadi dia.
1: Tidak mau jadi, iya memang. Tidak mau jauhkan ya Opa. Tapi kalau dadah. Itu Opa satu aja dede.
0: Sudah.
1: Pusing kuton pikirkan ya.
0: Sudah pakai sudah pakai tongkat gigi palsu.
1: Memang.
0: Mau jokan lagi.
1: Ih, keren. Dede dua.

0: mana mah kita pasti seri dede yang kesembunyi nah di balik balon.
1: Tidak tahu dia pilih balon apa nanti warnanya.
0: Balon kelabu. Wah, sama dengan nih. Hatinya lagi kelabu. Napa kamano upadin?
1: Ih, Pak Mojo kan
0: mo dia. Mojoki. Dan tenda heranku saya, upadin tidak mojoji, dia mojo sekali.
1: Warna bilang apa? Opa bilang apa? Nah, hapus nomorku dan tenda dari ponselnya. Ih. Bahaya
0: anaknya. Mana jinjo dan tenda? Bersandiwara ji. Iya memang mana-mana dia mama mau hapus kio nomornya opa. Rugi. Dia dikasih balon.
1: Penelpon nih, awas nanti putus kita
0: iya,
1: nanti.
0: Iya, iya, apa kita mau? Iya. Anu mau lagu pebatuang anak kuku Ismail Wahid. Iya, spesial buat opa dua-duanya.
1: Pertanyaannya berapa berapa jumlah balon atau warna apa itu balon itu kak? Warna?
0: Kan ada lagu itu balonku ada 5 berarti 5 jumlahnya balon.
1: Warna?
0: Di apa itu hijau kuning kelabu merah muda dan biru.
1: Ih, pintarnya tahu.
0: Ku kalah ki opa, ku kalah ki pasis.
1: Jangki.
0: Dan nanti mendompleng gitu kan.
1: Nah dikte ki nanti.
0: Itu pasis toh. Nah anu tadi ku dapatin nah bilang ku cuci dulu anu ku nah gigi ku ganggi busuku supaya kalau tersenyum kak gambar kami.
1: Perasaan
0: kau bukan saja opa Din yang anu gigi palsu tapi pasis toh.
1: Oh opa juga pakai nih.
0: Tidak kita tahu barangkali opa gunung opa maaf na opa pasis maaf na kak bagaimana kak ngajar kak bombong ini pasis deh
1: ngajar ki bombong mau tong iya, bilang bohong
0: anu udah bilang ben beli kuota nampa ada ji kuota na memang ini
1: bergabung ya mau bergabung
0: itu, oh berarti datang nih kapan beli dan tene nggak
1: tahu na bucuki apa motor
0: na bucuki motor na napa lari serat anu seribu
1: uang seribu kapan
0: kodong
1: ibu Lina apalagi kalau anak lupa nih
0: anu pak batuang anak kuku
1: ini napa kamal ini manusia dua ya
0: napa kamal sih menjumpai mana iya buat opa Din opa Asis buat Pak Ahmayani Tasmun Pak Radin istri Nompo siapa lagi Pak Uli Ape, Ibu Sri Sinta, Ibu Nursia dan Pak Umar dan semuanya buat ente nih.
1: Iya deh,
0: iya. Oke lah. Spesial buat itu yang moro-moro koro-koroang.
1: Ih malas deh. Teh aja.
0: Iya. Oh iya, iya. Buat ente nih lanjut tugas ini. Sehat selalu. Kita assalamualaikum dan ente nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811-400-9250. Mana nih yang gak praset ya? Nah, Nabila yang kak, apa tadi? Nah, hapus pesannya. Bilang katanya mau baca kabarana, isunya aku baca. Ih, kesian deh lo. Baiklah, kita coba lagi ke telepon berikutnya ya, sahabat budaya. Mana nih telepon tuh? 0811-400-9250, sahabat budaya boleh bergabung kembali di malam hari ini. 0811-400-9250. Siapa yang mau bergabung? Oke. Dengan sebuah lagu nanti ya. Oke, ada penelpon biasa kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon tak rong.
1: Iya, Bahar.
2: Iya, dari Bahar di mana Caming ini, Mbak?
1: Bone. Bahar di Bone, yeah. Caming.
2: Iya, yeah, Bone Caming.
1: Kalau kita tahu berapa balon di dalam warna balon di judul lagu balonku ada 5.
2: Balon?
1: Iya.
2: Ya enggak tahu. Ada sedikit tahu tapi sedikit nih.
1: Tidak, tunggu dulu. Di lagu balonku.
2: Sedikit bisa enggak?
1: Tunggu, balonku ada 5 kita tahu di lagunya.
2: Balonku. Balonku ada 5. Merah, kuning, hijau, warna, hitam, kuning.
1: Salah, tidak itu. Salah lagi. Ayo, enggak benar.
2: Kamu bukannya diperhatikan, jadi enggak apa itu.
1: Salah lagi. Bagaimana ini? Tidak lulus jadi.
2: Guna apa, Nek? Sudah mulai.
1: Apa?

0: Lagunya anu Tudang Ale-Ale.
1: Tudang Ale-Ale. Menyapa Kip
0: Ale. Tudang Ale-Aleku. Napole angin lalo. Itu.
1: Oke, mudah-mudahan ini, Mi. Menyapa buat siapa?
0: Oh, enggak tahu ke siapa. Ya, ibu siapa itu perempuan menyanyi.
1: Bahar, di mana Caming.
0: Iya. Yeah. Hmm. Menyapa buat ini.
1: Iya.
0: Pertama buat Lordi Maros. Pondatu di Pindrang. Bersama Nur Anya, Bapak Umar, Bersama Ibu Nur Sri Kampang 1, Pak Amas Sri Kampang 2, Haji Zahir Apu Kaling, Pak Haji Sedih Maros juga, teman-teman Ibu Lewi Tekat, semuanya dapat terkecuali.
1: Okay.
0: Terima kasih kerana kita ketakkan, aku apa tahun kau dah lima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kentaranya itu tidak tahu menyanyi balonku ada lima. Merah, kuning, hijau. Apalagi dentene, merah, kuning, hijau, kelabu, merah muda dan biru. Ih gampang gitu, seperti Nabi lagi Bu Lina tahu. Merah, kuning, hijau, apalagi biru, merahmu. Warnanya bisa dinyanyikan sebenarnya, gampang jadi nyanyikan. Oh ya, yeah. Baik sahabat budaya. Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum kalon tak rong.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kalon tak rong, Densaro.
2: Iya.
1: Oke deh, Densaro. Kalau kita sendiri itu tahu jumlah balon yang ada di balonku ada 5. Ada 5 ya. 5 jumlahnya, balon, tapi warnanya
2: rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru.
1: Iya tahu ah, cocok ki, lulus ki dari SD. Oh iya.
2: Nanti.
1: Iya.
2: Ada laguku buat Ibu Lina.
1: Apa itu? Sebentar Jina.
2: Hah?
1: Sebentar.
2: Sebentar. Itu Ibu Lina beri mau tunggu surat. Tidak pernah siapa nama aku.
1: Orang kalau pai.
2: Ini laguku buat Ibu Lina.
1: Oke, siapa lagi?
2: Tarajamin mati ya. Mingkalingkana jirianja. Iya dijamin, kisah lagu biasana. Bosi minne barak minne. Bunga minne campagaya ini yang mana ambil biasana. Lele bulu, tak lele ki biasa. Pada tau.
1: Ya.
2: Ya, yang pertama. Hajar pun dapat merigoh. Saya keseluruhan bersama keluarga. Ibu dari Intan di Takalan. SD Nompo. Ibu Ponto. Ibu Rasina. Ibu Niar. Opa Is. Opa Di. SD Lipo. Ibu Dasar di Papua Permi. Hajar. Ayah Anda. Haji Marsuki. Saya keseluruhan ya. Ibu dari Lumu. Ibu Sri Sinta Riamyu. Karena Yasir, Sensei Maisal. Oke, yang Sensei Namu.
1: Baik, terima kasih.
2: Ada kita pulang. Sampai dulu.
1: Iya.
2: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Densaro di Goa. Silakan. Opa Din, mana Opa Din? Oke, Opa Din tadi mau bergabung. Opa Din hilang mi. Menghilang mi sayang Opa Din. Oke, Assalamualaikum. Kelontak rong.
3: Waalaikumsalam kelontak rong entene.
1: Iya, dengan siapa ki?
3: Aku Andi Tarap di Bone Caming.
1: Oh, Pak Andi Tarap di Bone Caming.
3: Iya.
1: Ya, Pak Andi Tara boleh tahu, kita sendiri tahu lirik lagunya balonku ada 5. Terus berapa balon itu warnanya berapa?
3: Iya. Yeah.
1: Kan 5 tuh warna balon. Warna apa saja? 3 mau kalau tidak tahu, Ki.
3: Maksudnya?
1: Oh, enggak mengerti Ki bahasaku, Di.
3: Balon 5. Itu mah cuma kan kecil
1: dalam.
3: Berapa di sini? Kan
1: berapa? Oke. Di lagu balonku ada 5.
3: Iya.
1: Di lagu balonku ada 5. Ada berapa warna balon dalam lagu itu?
3: Oh, balonku ada 5.
1: Ada berapa itu balon di lirik lagu itu?
3: Ada 3.
1: Apa saja 3?
3: Ya. Yeah.
1: Warnanya apa warnanya?
3: Warna biru. warna biru. Ada juga warna putih, warna biru, warna biru aja warna putih kalau malam.
1: Tidak salah lagi. Nggak lulus GSD. Nggak lulus GSD. Nggak lulus Kiki TSD.
3: Nah, soal itu aja. Wah, aku salin di sini.
1: Nggak bercanda sih juga. Ini lucu-lucuan lagunya. Lucu-lucuan sih. Kan judulnya balon itu ada lima. Jadi jumlah balonnya itu pasti ada lima, Pak, di tarap ya. Merah, kuning, hijau.
3: Biru-biru.
1: Iya.
3: Alat-alat.
1: Iya, oke deh. Menyapa Ki Pandita buat siapa? Silakan Ki.
3: Iya, ada lagunya kan di sini?
1: Ada Pak Batuang anak kuku sama Tudang Ale-ale. Yang mana kita mau ikuti?
3: Jadi ikutan diriku.
1: Iya, ikutan dirita. Iya.
3: Ya no problem.
1: Iya, oke lah.
3: Iya, lagunya buat tetanggaku namanya Andi sama Sulbahri peta solong di sini mudah-mudahan monitor sama di rumahnya. Kemudian Bahri Bune Caming. Tembus buat Bahar Bune Caming. Tembus Bahar. Ada juga buat Nelly. Lagunya buat Nelly Peterani. Kenal dari Pandita Bune Caming. Ada juga dari Tantri Fari Fari. Ada Jadi Padin dan Sewang. Ada juga Bu Nurlina di Jalan Petra Makassar.
1: Iya.
3: Jadi, tapi itu di Merlina toh?
1: Kenapa, Pak?
3: Itu Merlina. Oh, Ibu Merlina, Ibu Merlina di Jalan Petra Utara toh?
1: Iya, Ibu Merlina di Veteran. Iya.
3: Ya, ada juga Bu Hawania. Ada juga Padil. Padil teman saya itu yang sapu lidi. Artinya itu sama apa seperti sapu lidi ente?
1: Sapu lidi?
3: Ya, sapu lidi.
1: Sapu lidi itu kan ada yang di tentaraan.
3: Kepanjangan lah, cek. Kepanjangan lah.
1: Nggak tahu.
3: Hah?
1: Nggak tahu kah sapu lidi?
3: Masa? Kalau sapu lidi kan saya pulang dulu. Ya. Saya pulang dulu.
1: Aduh. Mana aku tahu kan itu.
3: Iya kan?
1: Oh, begitu. Saya pulang dulu.
3: Itu ente ya. Sapu lidi kan singkatan. Aku tanya tadi ente ini bilang kepanjangan lah. Sapu lidi, saya pulang dulu, Di.
1: Iya, boleh. Pulang, Miki. Iya, terima kasih, Di.
3: Ya, ajil Fadil. Kalau bisa telepon dulu Fadil karena ada saya kumpulan sama kita. Beberapa menit terpadi di jalan di Torre itu sama saya itu. Paham juga. Umar di Pampas 1 bersama istrinya alias namanya Nur Bu Nursia. Terus kan ketemu situ Pak Fadil kan nanti.
1: Biasa.
3: Nah, kita enggak tahu nomornya itu nanti.
1: Enggak tahu kak.
3: Merulang di nomor kuna dia telepon. Oke, makasih Ben Dennis.
1: Makasih, iya.
3: Semua tanpa terkecuali. Aku Andi Tarap di Bone Caming. Atau putra apa pamit goodbye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi Tarap di Bone Caming. Baik, kita coba berapa telepon Midente nih. Oke, 0811-409-250. Sahabat dunia yang mau bergabung boleh langsung bergabung. Mau kedengar kelong dulu di Pak Uk. Kenapa di situ terimanya? Ya. Selalu di ini ya, di sebelah PC itu ya. Di PC sebelahnya kurang bagus ya. Coba. Kita coba terima lagi 0811-409-250. Sebentar lagi ya teleponnya kita dengarkan dulu dua kelong.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 0811 400 9250. Assalamualaikum Kelontarong.
2: Waalaikumsalam Kelontarong dentek nih.
1: Iya Kelontarong, kenapa Ki?
2: Baru bisa tembus.
1: Terus kenapa memangnya?
2: Bisa tembusnya.
1: Amin. Oh gitu kak? Ih semangat
2: sudah
1: Ki.
2: Sudah tembus apa?
1: Belum kok dong, itu baru tadi menelpon nah, putus tongi. Aduh.
2: Tidak kuhapus ke nomor tau pak. Itu cuma acting.
1: Acting hahaha. Actingnya orang tua iya. Memang tong kita adalah. Mau jokang.
2: Apa temanya ini?
1: Temanya dalam lagu balonku ada 5. Itu berapa warna balon di dalam lagu itu?
2: Ada 5.
1: Apa itu warna?
2: Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya.
1: Nyanyi sih.
2: Nah, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru.
1: Itu wah lulus sih. Berapa ini lulusnya? Tempa-tempa ya. Rong.
2: Yang dia makan di dapur.
1: Ih, serta.
2: Oh. Mana suara toba opa gabung ya malam ya. Ini jangan bobok dulu,
1: ditunggu apa warna ditunggu. Balon di dalam lagu balonku ada 5.
2: Jadi lulus kayak ini rentenya
1: lulus tempo-tempo kan. Ini tepuk tangan
2: jadi
1: kak.
2: Bisa minta lagu tuh
1: lagu apa ya
2: ada tuh lagunya Nurjana Janjimu
1: dan
2: Bugis dan Bugis
1: ku cari ki dulu nah menyapa ki pale.
2: Pertama Opa Din di Nuri Baru, ada Opa Lina di Petrang Utara, Pak San di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampang 2, siapa lagi tadi, siapa saya itu?
1: Nggak ada laguna, itu penyanyina. Siapa penyanyinya?
2: Nurjana.
1: Hai Nurjana, aku cari dulu penyanyinya, tapi kalau itu toh Ancila Ricci yang nyanyi.
2: Terus ada Bahar Bericami. Sri Sinta di MU.
1: Ya.
2: Ibu Andi Mawar di Masjid Baru.
1: Ya.
2: Sama Ibu Niar. Bunda Sopi di Taupau.
1: Ya.
2: Siapa lagi? Pak Hamsa di Pampang 2. Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampang 1. Pak Saleh di Rapokaling.
1: Ya.
2: Pak Radit di Bantimurung. Bagaimana rentenya? Hari ini lagunya toh?
1: Lagunya Nurjana, tidak ada yang itu judul itu.
2: Kalau begitu kita ganti saja.
1: Kalau ngapa?
2: Sesuai dengan kata hatiku sekarang ini.
1: Apa itu?
2: Dingin dinginku.
1: Puing.
2: Tapi saya mau yang versi perempuannya.
1: Andi Riri Patagau.
2: Iya. Lagunya spesial buat Opa Din.
1: Utami Dewi dingin dinginku. Andiri Patagau dingin-dingin ji. Beda kan?
2: Apa tuh dingin-dingin?
1: Nggak tahu Andiri Patagau apa beda.
2: Sama jiliriknya itu.
1: Kurang kutahu mi itu. Nggak ku hafal ki. Kalau Utami Dewi dingin-dinginku. Versi perempuan yang kita bilang kan?
2: Yang itu saja dingin-dinginku.
1: Oke, baik.
2: Lagunya spesial ba Opa.
1: Ini menelpon nih Opa Din.
2: Dinuri.
1: Ya, oke deh.
2: Saya tunggu telepon tau pak, bergabung malam ini.
1: Oke deh. Makasih nak. Iya pak.
2: Kapan lagi menyiar?
1: Besok.
2: Iya mudah-mudahan bisa bergabung.
1: Iya. Makasih.
2: Lagi tugas Ki.
1: Iya sehat Ki.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Sirina Pace. Kelontarong Sirina Pace. Kelontarong. Deh.
3: Penandul lirik lagu na Prompace.
1: Iya tahu Opa, alhamdulillah. Ya. Apa kabar Opa?
3: Alhamdulillah baik-baik di.
1: Baik-baik ji. Ya, itu kan? Tidak mau jadi teman ta. Nak bilang.
3: Oh, tidak.
1: Bercanda ji bedeng.
3: Tidak bisa itu di udara atau bahwa sudah kuhapus nomor tak. tidak bisa diudarakan itu apa namanya orang itu. Tolong kalau kali jangan banu kalau ada apa jangan diudarakan.
1: Yang penting tetap tiga serangkai ya opa ya.
3: Iya.
1: Oke deh, alhamdulillah.
3: Telepon tiga serangkai.
1: Tetap
3: Oma
1: ya.
3: Oma Dina kak, siapa kak tahu bilang ini.
1: Gitu ya. Oke.
3: Nanti pen lain pendengar lain bilang, ih kenapa suara apa dengan anu langsung dihapus masih ada nanya. Ya itu.
1: Oke, baik opa. Opa, kalau lagu balonku ada 5, itu berapa warna balon dalam
3: ini? Banyak warna, cuma di lagunya itu ada beberapa.
1: Ada 5.
3: Ada juga itu balon meletus balon ungu.
1: Nggak ada, salah ada. Ki. Nggak 100 ada. Kini leta.
3: waktunya Omalina bulan tahun.
1: Waktu Omalina beda ini. Lagu aslinya itu tidak begitu.
3: Tapi kalau opa asus itu kalau ulang tahun ini balon kelabu.
1: Balon kelabu.
3: Ya. Muda-muda tuh kelabu itu kalau dulu.
1: Kelabu warnana.
3: Iya,
1: pantas. Hari ini kayaknya kelabu di luar gitu.
3: Iya, kalau janda itu ungu warnana.
1: Gitu. Iya. Kalau duda?
3: Mamina dulu ulang tahun dulu bayi Mina. Kalau begitu biar kuenya itu warna ungu semua itu dia punya
1: pelakunya.
3: Pelakunya.
1: Bahaya nah. Iya. Kalau duda warna apa?
3: Hah?
1: Balonnya warna duda warna apa kalau begitu? Kan kelabu. Janda ungu. Kelabu.
3: Kelabu.
1: gitu. Warga tahu ini. gitu kelabu. Kayak opa Asis. Ya. Opa Din. Asis,
3: iya.
1: Opa siapa nih? Opa Is. Itu juga itu. Opa San Pak Sani. Pasannya juga ya. Pasannya masih ada ya?
3: Pak, siapa lagi itu Pak Hamsa.
1: Pak Hamsa, iya kelabu.
3: Iya. Duren.
1: Iya, betul. Pasannya juga kayaknya juga duda deh.
3: Pasannya masuk di grup itu.
1: Grup duda maksudnya, kelabu. Iya, oke lah. Opa mau menyapa buat siapa? Kelong apa, opa? Kelong
3: masih bisa.
1: Masih. Iya.
3: Itu tadi cocok itu Andi Riring Petagau itu anu.
1: Dingdingku. Tapi tulisannya dinging-dinging.
3: Iya, saya selalu pesan itu.
1: Andi
3: Riring Petagau. Selain itu versinya itu kalau itu dinging-dingingku lihat.
1: Beda
3: sairnya.
1: Cocok mi berarti dinging-dinging itu memang cocok mi.
3: Ya, yang penting yang di peta aja, yang di anu.
1: Andiri Patagau.
3: Itu dinging-dinging gitu ya.
1: Kalau dinging-dingingku Utami Dewi. Okay. Cocok mi kalau begitu lagunya yang kami ya. Okay. Ya,
3: kalau bisa tes kami dulu kecil-kecil sebelum.
1: Ayo deh. Salo gyo pa. Nggak gua hafal ki. Okay. Kelong. Ikutan.
3: Waktu
1: tidak bisa. Iya. Menyapa Miki.
3: Pengaitan
1: dari sekarang. Oke, baik. Menyapa.
3: Ya. Pertama, ada tadi itu yang anu itu yang selalu anu.
1: Ya kan? Pamojokan.
3: Ya, Pamojokan.
1: Pamojokan.
3: Iya. Malina.
1: Iya.
3: Iya kan?
1: Iya.
3: Ada juga tadi itu yang siapa saya? Siapa? Den Saro.
1: Iya, Den Saro di Goa.
3: Iya, ada juga yang An Maros itu.
1: Maros.
3: Kesamping. Siapa itu?
1: Paradin.
3: Siapa? Yang tadi.
1: Bahar, Pak Bahar Bone Caming.
3: Bukan, saudaranya Bahar.
1: Siapa ya? Pak Andi Tarap. Andi Tarap.
3: Ya, Andi Tarap.
1: Iya.
3: Iya, Andi Tarap. Lanjut, yang siapa yang tadi juga ada... Sri Sinta, Jemio,
1: SD
3: Nompo, Pak Rading, Pak Asri di Woto, Pak San Sukamaju, Andi Mawar di Mengkidi, dan semuanya nih tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Baik. Ini lanjut juga sih.
1: Makasih, Opa.
3: Insyaallah ya. Ketemu besok siang.
1: Insyaallah.
3: Di Siri 4C.
1: Oke, okay, Opa. Ditunggu. Makasih, Opa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Din sudah bergabung malam hari ini. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelontarong. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baji Mi, Sari Batang, Malu Bergudi, mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional malam hari ini bersama dengan judul Syekh Yusuf Tuanta Salamaka.

kita le baginaka namo Imam Syafi isiagang halipaya o tuang ikat tekukil lainai rimim baraka amma jahatubah erotu dua alang ngerekisa tran

Assalamualaikum, hoyo Yusuf. Ah, panu kunjungi nunia mairin agenakan amotuan. Tawa alaikum, assalam. Ikat temin tukara engkuk.

na Abdul Qadir Jailani o Yusufu mangange mako angal leje ne sambayan rikollang ana pikirik mi tuan ta angka na kere mai ku tading kullang katai nak kucinik kullang na anjo.

tuan taku halal lang nyawa ku siagam batang kaleng kulan riero na Allah Ta'ala siagan surona nakaanamu kasama siri o Yusufu antubina.

yeng ian tu pakkanan ia ka amali yang sama korilino tamat kulle sikali-kali aku tanaka dopat tarawangang inakke.

Allah Ta'ala matna sabone suruh kuantun nakana motuan ta ya rasulullah ikat ke mamukara engang kamase yang aku bo

0: Minawan Tom Mituan.
1: Baji Misar Batam malam berikut di mana saja berada. Saya cukupkan kesenian tradisional malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami RRI Digital yang dapat Anda download, yaitu bersama dengan Bang Rian. Kebersamaan Bang Rian tentunya di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti akan menghadirkan beragam rangkaian acara di Ruang Dengarta, tentunya di Pro 4 RRI Makassar Sahabat Budaya. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian pagi hari ini, tentunya kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Suryana SAG dan Muhammad Ardian dengan surah Al-Kahf ayat 1 hingga 5. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, di Radio Kesayangan tadi 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah, dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat-Nya, juga selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Pendengar di mana saja berada, seperti biasa di acara Nuansa Fajar bersama dengan narasumber Al-Ustaz Muhammad Husain SAG. Nah, pendengar, di acara Nuansa Fajar pada subuh hari ini kita akan mendengarkan versi bahasa Makassar dengan judul
1: Kitabul Kiamat.
0: Namun sebelumnya kami sapa Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ante kamu kabar to?
1: Alhamdulillah baik-baik. Ya, sehat-sehat walafiat. Semoga kita semua sehat-sehat.
0: Amin. Jadi triannya acara Nuansa Fajar lewat tua Ustaz. Nasangka mangkana ialah ni rampir-rampiri pendengarkan ni kama ni rampik ni pawang kana tul kiamat berbahasa Makassar. Ki coba-coba saya paing Ustaz. Ki rampir-rampir.
1: Oh iya, insyaAllah.
0: Silakan Ustaz.
1: Mudah-mudahan bermanfaat. Maka

0: Sarbat ta malabrikang asin niya ka plangeri, kamami anjo, kitap tul kiamat ya na rampiang ki tumalabrita Ustaz Muhammad Hussein S.A.G. Ustaz, napunan nila nga kisumpay nga ni kanakanan na tul kiamat ka ki rampi-rampia, saan nakipagadingdingin na?
1: Iya.
0: Terutama kamaya misumpay angaru kinyawaya riwatu ni batuin na ri sakaratul maut.
1: Iya.
0: Ane Ustaz barakulay dijelaskan lebih pahami oleh pendengar karena ngapa mengarukan menyawanya.
1: Iya.
0: Silakan Ustaz.
1: Jadi alhamdulillah ia minne kita kan nyaring kita tul kiamah. Ia minne jelaskan ia mintu tentang kematian. Nah sampai kat ini kan rupa tahu.
0: Iya.
1: Lama tengasi kita wa. Nah rias tunta lama kita wa. Nia batu seri malaikat, ia mintu nyaringa malakul maut, ia minne malakul maut langgali salak nyawanya, ribatan kalia. Ane kita ka, alhamdulillah, ia minne kita pakar mulana ni kita ka anu salamu. Sanggena ane kita tul kiamah, ni cita kini kita ka, ia mintu dari Likban, Kota Makassar, dan alhamdulillah, ia minne disimpulkan ni kita ka. Jadi, yang ngasih na ane na jelas kaya na terangkan yang ini yeah. Tentang kematian kamanjo.
0: Iya, yeah. Jadi ane sangkaman kana tahu lama tia ni baturi sakaratul maut sangkaman kana suruh na tongin lata alai, Ustaz.
1: Iya. Jaranjo malakul maut suruh na Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
1: Untuk ambatui tasere tahu.
0: Kamai sumpah ni rampe Ustaz angkana. Kayu tapaho,
1: iya menjo kayu tapaho lalan di suruga. Iya.
0: Nia kits yang kaman nega kayua ilalan suruga.
1: Nah iya meni kayuan ne restu nalamati tawa. Allah Taala perintai malakul maut. Antama di suruga angal le sekre rapuna kayua nampa. Na ukir arena rapona kayua nampa motor mari tawa angal lena pecini kanginjo nyawanya sangge nanjo nyawanya asul kir batang kali ya
0: angani nyawa aku ne pakase aku ne
1: iya
0: sungguh luar biasa njo nikana ya tallah saksigam mati ya Ustaz.
1: Iya memang kena lama te tawa
0: nak kuleka penilaian ju Ustaz dibaca.
1: Oh iya saya lanjut balik.

0: Qulunna.
1: Iya Ustaz. Ujari anjumal kal maut batui tenana sekaligus ngali nyawanya. Tapi dari anggota tubuh aneh ansari jawab Ustaz.
2: Iya. Jadi
1: kamai mini nakana limaya jai pasidaka jai pokoknya parit bajik naga uga.
2: Iya. Jadi anjum malakul maut.
1: Iya.
2: Sekaligus jinalnya nyamata retunta irna
1: irutunta lah matemu.
2: Iya. Nalnya nyamata.
1: Iya tapi pernah kamu nyusumpai mana mama na sekaligus nalenjo sumpahin kana nyawa tetapi kan ini parek baji kan
2: iya jari restun na er nalle malakul maut nyawa ta
1: iya
2: ane limanya
1: iya
2: najawab ki iya najawab ki na kana e malakul maut tina na kulle nalle nyawa ku rejimanku sabab ane limanku
1: iya
2: majai pasidakana majai kita di banau kiri
1: iya
2: jaitu nginjo kalung kapir libat na pulung
1: iya artinya ambundu nginjo anu salah ya Ustaz
2: iya
1: aku lekah apa si kamanin waktu aku leni anu rono
2: ni lanjutkan
1: iya ni lanjutkan Ustaz
2: iya ni lanjutkan.

0: Wana.
1: Pendengar di mana saja berada, kamu sumpah yang mantang kerusitas yang kena batuan na. Barakulero ni patli basangkin na batuan na yung sumpah.
0: Oh iya. Patli bagi rumpali batuan na.

0: kana munyawaya. Assalamualaikum.
1: Pendengar di mana saja berada, kami anjo kana-kana malabiri baturi kitab tul kiamat yang narampiangki Ustaz Tumala Berita Muhammad Husain SAG. Nah, mana di waktu-waktu labatu pasal lang Ustaz, di mana saja berada, kami minjo kana-kana malabiri ka surat tul kiamat yang narampiangki Tumala Berita Ustaz Muhammad Husain SAG. Nah, waktu labat tua pasalan pendengar, nah, ni rampai-rampai selanjutnya.
2: Ustaz, ya, insyaAllah.
1: Kita akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabaratna Pro 4.
4: Dalam siklus kehidupan masyarakat Bugis, ada satu ritual penuh syukur yang dilaksanakan untuk seorang bayi. Namanya adalah Menretojang atau dikenal juga dengan sebutan Mapenretojang. Secara harfiah, tradisi ini berarti menaikkan atau menidurkan bayi ke dalam ayunan untuk pertama kalinya. Ritual ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kewajiban yang dijalankan sebagai umat Islam, seperti atau upaya melestarikan tradisi leluhur suku Bugis. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan penting, mulai dari mapelepe sanro, pengajian makanan khusus, pembacaan barasanji, hingga acara gunting rambut sebelum akhirnya sang bayi dinaikkan ke ayunan. Tradisi ini tetap dijaga kelestariannya bahkan oleh masyarakat Bugis yang telah berimigrasi jauh dari kampung halaman mereka.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di pagi hari ini di Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya di pagi hari ini? Tentunya Bang Rian harap kaki semua sehat-sehat. Apalagi di pagi hari ini banyak mungkin rencana aktivitas ta yang kita mau laksanakan. Nah, tentunya sahabat budaya di pagi hari ini, selain mulai beraktivitas atau persiapan untuk mengantarkan ke sekolah, ke tempat kerjaan atau ke tempat manapun sahabat budaya, tentunya Bang Rian harapkan semua dilancarkan segala urusan dan kerjaannya sahabat budaya di. Dan tentunya sahabat budaya di pagi hari ini, beragam informasi Bang Rian akan sampaikan di ruang dengar ta, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Informasinya kami akan sampaikan hasil liputan tim pemberitaan RRI Makassar. Ada berbagai informasi yang kami akan sampaikan untuk Anda sahabat budaya. Untuk informasi pertama, keributan antar kelompok pemuda terjadi di perbatasan Jalan Kerung-Kerung Lorong 12, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Selasa lalu. Hal tersebut langsung ditangani oleh tim patroli gabungan Polrestabes Makassar. Dalam penanganan di lokasi, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial FH, 19 tahun, sedang membawa busur. Mengetahui adanya keributan tersebut, personil patroli motor Samapjatan Ras Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi dan mencegah keributan meluas. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 4 anak panah atau busur yang disimpan di dalam tas selempang yang dibawa lelaki tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 batang ketapel atau pelontar busur, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM Maman Abdurrahman mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan. Menurutnya, masyarakat perlu mulai melihat peluang untuk menjadi pencipta lapangan kerja sekaligus membangun usaha sendiri. Maman menilai perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam perubahan tersebut karena menjadi tempat berkembangnya ilmu, riset, dan inovasi. Kampus bahkan didorong berada di garis depan untuk melahirkan wirausahawan baru yang dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Hal itu disampaikan Maman saat menghadiri program wirausaha unggulan di Unhas, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pelaku usaha mikro yang mengakses kredit usaha rakyat atau KUR hingga 100 juta tidak boleh dibebani agunan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Maman menyebut plafon KUR mulai 1 juta hingga 100 juta memang dirancang sebagai kebijakan afirmatif pemerintah. Menurutnya, kemudahan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah bersama perbankan dalam membantu pelaku usaha memperoleh modal. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses portal kami di rri.co.id, sahabat budaya. Kita kembali menghadirkan beberapa sajian lagu di ruang dengan Anda untuk menambah semangat tak semua sama gue Dadi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobok Banang, Rampo Karoeng, dan

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Dari Batam, malam berikut masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda semua, sahabat budaya. Sebanyak 26 madrasah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan masuk dalam survei kondisi bangunan sebagai bagian dari proses pengusulan bantuan rehabilitasi. Survei tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masing-masing madrasah sebelum usulan bantuan diproses ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Salam, mengatakan survei menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan rehabilitas madrasah sesuai dengan kondisi di lapangan, sahabat budaya. Hal itu disampaikan saat mendampingi tim survei PUPR di Madrasah Ibtidaiyah Onto, mewakili Kepala Kantor Kemenag Bantaeng, sahabat budaya. Kita kembali ke informasi berikutnya. Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersiap menjadi salah satu daerah yang masuk dalam rangkaian Manasik Haji Akbar Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umrah 2026. Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 2 hari pada awal Oktober tersebut diproyeksikan menghadirkan sekitar 200 tenan dari berbagai daerah. PLT Kepala Bidang Pengendalian Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulsel, Selamat Mustafa, mengatakan peserta ekspo tidak hanya berasal dari Sulawesi. Target sekitar 200 tenan termasuk dari luar Sulsel. Konsep ekspo akan diarahkan pada pelaku usaha yang produknya berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Produk yang disiapkan antara lain sajadah, tasbih, mukena dan songkok. Sementara penyelenggaraan perjalanan ibadah haji umroh juga akan menjadi bagian dari tenan yang dilipatkan, sahabat budaya. Kondisi penyaluran bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan wilayah sekitarnya mulai kondusif. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyebut aktivitas pengisian BBM di Makassar, Goa, Takala, dan Maros kini berlangsung lebih tertib. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU juga disebut tidak lagi mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam melakukan pemantauan di lapangan.

Satu informasi lagi kami hadirkan di sesi ini, sahabat budaya, nama Muhammad Al-Hindawi, santri kelas 12 Pondok Pesantren Al-Imam Hasyim Makassar, mendapat pengakuan dari National Aeronautic and Space Administration atau NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Pengakuan tersebut diberikan setelah Al-Hindawi melaporkan dua celah keamanan tingkat kritis pada sistem milik NASA. Menariknya, kemampuan menemukan celah keamanan tersebut tidak diperoleh melalui pendidikan formal di bidang teknologi informasi. Al-Hindawi mengaku baru sekitar 4 hingga 5 bulan terakhir belajar cyber security secara otodidak dengan memanfaatkan tutorial YouTube dan berbagai laporan riset keamanan yang tersedia di platform Bugwork. Dalam prosesnya, Al-Hindawi tidak hanya menemukan kerentanan pada sistem NASA, ia juga melaporkan satu celah keamanan kritis pada sistem University of Melbourne, Australia, yang kemudian mendapat validasi dari tim keamanan cyber institusi tersebut. Temuan terhadap NASA dan University of Melbourne disampaikan melalui Vulnerability Disclosure Program di platform Bugwrapper. Laporan tersebut selanjutnya diperiksa dan divalidasi oleh tim keamanan masing-masing institusi, sehingga temuan yang dilaporkan Al-Hindawi mendapat pengakuan secara resmi, sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses di rri.co.id. Nanti Borneo akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Selesaian Temul Biki masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya di sesi terakhir kita, sahabat Bu Dedi. PT Vale Indonesia, TBK memperkuat komitmennya terhadap ketahanan energi berkelanjutan melalui pemanfaatan energi hidro, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan inovasi rendah karbon. Komitmen tersebut disampaikan dalam sosialisasi kebijakan energi yang digelar Dewan Energi Nasional bersama Unhas di Makassar. Wakil Presiden, Direktur sekaligus Chief Operation Infrastructure Officer PT Vale Abu Ashar mengatakan, operasi perusahaan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur didukung 3 pembangkit listrik tenaga air yakni Larona, Balambano, dan Karebe. Ketiga pembangkit tersebut memanfaatkan aliran sungai Larona yang bersumber dari Danau Matano, Mahalona, dan Touti. Total kapasitas terpasang ketiganya mencapai 365 MW. Selain memenuhi kebutuhan energi untuk operasi dan pengelolaan nikel, sebanyak 10,7 MW listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan PT PLN untuk mendukung pasokan listrik masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Menurut Abu, keberlangsungan sistem energi tersebut sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan, serta menjaga kualitas air. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti tindak pidana narkoba sebanyak 993,1081 gram sabu dan 2.600 gram kokain di halaman kantor BNNP Sulsel. Narkotika ini musnahkan BNNP Sulsel tersebut hasil pengungkapan hingga September 2026. BNNP Sulsel berhasil mengungkap 40 tersangka dari 40 laporan polisi serta penyitaan narkotika jenis sabu sebanyak 2.211,53 gram dan kokain sebanyak 2.060 gram. Narkotika tersebut merupakan penemuan narkotika jenis kokain berdasarkan laporan kasus narkotika. Pengungkapan narkotika jenis sabu pada 15 Juni 2020 berdasarkan laporan kasus narkotika di Sulawesi Selatan dengan dua orang tersangka inisial LM dan SC beserta barang bukti narkotika berupa satu bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 1025 gram dengan tempat kejadian perkara di wilayah Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut berlaku di 24 kabupaten kota mulai 13 hingga 20 September 2026. Kepala Dinas ISDM Sulsel Andi Bayu Arif dalam perbincangan bersama RRI mengatakan kebijakan tersebut muncul setelah terjadi lonjakan permintaan Pertalite dan solar bersubsidi. Pemprov Sulsel kemudian membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan di lapangan. Satgas melibatkan TNI Polri serta sejumlah organisasi perangkat daerah. Personil ditempatkan di setiap SPBU dengan tugas dan kewenangan masing-masing untuk mengawasi penerapan kebijakan ganjil genap, Sobat Budaya. Informasi penting lainnya kami hadirkan untuk Anda. Manajemen Bandara Sultan Hasanuddin Makassar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan dan fasilitas bandara tidak mengganggu kelancaran operasional penerbangan. General Manager Angkasa Pura Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Ruli Arta mengatakan langkah antisipasi dilakukan dengan mengacu pada kondisi cuaca yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sahabat Budaya. Masih sekitar dengan kemarau, aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kembali berjalan normal setelah terdampak aktivitas abu vulkanik akibat erupsi Anak Krakatau yang mengganggu operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Ruli Arta mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap setelah kondisi di bandara yang terdampak abu vulkanik mulai membaik. Baik, semoga informasi terakhir kami sajikan untuk Anda. Tantangan pelestarian nilai-nilai sejarah bagi generasi muda di era digital saat ini memerlukan langkah kreatif dari para ahli. Akademisi dan budayawan Profesor Aminuddin Saleh mendorong para sejarawan untuk lebih aktif mengambil peran. Generasi muda dan mahasiswa diharapkan tidak hanya mempelajari sejarah melalui teori di dalam kelas. Aktivitas lapangan dan pemanfaatan media sosial dinilai efektif mempromosikan warisan leluhur. Baik, Sobat Budaya, demikian informasi yang kami hadirkan kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat. Dan tentunya untuk mengakses lebih lengkap informasinya, dapat mengakses portal kami di rri.co.id, Sahabat Budaya. Demikian kami hadirkan informasi di program acara Panorama Kota Dayeng kali ini. Kita akan ketemu lagi tentunya nanti di pukul 7 di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya kita akan membahas tentang topiknya merantau antara siri, reso, solidaritas, dan resiko di tanah rantau. Mengingat beberapa terakhir ini warga Sulawesi Selatan menjadi korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Dan tentunya ini akan menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dan tentunya masyarakat yang merantau. Nah, topik inilah kita akan angkat nanti di acara Baribasa, yaitu merantau antara siri, reso, solidaritas, dan risiko di tanah rantau. Nanti akan undang kita semuanya di acara Baribasa di pukul 7. Terima kasih Sobat Budaya atas kebersamaannya di program acara Panorama Kota Dayeng kali ini. Mariam pamit undur diri dari program ini di Panorama Kota Dayeng. Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, Pulau Morotai adalah wilayah kepulauan yang terletak di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di bagian paling utara Indonesia. Pulau ini memiliki nilai sejarah besar sebagai pangkalan militer penting pada masa Perang Dunia Kedua. Tempat ini terkenal karena peninggalan sisa Perang Sekutu, pantai bahari yang masih perawan serta keindahan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pemandangannya berupa pantai berpasir putih, pulau unik seperti Pulau Dodola dan air laut jernih berwarna biru toska.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di siaran streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, Sobat Budaya. Dan tentunya di pagi hari ini, Sobat Budaya, di acara Bari Basa kita akan undang kita semua untuk bisa bergabung dan memberikan pandangan, komentar atau opini kita terkait dengan topik yang kita akan angkat di pagi hari ini. Dan topik yang kita akan nantinya, Sobat Budaya, tentunya tentang merantau. Antara siri, reso, solidaritas dan resiko di tanah merantau. Kita melihat kejadian beberapa waktu lalu ini, ada beberapa kejadian di daerah Papua di mana warga Sulawesi Selatan khususnya di Toraja ini menjadi korban pembunuhan oleh KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan warga kita di Sulawesi Selatan. Bagaimana filosofi atau budaya kita sebagai perantau Bugis, Makassar, Toraja itu di daerah lain itu bagaimana bisa menjaga maluta, menjaga solidaritas, menjaga keamanan pribadi dan keluarga, dan juga bagaimana reso, Sobat Budaya. Dan tentunya nanti kita akan undangi semuanya di acara Bari Basa setelah nanti Bang Rian hadirkan dulu beberapa lagu sebagai awal perjumpaan Bang Rian. Seperti biasanya juga, Sobat Budaya, di pagi hari ini Bang Rian selalu ingin menyapa kepada Sobat Budaya yang selalu menyimak monitor siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Yang pertama ada Bunda Cida, selamat pagi semuanya. Ada Bunda Sofi, ada Bu Fatma Indah, ada Pak Hamsah, ada juga Dimas, Andi Karisma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Deng Saro dan Opa Is, Pak Masuki, ada Sri Sinta, Bu Nursia dan Pak Umar, ada Opu Amran, selain itu juga ada Deng Lukmo, ada Bunda Sudarsia, Pak Nurdin, Opadin, Pandatu, Buniar, ada Ibu Ramla, ada PRD Mangka, Deng Saleh, ada Pak Bahar, Pak Sani, Deng Limpo, Bang Jono dan semuanya pendengar Pro 4 RRI Makassar yang Bang Rian tidak bisa sebut satu persatu, Sobat Budaya. Nanti Bang Rian akan undangi semuanya di line telepon kami, di telepon WA, telepon biasa maupun juga kami live di TikTok di Pro 4 RRI Makassar. Mungkin ada komentar tadi di TikTok, nanti Bang Rian akan bacakan. Dan tentunya di pagi hari ini sudah ada teman-teman yang sudah monitor di pagi hari ini, ada Pak Marsuki, katanya Bari Basa hadir menunggu monitor. Siap, masukin nanti di. Oke, Sobat Budaya, nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda. Kita dengarkan dulu lagu dari Pak Cobana Lino sama Apang Tokasiasi. Salam kiprah kelinga, Sobat Budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambu Tuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdas. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi

0: Selamat siaran, tombol bikin masih bersama kami di acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Baik, kita undangi semua yang bergabung 0811 400 9250 dengan topik merantau antara siri, reso, solidaritas, dan risiko di tanah rantau. Halo, Bari Basa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Kabar pagi, obrolan santai. Tapi topiknya rasa-rasanya tidak bisa santai sedikit.
0: Iya,
1: harus ini serius.
0: Harus serius dan tegang ini. Tapi di bawah santai lah, Pak Marsudi. Iya. Nah, ini kan jadi, topik kita mengangkat tentang merantau. Kalau kita melihat secara rinci itu antara nilai siri, reso, solidaritas, dan risiko itu yang harus dibawa seorang perantau di daerah orang lain. Apalagi ini kan ada kejadian baru-baru ini. Ya jaraknya terjauh lah. Yang pertama 3 ASN yang ditembak mati oleh KKB, salah satunya itu warga kita di Sulsel, dan juga baru-baru ini seorang sopir travel di Papua juga ditembak mati oleh KKB. Nah, kalau kita melihat ini, kita kan dikenal sebagai orang perantau. Kira-kira ini untuk menjaga diri kita di daerah lain dan menjaga identitas kita itu bagaimana menurut Pak Marsudi itu sendiri? Atau pandangan ya, tak tentang kasus ini?
1: Ya, dalam menjawab tadi diberikan pemikiran bahwa tentunya kita berbicara di sini tentu apa yang kita alami atau pengalaman.
0: Iya.
1: Biasa kalau kita itu merantau ada nasihat dari orang tua, ya Pak DJ ini peringramu, pacaiku bacamu, mengingiku. Di sini ampian-ampian itu. Tapi dalam kasus ini kan yang sanakan itu kan lawan pemerintah itu kan organisasi terlarang. Kita sangat prihatin sebenarnya karena mereka sejujurnya bisa memilih. Bukan ASN yang jadi korban. Kasihan ASN itu kan mencari nafkah. Dan kalau seseorang berangkat ke negerinya, kan dia mah secara tidak langsung dia membangun wilayah itu. Itu kan, ada dari perusahaan, ada dari dokter dewan, dan seterusnya. Mereka ini kan mengabdi untuk kemajuan wilayah.
0: Dan tuduhannya, tuduhan yang dilakukan oleh kelompok tersebut katanya ini mata-mata dari aparat, sehingga dia alasannya itu dia melakukan kekerasan. Itu kan tidak masuk akal ya.
1: Tapi di sisi lain bahwa seorang aparat keamanan tentunya ada peringatan warning kepada warga. Ada zona-zona yang tertentu. Yang saya pahami itu kalau ada saya mesin seperti itu dia dikawal supaya aman. Jadi tentu ada koordinasi ketika dia mau berangkat, ada koordinasi dari keamanan supaya ada rasa aman dalam dirinya. Tetapi satu hal bahwa kejadian ini kami sangat prihatin. Jangan lagi terulang kasus yang sama.
0: Artinya pemerintah ini harus serius betul menangani hal ini.
1: Karena
0: ini kan banyak. Kan kalau kita melihat dari rentetan-rentetan sebelum-sebelumnya kan sudah banyak korban-korban yang dilakukan oleh kelompok ini.
1: Jadi begini, negara ini harus lebih kuat daripada penjahat, daripada pemberontak. Itu prinsip. Makanya kalau kita misalnya beropini bahwa institusi keamanan dan keamanan itu kan dananya berapa triliun dia minta. Ini coba dipikir ini. Untuk apa? Ya untuk tadi kemampuan aparatnya, perlengkapannya, dan seterusnya. Sehingga dia bisa menanggulangi hal-hal yang bisa terjadi yang diselingkan. Ini saya juga rasa prihatin. Kalau kamu diberi tugas itu, katakanlah daerah di Irian itu yang masih ada ancaman-ancaman, apalagi NKRI, tentu dia siap, dia lebih tahu. Nah, sekarang kalau kita tanya, bagaimana tanggung jawab saudara?
0: Kalau kita sebagai perantau sendiri, apa yang perlu kita harus jaga berkali?
1: Kadang kita harus cerdas, hati-hati, mengingi. Dia kan begitu. Kalau kita mencarikan ada pesan, ada doa, ada menjaga diri. Orang tua selalu mengingatkan kepada jadi peringatamu, pakai bacaanmu. Terakhir, ini kan sering. Kalau pernah itu, kalau biasa dulu, kalau mau berantau, dibilang itu orang tua. Kalau kau tiba di satu daerah, lihat kau pohon yang paling tinggi.
0: Maksudnya?
1: Apa filosofinya? Kalau kau lihat pohon yang paling tinggi, bilang kau itu moyangku yang tanam ini. ada hikmah di situ.
0: Oh, apa ya, ini doa. Apa hikmah di balik dari itu?
1: Nah, ini kan kita kan bicara mengenai tradisi. Di samping doa-doa yang dijalankan oleh agama kita, la haula wala quwata illa billah. Saya kira demikian.
0: Siap.
1: Ya, sudah 5 menit, boleh yang lain bisa menambahkan. Kalau ada yang jauh diterima, inilah gunanya acara balik bahasa. Mohon maaf, tak ada kelanjutkan lagi. Tugas tak? Tidak antri minta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Marsuki. Di belakangnya Pak Marsuki 0811 409 250. Halo, Mari Basa. Assalamualaikum.

0: Mas bahas tentang anu, tentang merantau.
1: Iya.
0: Topiknya itu merantau antara Siri, Reso, solidaritas dan keamanan. Nah, kalau ini kan berbara ada kejadian.
1: Iya.
0: Dua orang warga Sulsel itu menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua atau KKB. Nah, sebagai perantau kita ini apa yang perlu dibekali dan melihat kejadian ini bagaimana pandangan tak?
1: Kalau menurut saya ini karyang ini kalau ini masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini kalau mau pergi pasti ada doanya karyang. Orang-orang tua ini dulu kalau mau ke daerah bilang kalau mau ke daerah itu harus hati-hati. Jangan kok ada bahasa Makassar yang bilang jangko, jangko di sana anu sambaran piking. Kalau menurut saya, tapi ini kalau misalnya orang pas lagi merantau itu pasti punya berkas. Punya berkas yang ada surat izin dari pemerintah di sini. Jangan sedangkan pergi saja tidak dikontrol penderita.
0: Jadi ya.
1: Jadi harus berhati-hati lah kepada yang orang-orang di sana. Tapi itu kalau sampai ke sana di Papua harus hati-hati di sana.
0: Iya.
1: Karena itu di sana daerah rawan.
0: Daerah rawan yang pelosok gitu ya.
1: Iya, pelosok. Di selatan itu bukan. Kalau kesalahan orang merantau di Papua itu bukan hanya pergi Pak di sana mak rewa-rewa. Itu kalau kesana mencari nafkah.
0: Betul, bukan rewa-rewa.
1: Jangan ini di sana sentra di sana ini tiada lagi ini perikemunisian aja karyawan. Iya, tidak lebih kepada Indonesia. Misalnya kepada saya ini.
0: Iya, padahal mungkin kan ya orang-orang perantau ini kan selain mencari nafkah kan juga membantu pembangunan daerah di sana kan.
1: Iya betul.
0: Artinya juga ya kita saling memahami lah, bukannya menjadi korban gitu ya.
1: Itu. Jadi karena menurut saya ini mudah-mudahan ini. Jangan selesai ini ke sana ke jangki kalau ada yang kejadian begini kalian jangan ke sana kalau menurut saya kalau sampai ke di sana tidak pulang lagi ke sini berarti apa boleh buat kalian.
0: Tentunya harapan mungkin tentunya harapan dari perantau itu sendiri meminta keamanan yang lebih maksimal mungkin.
1: Iya. Kalau kita harus kalau pergi aman, pulang ke aman juga.
0: Baik, baik.
1: Jadi saya turut prihatin kepada masyarakat yang pernah terkena tembakan sana. Tapi itu hari waktu ke sini kan yang itu diwajibannya ke sini waktu ditembak itu. Itu orang di mana yang bikin
0: di orang Toraja. Yang kemarin yang pertama itu yang perempuan yang tiga pegawai PNS itu orang Toraja.
1: Perempuan
0: ya. Yang terakhir ini laki-laki seorang sopir travel.
1: Ini minta saya kepada masyarakat yang perempuan apalagi sopir travel ini kasihan. Hal juga membutuhkan perlindungan kepada Komnas HAM. Komnas HAM ini harus bergerak dengan cepat. Jangan dibiarkan begini karyanya ini.
0: Berlarut-larut gitu ya?
1: Iya, jangan berlarut-larut begitu karyanya. Jangan. Kalau perlu harus serius ini pada masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini. Ya jadi saya turut prihatin kepada yang tertembak di sana Pak Kasiang. Turut berduka cita atas

0: mendapat kecemasan. Baik. So, dan selalunya dari dah turun kembali ke dia karyang.
1: Ya. Yeah.
0: Mudah-mudahan dah turun kembali.
1: Iya, tidak ada
0: jangan mungkin kembali.
1: Ya, mungkin terakhir kalinya lah kasus begini ya. Terakhir
0: kali ini jangan lagi. Iya.
1: Baik-baik ya, dengan Bang, makasih banyak nah.
0: Iya, karena di film lain ada bahas di film lain ini karya.
1: Iya. Yeah.
0: Di film lain ada bahas di persatu
1: Bang. Oh, maksudnya juga. Bantos. Oh, gitu. Oh, iya, siap.
0: Oke, karya.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum, suara mulai dari Selatan.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Liwang Sabah Budaya. Di belakang ini Liwang 0811-400-9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali.
1: Jumpa kembali.
2: Kepada semua pendengar dimanapun berada. Semoga sehat selalu semua.
1: Iya. Yeah.
2: Tetap di depan
1: monitor
2: radio monitornya
1: dan sambil apa
2: sambil baring-baring
1: saya kira ngopi ngeteh ke apakah
2: ya kalau berarti juga sebagian ngeteh tapi yang penyakit gula tidak ngeteh dulu
1: ya iya jadi dibatasi dulu
2: iya
1: siapakah itu? intinya
2: jangan pancing-pancing pagi-pagi begini.
1: Pancing-pancing apa?
2: Ya siapit-siapit, ya merasa sah.
1: Merasa saja. Kalau
2: ya merasa saja.
1: Ya intinya jangan lihat Bang Rian nanti kena diabetes karena saking manisnya itu Bang Rian di.
2: Jarak-jarak satu lomba karaoke baru-baru ini.
1: Bang John, mana kita bahas ini tentang merantau. Nah, tentunya kan hubungan antara merantau itu ada nilai sirinya, resonya, solidaritas, dan tentunya ada risiko yang harus dialami seorang perantau. Apalagi kan Bugis Makassar Turan itu dikenal dengan jiwa perantaunya. Nah, mengingat atau melihat kasus belakangan ini kan ada baru-baru terjadi ini kan seorang sopir travel asal Toraja menjadi korban penembakan dari kelompok kriminal bersenjata. Dan juga yang sebelumnya juga 3 ASN juga ditembak mati di tempat oleh kelompok tersebut. Salah satunya itu pegawainya itu dari asal Sulsel, CPNS. Dia pegawai baru CPNS. Dia menjadi korban dari kasus tersebut dengan tuduhan sebagai intel. Nah, kalau kita melihat prinsip kita sebagai perantau, bagaimana melihatnya? Apa dengan risiko yang nyata di depan kita ini?
2: Dengan ya, apa boleh buat. Tidak ada rencana kita.
1: Ya,
2: tapi yang dihadapi kan orang-orang tidak sekolah, tidak pernah sekolah, hanya hidupnya di hutan. Mungkin dia tidak tahu mana baik, mana tidak. Cuma dikuasai oleh keserakahan. Dan dia tidak tahu apa yang diperjuangkan sebenarnya. Dan sebenarnya yang seharusnya itu malu adalah pemerintah.
1: Ya.
2: Sampai hari ini pemerintah tidak ada malunya. Tidak ada pestena. Warga Anda, masyarakat Anda dibunuh.
1: Ya.
2: Baik sipil maupun dari TNI atau polri di sana.
1: Ya.
2: Tapi sampai hari ini Anda tidak bisa mengambil tindakan yang nyata untuk bisa menumpas itu. Itu nyatanya itu sudah teroris itu. Tapi kenapa Anda diam saja? Nyawa di sana begitu mudah, begitu murah. Tapi pemerintahnya cuma sibuk saja bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Iya.
1: Mungkin sudah ada Anda. Mungkin ada strategi yang sudah disiapkan pemerintah melihat dari kasus ini.
2: Ini kan sudah berlatar. Sudah berapa nyawa di sana jadi korban? Dalam satu bulan itu sudah berapa kejadian di sana? Kenapa pemerintah punya segalanya? Buat apa Anda menerima itu tentara atau polisi setiap tahun itu? Kalau itu tidak dimaksimalkan itu. Ini nyata-nyata teroris. Tapi kenapa Anda diam saja? Atas dasar ini juga ham-ham ini juga bagian tidak ada gunanya juga. Ketika masyarakat sipil ditembak apa, mana suaranya? Tidak pernah bersuara. ini kan menggunakan standar ganda. Tapi ketika teroris di sana itu yang ditembak mati, semua bersuara itu melanggar HAM. Ini ada, tidak ada gunanya juga. Cuma tinggal di Indonesia cuma menumpang saja.
1: Nah, sebagai kita perantau sendiri yang perlu dibentengi lah, atau prinsip kita sebagai menjadi korban atau sasaran.
2: Ada itu siapa orang Bugis ya.
1: Iya.
2: Ketika mau pergi mesongpo atau merantau, itu kita mengingat ada tiga hal.
1: Apa itu?
2: Itu jaga tiga capa. Yang pertama, capa lidah.
1: Capa ya, kita, lidah.
2: Itu lidah ya. Kita semuanya pintar berkomunikasi, bagaimana berkata-kata yang baik, supaya tidak menyinggung orang-orang di sana, di mana kita berada. Karena bilang di mana dipijat, di situ lagi dijunjung. Dan di mana kita berada, ya kita harus menyesuaikan diri di situ. Ini makanya itu dalam hal berbicara bertutur kata ya kita harus jaga. Itu
1: ya poin pertama, capa lidah.
2: Iya, capa lidah harus jaga capa lidah supaya kita bisa diterima di mana, di tempat di mana kita tuju. Itu, jadi itu harus kita jaga, kata-kata kita, tutur kata kita. Kita harus jaga supaya tidak menyinggung perasaan orang di sana. Jangan yang ada di sini kita bawa di sana juga. Susah itu.
1: Berbeda gitu ya.
2: Iya. Makanya itu yang dipesan ke orang tua ketika mau merantau. Yang kedua adalah capa kawali.
1: Apa ujung badi. Apa filosofinya itu?
2: Itu untuk itu mempertahankan harga diri kita.
1: Iya.
2: Itu. Makanya memang dirimu sebelum merantau.
1: Dibekali gitu ya.
2: Bekali memang dirimu sebelum merantau. Karena di sana kita tidak tahu apa yang terjadi.
1: Artinya itu keberanian ya, Bang Jun ya?
2: Iya, keberanian untuk menjaga harga diri, itu harga diri itu. Jadi makanya itu, apa namanya, tidak perlu kita itu, tidak anu kita itu, kalau kita mau pergi merantau misalnya, kita bakal diri kita, dibaca-baca apa.
1: Iya.
2: Itu sama dengan tentara itu.
1: Iya.
2: Yang menjadi tentara awam.
1: Iya.
2: Jangan bilang anak jangan masih silalo lah.
1: Iya.
2: Itu kalau masih silalo kayak apa itu kok. Iya. Itu sebenarnya bilang dulu orang dulu begitu. Tentara pun begitu. Itu kan menghadapi bahaya.
1: Iya.
2: Tidak apa-apa lah kita bertanya kepada orang tua, mungkin punya pengalaman, mungkin ada nota begini-begini. Iya.
1: Berarti tidak sembarang orang merantau-merantau begitu saja. Ternyata ada persiapan, prinsip juga.
2: Iya, persiapan memang. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana itu. Makanya kita diwanti-wanti orang cek kita. Ini yang perlu ditanya tiga capa ini. Itu capa lidah.
1: Capa badi.
2: Capa badi itu. Capa kawali.
1: Kawali, ya.
2: Itu.
1: Yang ketiga?
2: Yang ketiga itu capa itu.
1: Oh, iya. Paham, ya, paham. Betul.
2: Capa oti.
1: Iya, itu bukan termasuk harga diri siri juga iya. Itu.
2: Tapi kan orang sudah tahu semuanya kalau kita bilang itu capa, itu tiga capa itu sudah tahu. Bagaimana cara supaya kita
1: terima di termasuk, sana? Termasuk tiga juga itu ya?
2: Iya.
1: Yang harus dipegang
2: bagaimana kita ketika kita merantau, pergi dari kampung orang, supaya kita bisa diterima di sana. Kita melebur. Melebur dengan cara itu menikahi salah satu penduduk di sana.
1: Kalau itu. Sudah menikah memang di sini baru merantau bagaimana?
2: Itu yang ceritanya. Kasih cukup dua. Bercanda.
1: Artinya itu juga harus dijaga harga diri itu toh.
2: Itulah artinya ketika kita merantau di kampungnya kita apa namanya? Ini kan tiga bakal ini supaya kita bisa diterima di kampungnya orang. Kita bisa diterima, bisa kita dianggap sebagai saudara dan sebagainya itu tadi. Salah satu caranya itu ya itu tadi menikahi penduduk setempat situ. Kita melebur sana supaya kita bisa diterima. Ini yang perlu dilakukan ini. Seperti itu. Dan yang lebih penting itu lebih menjaga itu ucap kita kata-kata kita. dan selalu mentaati aturan-aturan yang ada di mana tempat kita berada.
1: Ya, jangan gitu. Jangan membawa aturan kita di sini.
2: Ya, jangan membawa aturan di sini, mau ke sana.
1: Ya.
2: Susah kok itu.
1: Iya. Karena ceritanya kan kita bertamu ke rumahnya orang kan gitu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kan bertamu ke rumahnya orang. Inilah dulu orang-orang dari perantau dari Sulawesi Selatan terkenal itu.
1: Iya, iya.
2: Ada tapi jadi perampok juga.
1: Iya. Bukan pengalaman pribadi kah? Perampuano, perampu hati.
2: Saya kan cerita dengan cerita orang itu pelarian dari merantau, misalnya. Tetapi itu banyak pendudukan itu orang Sulawesi itu ke Jambi itu.
1: Oh gitu kah?
2: Ke Jambi. Makanya itu ada istilah kalau di kalau orang misalnya Tanah Baru. Itu Tanah Baru itu barat itu istilahnya itu maksudnya dia ke Jambi itu Sumatera.
1: Oh.
2: Iya.
1: Tanah Baru kalo, di.
2: Iya, Tanah Baru. Biasa itu kata-kata, saya memang kepulih Tanah Baru. Ini itu Tanah Baru, itu dari Jambi itu, Sumatera, kepulih Sumatera lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan kalau Baru, Barat.
1: Iya, Baru, iya.
2: Baru. Itu istilahnya. Yeah. Saya cerita, ini jadi perampok, di sana jadi begini, berbagai sini.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi itulah artinya dia punya, mungkin dia punya ilmu, dapat dia memanfaatkan, tapi jalan yang salah. Seperti itu, jadi, dimana orang bagus, dimana-mana itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Di mana-mana. Di Jakarta apalagi. Ya kan? Di Jakarta, bahkan, di Kalimantan dan sebagainya.
1: Bahkan ada Kampung Makassar, Kampung Bugis di sana.
2: Iya. Makanya itu untuk lebih mempererat solidaritas kita.
1: Ah, itu.
2: Selalu-selalu ada KSS itu. Ya betulah KSS. Ya namun walaupun dalam kenyataannya mungkin tidak seperti harapan kita ya.
1: Iya, iya.
2: Artinya saling membantu di sana, saling anu ketika ada saling membantu, saling apa dan sebagainya. Seperti itu kan tujuan sebenarnya seperti itu. Ketika ada saudara-saudara kita perantau yang mungkin kesusahan, kesulitan, ya minimal dibantu lah.
1: Minimal kasus yang ini yang baru-baru kan menjadi keluar gitu kan, solidaritas kita di sana bagaimana? Maksudnya mengawal kasus ini supaya segera ditindak lanjuti lah.
2: Gitu. Iya. Ini kan tugas pemerintah. Tugas aparat kita itu. Cuma bagaimana itu KSS ini mendesak pemerintah mengambil tindakan yang tegas supaya tidak terjadi korban lagi berikutnya.
1: Betul, betul.
2: Apalagi ini kan, yang dilakukan.
1: Apalagi kan para perantau kita kan kalau kita lihat kan reso sekali tahu wah, kerja keras sekali.
2: Itu yang terakhir yang dibunuh ini, yang di Toraja ini, itu sudah 13 tahun di sana. Itu dianggap itu sangat membantu masyarakat di sana, karena itu membantu masyarakat ibu ke sana, mendistribusikan itu
1: betul.
2: Hasil anunya itu pergi ke pasar, anak sekolah dan sebagainya.
1: Dengan medan yang cukup berat gitu ya.
2: Oh iya.
1: Itu kan membantu masyarakat.
2: Sangat membantu sana. Tapi itu teroris kan dia tidak punya hati. Dia tidak tahu. Dia tidak mau tahu. Jadi apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya cuma berita besar yang perlu punya malu lah, punya pesel lah, punya pahala lah. Kenapa begini? Kenapa itu di depan mata Anda itu, warga Anda itu sudah jadi banyak jadi korban itu, baik dari sipil maupun dari aparat itu. Kenapa teman-teman mengambil tindakan yang tegas? Anda kan punya tentara, Anda punya segalanya. Kenapa sih? Itu kita jangan itu HAM itu tidak usah terlalu pedulikan itu. Memangnya itu terus tidak melanggar HAM? Saya baru bertanya juga. Kalau Anda masih prinsip itu dan masih hanya ingin melanggengkan kekuasaan, urusan itu.
1: Baik. Berarti memang.
2: Jangan sampai. Ya.
1: Berarti memang seorang itu yang pertama tadi kan tidak sembarang asal merantau. Berarti si perantau juga harus memahami kondisi keamanan juga di tempat dia akan
2: gitu ya. Itulah artinya itu kan kita tahu situasi di sana kan. Ya mungkin saudara kita ini mungkin ada yang ada kemendara mungkin ada yang bila terjemput sedang pergi. Jadi memang kita selalu perlu perhitungan lah.
1: Apakah wajar ketika perantau ini harus nekat ketika daerah tersebut memang daerah rawan?
2: Iya, ini kan kan mungkin biasanya itu selalu begitu dia. Dia tidak menduga kalau akhirnya begini.
1: Baik.
2: Sama ini aman-aman saja. Ketika dia di situ. Tapi ya itu namanya itu orang yang teroris itu kan memang selalu bergerak.
1: Baik.
2: Tapi selalu bergerak dia tidak ansat dalam satu tempat. Makanya ini kan bagaimana supaya menjaga perantau-perantau saudara-saudara kita yang ada di sana ada kopi seperti itu. Ya makanya pemerintah harus lebih tegas lagi. Jangan biarkan itu Pak. Kasihan itu aparat walaupun sipil itu jadi korban keganasan daripada itu teroris. Kenapa Anda tidak seperti lu? Anda di sini juga teroris, sampai lubang tikus pun dicari, didapat. Tapi itu sudah nyata-nyata di pemata Anda itu, di lapangan, Anda tidak mengambil tindakan yang tegas kepada mereka. Kalau perlu, ratakan saja mereka dengan bom. Apa susahnya? Mereka pemberontak. Tidak perlu lagi ada perundingan-perundingan. Karena berundingan-perundingan mengaku pemberontak itu. Sudah jelas ini. Sudah banyak jadi korban ini. Kasihan mereka itu, anak mereka masih muda, ada yang masih bertunangan, menikah, tapi jadi korban. Apakah Anda tidak kasihan melihat warga kita seperti itu? Apa pemerintah sekarang sudah masih punya hati atau tidak? Dan gimana Pak? Anda sekarang kepuasan lebih penting daripada segalanya. Kalau kita tidak mampu memang mundur mungkin jadi presiden lah.
1: Artinya ini bentuk tanggung jawab pemerintah harus memberantas.
2: Ini ada berapa kejadian mana suara pemerintah? Mana suara dari pusat? Tidak ada bilang-bilang sungkawa apa namanya dan sebagainya. Mana? Pernahnya kita di media sosial dengar itu. Pemerintah mengucapkan bela sungkawa terhadap korban-korban yang dari ASN maupun dari ini yang terakhir ini. Mana suaranya tidak ada. Dia hanya memintikan saja sibuk bagaimana cara mempertahankan kekuasaan yang ada di Jakarta. Biarkanlah rakyat jadi korban. Kasihan kita ini.
1: Pak Jena, siap.
2: Oke lah, kalau sudah siap lanjut. Saya selalu.
1: Saya selagi juga dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jono. Kita rem dulu Pak Jono. Ini ya, terus semangat sekali pagi hari ini Pak Jono. Luar biasa komentarnya. Kita undang lagi 0811 400 9250. Kita angkat telepon biasa dulu sama Bu Didi. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Good morning,
1: cuy.
3: For you.
1: Iya. How are you today?
3: Mbak Ribasa.
1: Tahu.
3: Kupintar toh itu ya kuartikan. Makanya jangan mengeluarkan wacana kalau tidak bisa diteorikan, guys.
1: Misalnya
3: ngomong tapi tidak bisa diterapkan.
1: Pelan-pelan.
3: Yang kedua dulu pelan-pelan mah ini karyang. Antri kuih di setengah jam. Di teleponnya Pro 4.
1: Iya, Kak.
3: Iya, dari Pro 3. Ke Pro 1 Makassar.
1: Jangan digabung semua, pasti lama iya.
3: Iku antri toh, tapi tidak selesai-selesai. Tidak diangkat-angkat ke telepon yang di sebelah. Lemat ya, antri BBM kak ini.
1: Indah. Kita bahasin tentang merantau. Nah, kalau kita melihat filosofi dari orang Bugis Makassar dan Toraja, kita kan dikenal sebagai perantau ulung.
3: Dulu dikenal perantau ulung, tidak mau pulang kalau tidak berhasil.
1: Sampai sekarang tahu.
3: Sekarang yang perantau ulung apa? Perantau pergi mak judi di sana.
1: Siapa? Tidak semuanya.
3: Makanya dan belum tujuh aku titik toh.
1: Caca. Ini kan merantau toh. Antara ikan seorang perantau itu antara memegang prinsip siri, reso, solidaritas dan risiko di tanah perantauan.
3: Yang kidolokut, maafin ya di luar konteks. Yang mana itu perantau berhasil di kampung orang itu orang Jawa. Karena kenapa dia tidak gengsi apapun dia kerjakan di kampungnya orang yang penting menghasilkan uang. Ya kan? Kalau kita orang Bugis Makassar pergi merantau, kan lebih besar ke gengsinya.
1: Masa?
3: Mau dibilang. Padahal hidupnya seperti itu. Besar omongnya tidak ada harus buktinya. Ya kan? Coba bayangkan itu orang jauh merantau di Makassar, berhasil-berhasil kita punya rumah tingkat, punya mobil, punya ini. Dan kita pergi merantau pulang saja, masih nak telpon keluar dari kampung, maka pulang, tapi ini uangku. Transfer kakak dulu, ya kan? Jadi, sebagian itu, kalau diulang perantau-perantau beda dengan dulu. Ada perantau ulung, ada pelaut ulung, ya kan? Sekarang tidak ada pelaut ulung, tidak ada perantau ulung. Yang ada itu perantau terlibat kasus ini, skandal ini di Malaysia, di Singapura, apa. Jadi jangan lagi bahas kalau dibilang perantau ulun sekarang kakak Riang. Tidak ada itu hal-hal seperti itu. Jadi kalau dibilang mau dia di kampung tak sendiri gitu berusaha, kalau mau berusaha pasti berhasil. Kenapa mesti di kampungnya kita orang, ya kan? Nah, kecuali kalau memang ada ijazah atau kelebihan tak untuk ini ke Jepang, karena kan sekarang ada itu kata masyarakat Mangkarasrat atau universitas itu bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Ya kan, kan di sana itu baru-baru tahun bulan kemarin ya, 2 bulan yang lalu ada beberapa ratus itu dikirim ke sana, ya kan? Nah, itu bekerja di sana itu secara resmi, ya kan? Dia ditanggung juga dengan diketahui oleh pemerintah, kementeriannya kan. Tapi kalau yang lain di merantau itu banyak ilegal, jangan lagi pergi. Ujung-ujungnya di sana apa nih bikin? Ya kan? Bikin repot aku juga di sini, keluargamu. Tidak ada utuh-utuhnya. Biar itu di kampungmu ke sendiri. Kalau mau aku berhasil, berhasil saja kok. Yang penting mau aku berusaha, mau keluar itu keringat dinginmu. Yang kau mau keluar keringatmu, tapi makan pokok nasi panas. Nah, keluar keringatmu atau cooto, baru keluar bakso. Tidak mau kau berusaha, mau enak, tapi tidak mau susah. Itu selalu susahnya kita masyarakat Sulawesi Selatan sebagian. Maaf ya, bukan seperti bukan kak bilang begini, tapi dan rata-rata juga. Nah, bilang orang besar omong itu belum tentu seperti itu. Lihat itu, toh, kalau dipukul, yang kosong nyaring itu bunyinya, tapi kalau yang berisi itu tidak keluar gitu bunyinya kan ya. Seperti itu sih kita sebagian dan rata-rata orang seperti itu. Jadi saya bilang itu kalau masih berhasil baik di kampung orang maupun di kampung kita sendiri itu ya berusahalah, berusaha keraslah. Dan jangan juga ke luar sana, tapi mau dibilang tidak dipakai itu 3S di luar sana, mau dibilang pergi juga 3 bulan, 2 bulan di Jakarta, pulang tidak ditahu nih bahasa apa di sini. dari mana ki? Pulang ke, bukan bahasa di sini, dari ke Jakarta. Merantau ke di sana kan tinggal. Ini ide jam mau ke kapan, karena kau lahir di Sulawesi Selatan, lahirku di Bon, lahirku di Sopel, lahirku di Wajo. Baru ke 3 bulan di itu pun pergi ke Jakarta, pijak bantu-bantu keluargamu, jual ini, jual itu.
1: Ada pernah lagu dibuat oleh orang Makassar itu lagu apa yang menyinggung soal 3 bulan merantau kembali kayak lalu pemianu bahasanya.
3: Ada lagunya itu karya memang pernah diputar di Prompat itu. Baru sebulan nah lupa nih. Siapa sih nyanyi tapi kocaknya itu Makassar toh? Ya itu.
1: Itu lagu menyinggung soal perantau yang lupa daerahnya. Padahal baru 1 bulan loh.
3: Baru 1 bulan toh. Nah memang itu toh lagu sesuai kenyataan. Kau di Jakarta, jual coto, bantu keluarga. Pulang ke di sini, bilang misalnya punya perusahaan di sana.
1: Indah, jadi, bilang, jadi seorang perantau itu apa yang harus dibekali ini kira-kira menurut Indah?
3: Kalau saya sih, kalau bagi merantau di kampung orang itu yang utama itu dibekali itu etika dan bisa menyesuaikan diri di kampung orang, ya kan? Kalau dibilang kesombongan mau dibawa merantau tidak bakalan berhasil sih karya. Tapi kita harus itu perlu itu kerja keras di kampung orang, etika yang tinggi dan kesopanan yang perlu. Itu kan walaupun bagaimana kalau kita tidak punya etika atau apa kan tidak akan pernah kita berhasil kak dimanapun kita tinggal kalau tidak punya itu etika kesopanan atau merendah diri tidak pernah kita berhasil. Kalau selalu kita mau dibilang membanggakan tidak akan pernah kita berhasil di kampung sendiri tidak akan pernah kita berhasil kalau seperti ini seperti itu. Jadi yang perlu itu dibekali pada diri kita ini kalau kita merantau itu yang pertama itu kita mau berusaha sekeras bekerja keras, terus etika yang tinggi, kesopanan, dan jangan pernah membanggakan diri atau menyombongkan diri. Ingatlah, orang berhasil itu tidak pernah menganggap orang lain rendah, tapi dia lebih banyak merendah diri. Dan itu mungkin seperti itu, karena itu prinsip saya. Dan saya alhamdulillah tidak pernah juga mengini sama orang. Kalau ada orang, urusan nu rezekiku akan bertambah. Kau bilang kan, itu si Indah tuh begini, urusan nu nah, memangnya hidupku hidup tergantung sama Allah, enggak kali ya.
1: Kalau menyinggung keselamatan para perantau, apalagi anak ada kejadian ini di Papua, itu bagaimana menurut
3: saya? Begini kak, itu kan di Papua, maaf ya, saya tidak membela siapa-siapa, tapi kayak ini kan, oh ini ya kan, orang merantau ke Papua itu, kesana kan ada ben tambang emasnya apa juga itu, betul itu tidak, karena kita juga rata-rata kan orang di sini mau merantau ke sana karena itu tambang emas ya kan. Di sini juga mau dilihat apakah dia merantau ke sana resmi atau melalui jalur lain kan. Kalau dia resmi itu kan tanggung jawab pemerintah kalau ada apa-apa di sana kak. Tapi kalau non resmi siapa yang mau tanggung kak? Coba. Jadi ini pertanyaannya siapa yang bisa jawab sih? Kalau memang dia ke sana merantau resmi, karena kan walaupun itu kita keluar umpama, contoh kecilnya saja karyanya, karyan dari Bone, apakah ke Makassar? Pasti kan dipindah, kerja di Makassar itu ada kan izin dari sana, pindah ke Makassar ya kan? Tidak mungkin karyan masuk dari menyiar begini ilegal, tidak mungkin kan? Pastinya ada izin. Jadi kalau dibilang pemerintah
1: selama,
3: itu
1: kan, selama dalam negeri kan tidak perlu ada izin kalau kita merantau.
3: Siapa bilang tidak pernah ambil ke juga peringkat dari ini saya mau ke sana merantau. Masa mau sejarah masuk di kampungnya orang tidak ini kak? Tidak ku percaya
1: kak. Kecuali izin orang tua.
3: Tidaklah. Itu kalau baru nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan siapa? Pemerintah toh. Padahal kau pergi juga diam-diam. Tidak pernah kau melapor toh. Pergi ke lagi bermalam di kampungnya orang kalau umpama lintas kabupaten. Kau melapor ke di RT RW. Jangan sampai ada apa-apa ya kan? Ada tamuku puang bermalam di sini 1-2 malam itu kan harus. Jadi kalau kau merantau pamana ke Papua atau apa ke Papua kemana-mana itu harus ada kak surat resmi dari pemerintah setempat supaya kita ditahu di sana ada warga aku di sana. Jadi kalau ada apa-apa kan itu ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi kalau dibilang sekarang itu banyak nih orang bilang begini dong ini mau maaf ya. Coba beda kau duduk sebagai pemerintah bagaimana tindakan nu. Ini orang main bola saja itu banyak bilang. Ndede begini-begini. Coba beda kau ikut main bola. Bagaimana cara nu. Tak putar-putar gitu ke pelan. Orang kali tidak bisa kau kasih masuk bola di gawang. Nah, sekarang itu kita itu mohon maaf ya. Sekarang itu apapun bentuknya itu kakak Rian maaf ya. Maaf. Itu yang perlu dibenahi dalam diri kita itu. Baiknya itu introspeksi diri ya kan. SDM. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang mau sadari diri? Jangan orang lain terus dikorek, baru kita tidak pernah korek-korek diri. Itu menawarkan lupa ki diri sendiri. Jadi kalau dibilang mau dihargai, ya hargai juga orang lain. Walaupun orang itu lebih rendah dari kita, tapi kan di mata Tuhan itu tidak ada yang namanya rendah, tidak yang namanya ini, kak. Semua sama. Jadi saling hargailah perlu di posisi ini, kak. Jadi kalau di diri saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya kalau merantau karena sejarah merantau ke Karyanto. Yang lebih tahu kan orang yang suka merantau bagaimana ya kan. Dan perlunya di sini tuh dihadirkan itu narasumber yang perlu betul-betul itu sebagai pakarnya ke Karyanto. Supaya semua opini yang masuk di sini bisa diterapkan yang betul-betul dia bisa simpulkan jawab begitu kakak Ria. Yang Mbak Ihati ini sudah jam 8 nih kapan di lama Madi
1: lama mi
3: lama ma jangan sampai saya juga ini di marah-marah di belakang. Oke mi pak kakak Ria nada mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang ini menyinggung atau kurang berkenan. Ya kalau saya tembus nah tidak mau dikar mati kami radio tak. Sudah apalagi tembus baru dikasih menyala nak. Begitu di prinsipnya orang itu sekarang. Nah bilang kakak siapa dulu. Tidak mau kedengar kalau saya menyiap mati kan radio nu. Sudah baru bunyikan lagi. Sama halnya dengan saya. Kalau saya tembus di RRI dimanapun nah tidak mau kedengar suara tak gampang. Matikan radiomu. Sudah itu baru menyala lagi. Oke kakak Rian, makasih. Sukses selalu sehat selus. Dan tetap jaga kesehatan. Amin. Makasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah di Mbak Haji Sababudaya. Di belakangnya Indah. di 0811400925 yang mau gabung. Oke. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Mbak Ribasa.
1: Ribasa.
4: Terima kasih berdua ini, Dik.